0: terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa penuntut umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pasifik sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat terbuka, bisa memetau, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan.

0: lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Andinil Hak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu, anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Jadi itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut

0: Saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
1: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
2: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
3: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
4: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pencinta Bola Alor, saya Aris, selaku asisten pelatih Cibinong FC U17. Wah, demam bola sudah terasa ya. Saya pribadi merasa sangat bangga dan mengapresiasi RRI yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan program-program keren, terutama Siaran Piala Dunia 2026. Jadi, pastikan radio dan aplikasi RRI digital Anda selalu menyala, pantau terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan gol dan mungkin gol bersejarah.

0: bersin, Neng.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

Dan pendengar dimana saja berada, setelah dari Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jakarta, kita akan menantikan untuk dialog alor pagi hari ini di edisi tanggal 12 Mei 2026. Dan yang pastinya terkait dengan topik persiapan sidang MPH PGI dan juga hari ulang tahun PGI ke-76 bersama dengan ketua tim pelaksana sidang MPH PGI, Bapak Obet Bolang, SOS MAP.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Pendengar sambil menanti untuk dialog awal pagi hari ini, rri.co.id Jakarta memberikan informasi terkait dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi kementerian dan juga lembaga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa. Hal itu disampaikan Ferry saat penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah KE atau L Senin 11 Mei 2026. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak PPPPA, kemudian Badan Standarisasi Nasional atau BSN, BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah atau PIP dan Kemenkeu dan juga Pemprov DKI.
1: Punya teman malam minggu dia melongo soal cewek, dia dongo tapi dia bukan homo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, masih dengan Angki di pagi hari ini di edisi tanggal 12 Mei 2026, tepatnya di hari Selasa. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwasan kita bakal berbincang bersama dengan Ketua Tim Pelaksana Sidang MPHPGI terkait dengan persiapan Sidang MPHPGI dan juga Hari Ulang Tahun PGI ke-76 yang nanti akan dijelaskan oleh Ketua Tim Pelaksana Bapak Obed Bolang, Esos MAP, yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Bapak Salom.
1: Selamat pagi, Salom.
0: Bagaimana Bapak hari ini keadaannya?
1: Keadaannya puji Tuhan.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Okay. Aktivitasnya, kalau boleh tahu Bapak, pagi-pagi seperti biasa sebagai ayah, terus sebagai seorang ASN, aktivitas seperti
1: siap,
0: apa?
1: Siap, siap. Tentu setiap pagi kita bersyukur karena kita boleh bangun pagi dan kita menikmati suasana, menikmati matahari baru.
0: Siap.
1: Dan karena itu kita ucap syukur dan kita mohon penyertaan Tuhan supaya pekerjaan kita hari ini boleh
0: berjalan lancar
1: baik, dan dengan penyertaan Tuhan semuanya bisa dilaksanakan semaksimal mungkin.
0: Siap. Baik, pendengar mana saja berada yang lagi pantau di sosial media di YouTube-nya RRSP Alor, selamat pagi. Dan itu suara dari Ketua Tim Pelaksana Sidang MPHPGI Bapak Obed Bolang. Dan terkait dengan topik bagaimana kesiapan panitia nih Pak dalam menyambut pelaksana Sidang MPHPGI dan juga Hari Ulang Tahun PGI ke-76.
1: Baik, terima kasih semua pendengar di mana saja Anda berada dan khususnya warga Kota Kalabaya dan sekitarnya, umat Kristen yang ada di wilayah-wilayah yang ada di Tribuana, di Alor, di Panta, di Pura, dan beberapa pulau lainnya, bahwa Majelis Sinode Gemit dipercaya menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan sidang Majelis Pekerja Harian dan juga Hari Ulang Tahun ke-76 PGI. Dan Majelis Sinode Gemit memberi kepercayaan penuh kepada warga gereja, warga Kristen yang ada di wilayah Tribuana, di Pulau Alor, ya, untuk menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan yang sangat mulia, sangat besar ini untuk pekerjaan Tuhan, dan berlangsung nanti di tanggal 21 sampai dengan 6 Mei 2026, dan pusat kegiatannya nanti ada di Gereja Pola Tribuana Kalabaya dan juga beberapa tempat yang juga sudah dipersiapkan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh Majelis Sinode Gemit dan atas kepercayaan dari PGI. PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Siap. Dan dia menjadi tempat berhimpunnya semua denominasi Protestan atau gereja-gereja Kristen di Protestan. Dan puji Tuhan, nanti rencananya Ketua Umum PGI Bapak Pendeta Dr. Jack Fritz Manuputi MA bersama rombongan kurang lebih ada 43 orang nanti akan datang untuk bersidang sekaligus perayaan
0: Hari Ulang Tahun
1: ke-76 PGI di Alor.
0: Ya. Ini sangat berkat yang luar biasa nih Bapak ya. Dan betul, mungkin apa tema utama yang diangkat dalam sidang MPH PGI dan juga perayaan Hari Ulang Tahun PGI ini?
1: Ya, tema utama adalah bagaimana menjadikan keberagaman itu menjadi kekuatan untuk dalam kesaksian, persekutuan dan juga pelayanan di antara sesama warga gereja juga, tetapi juga dengan sesama yang lain untuk membangun kerukunan dan juga melihat berbagai potensi terutama yang ada di kelautan. Itu menjadi ya, tema utama untuk semua bisa melihat bahwa di laut banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk tidak hanya untuk warga gereja.

0: biasa untuk suksesnya penyelenggara ini, dan di gereja Kristen yang ada di Alor didukung oleh 10 majelis klasis Setribuana dan juga ketua majelis jemaat Gemit maupun juga pimpinan gereja denominasi Protestan atau gereja Kristen yang ada di Kota Kalabaya dan sekitarnya untuk mempersiapkan diri untuk bersama-sama dalam kegiatan untuk mendukung sidang MPH-nya PGI, bahkan juga puncak perayaan HUT ke-76 PGI yang nanti akan dilaksanakan di Alor. Yang rencananya nanti rombongan tiba tanggal 21 Mei hari Kamis, kemudian nanti ada gala dinar di Pantai Sebanjar, Desa Alor Besar. Siap. Kecamatan Alor Barat Laut, ya nanti ada sekaligus ada seremoni, sekaligus juga dengan ada pagelaran budaya, ada segala kita yang Muslim juga nanti akan
1: menampilkan
0: kasidanya, ladidananya, dan juga ada lego-lego budaya, ada pokok grup paduan suara juga itu yang menyemarakan kegiatan ini. Nanti tanggal 22 dan 23 akan ada sidang MPH PGI selama 2 hari, nanti berlangsung di Aula Gereja Pola Tribuana Kalabahi, yang nanti juga bersama dengan itu penyelenggaraan itu di halaman depan Gereja Pola itu akan ada pameran untuk UMKM. UMKM ini untuk bukan hanya untuk warga gereja tetapi juga untuk dari umat beragama lain yang punya usaha-usaha cukup kecil menengah yang bisa juga dipromosikan, dijual, ya, dalam kaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Dan juga nanti ada gelar budaya juga setiap malam, dan nanti rencananya tanggal 24 hari Minggu para hamba Tuhan, para pendeta yang datang dari PGI, mereka akan memimpin ibadat kebaktian di gereja-gereja Kristen yang ada di Kota Kalabaya dan sekitarnya. Dan setelah selesai itu mereka jam 10 mereka akan berkumpul di gereja Iktus Pildon, kemudian mereka akan berwisata rohani ke Ilawe untuk bersama-sama dengan saudara kita yang ada di gereja Ismail maupun juga Masjid Ishak untuk melihat ya kehidupan kerukunan umat beragama baik Kristen maupun Islam yang ada di Alila Timur di Ilawe, menjadi contoh ya, contoh kerukunan yang ada di Indonesia, yang ada di NTT, ada di Alor. Dan setelah itu mereka nanti akan melihat wisata yang menjadi ikon pariwisata Alor, yaitu Dugong di Pantai Mali, kemudian kembali ke Gereja Pola untuk kegiatan lanjutan. Dan di puncak perayaan hari Senin tanggal 25 Mei nanti akan diawali pagi hari dengan ada seminar nasional. Siap. Dengan tema kelautan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dengan mendatangkan pembicara ya dari PGI, kemudian dari Yang Mulia Bapak Uskup Agung ND jika tidak halangan, Bapak Romo Budi Kleden ya. Siap. Kemudian juga dari Sinode Gemit. Rencana juga kalau tidak ada halangan akan hadir juga Bapak Menteri Agama yang juga nanti hadir dalam kegiatan seminar, dan juga nanti mengikuti puncak perayaan HUT ke-76 PGI di Kalabahi, di Alor. Dan setelah seminar nanti jam 2 siang akan ada pawai dalam memeriahkan puncak perayaan pawai untuk keberagaman. Jadi tidak hanya nanti warga Kristen saja, tetapi bukan hanya Kristen Protestan saja, tapi juga dari Katolik, bahkan juga dari Muslim, Hindu, Buddha yang ada di Kalabaya, di Alor, akan juga diundang untuk bersama-sama ada dalam perarakan pawai dalam memeriahkan HUT ke-76 PGI. dan sampai di

0: halaman Gereja Pola akan ada perayaan puncaknya. Dan tidak hanya Ketua Umum PG Bapak Pendeta Dr. Jack Trit Manuputi MA bersama rombongan yang hadir dalam perayaan, tetapi juga Menteri Agama, bahkan juga Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur juga bersama beberapa rombongan lainnya juga akan hadir dalam kegiatan perayaan dimaksud. Dan selesai itu tanggal 26 semua akan kembali ke aktivitas
1: masing-masing. Baik. Ya. Dan pendengar, inilah beberapa agenda penting yang nanti akan dilaksanakan dalam kegiatan sidang ya Bapak ya, terkait dengan pelaksana sidang MPH dan juga hari ulang tahun PGI ke-76. Yang lagi pantau, yang lagi nonton di YouTube, semangat pagi katanya, salam sehat buat Bapak. Ya, selamat sehat Bapak. Ini mereka ada bertanya terkait dengan kegiatan-kegiatan UMKM itu tuh didaftarkan atau seperti apa?
0: Ya, terima kasih untuk bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mau ikut dalam pameran UMKM, silakan ya menghubungi panitia. Setiap hari ada di Gereja Pola Tribuana Karabahi. Ya, lebih banyak lebih bagus ya. Siap. Untuk sekaligus promosi, karena dari PGI yang datang ini juga mereka setidak-tidaknya tidak hanya bersidang atau ikut dalam merayakan HUT ke-76 PGI, tapi mereka juga akan juga bantu mempromosikan berbagai produk-produk unggulan ya
1: yang ada di Alor.
0: Yang ada di Alor ya. Ini bisa nanti dikembangkan ke depan yang lebih baik lagi.
1: Siap. Ini bagaimana sendiri dari PGI melihat tantangan gereja di tengah perkembangan sosial dan juga digital saat ini?
0: Untuk persekutuan gereja-gereja Indonesia seiring dengan perkembangan zaman ya, tentu gereja juga menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan dan juga digitalisasi. Dan nanti apa dalam seminar ya, seminar mereka juga akan menyampaikan ya pikiran-pikiran baik, memang tidak hanya soal kelautan tetapi dalam perspektif global saat ini ya, tantangan gereja termasuk memberikan dukungan kontribusi bagi pembangunan ya, pemerintah dan juga pelayanan kemasyarakatan. Dan mungkin juga di apa sela-sela persidangan yang berlangsung pada hari Jumat dan juga Sabtu tanggal 22 dan 23 Mei, tentu juga nanti bisa juga ada waktu untuk bersama-sama dengan semua pihak yang ada di Alor ya, bisa juga berdiskusi tentang bagaimana peran gereja melihat perkembangan yang ada saat ini ya. Itu gereja ya PGI ya, nanti timpel akan berkomunikasi untuk bagaimana menjadikan waktu yang baik, memberikan pikiran-pikiran ya.
1: Akan ada wadah sendiri nanti ada, bakal ya. Diberikan. Oke, ini dalam beberapa pekan dan mungkin beberapa bulan terakhir ini sedang terjadi yang tidak diinginkan nih Bapak. Bapak Obet selaku Ketua Tim Pelaksana Sidang MPH PGI dan juga sebagai seorang tua yang ada di Kabupaten Alor, apa harapan nih ya, terkait dengan generasi muda gereja dan juga generasi muda dari mungkin dari agama lain terkait dengan momentum HUT ini? Ya.
0: Baik, terima kasih. Harapan kami di tim pelaksana ya, sidang MPH dan juga HUT ke-76 PGI menyikapi perkembangan yang ada di Kota Talawa dan sekitarnya, kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk mari kita menjaga keamanan dan ketertiban ya. Ya, karena ketika ada keamanan ketertiban itu tercipta ya, ya Tuhan akan memberkati negeri ini ya. Karena itu Alor ini ke depan ya, ini kan menjadi milik generasi muda ya. Jadi kita persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya masa depan ini menjadi milik ya kalian di kemudian hari. Tentunya tidak hanya persiapan diri, lalu bagaimana meningkatkan kompetensi, kemampuan mengejar ilmu pengetahuan teknologi supaya jangan ketinggalan ya, dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di kota lain, karena anak-anak kita, adik-adik kita semua pun juga anak-anak alor yang mampu ya, dan juga bisa bersaing di mana saja. Mereka bisa menjadi yang paling hebat ya, paling mampu, paling cerdas ya. Paling oke ya.
1: Oke.
0: Karena itu tinggalkan hal-hal yang tidak menolong ya.
1: Hal-hal negatif ya.
0: Hal-hal negatif. Mari kita melihat momentum ya untuk sidang MPAPG dan juga peran 76 ini. Mari untuk kita merefleksi diri, untuk kita memperbaiki hidup kita, untuk kita song-song masa depan kita yang lebih baik ya ke depan. Dan karena itu perilaku-perilaku kita yang tidak berkenan kita tinggalkan ya.
1: Sebagai orang tua ya. Bapak mau sampaikan apa buat orang tua agar supaya bisa mensupport dan juga berkomunikasi baik dengan anak-anak agar supaya tidak hilang kendali begitu ya. Agar supaya ini tidak terlepas daripada orang tua juga sih sebenarnya ya. Apa yang mau Bapak sampaikan?
0: Oh ya, terima kasih. Jadi sebagai orang tua dan juga ada di tim pelaksana sidang MPH dan juga HUT P76 PGI, kami juga mengajak, mengimbau pada semua orang tua untuk mari kita meluangkan waktu khusus ya untuk menggumuli ya, termasuk juga memberi waktu dan tempat khusus untuk perhatian lebih ekstra kepada anak-anak kita, sehingga waktu mereka itu lebih banyak ada di rumah dan juga ada di kegiatan yang positif untuk mempersiapkan mereka untuk bisa song-song dan juga raih masa depannya. Karena itu perhatian waktu kita untuk anak-anak kita itu yang lebih utama. Jadi kalau sampai dengan malam hari ini kalau mereka belum ada di rumah ya segera kita cari.
1: Kalau zaman dulu mah orang tua tuh pasti cari anaknya ya Bapak ya, di zaman-zaman dulu 70-an 80-an ya. Di zaman Bapak boleh sedikit intermezzo nih Bapak. Ini juga banyak yang bertanya, mungkin boleh cerita masa mudanya Bapak. Aduh, ini kita bicara soal namanya kegiatan persiapan sidang MPH nih ya. Tapi bolehlah intermezzo sedikit kegiatan muda waktu Bapak zaman-zaman ya remaja dewasa ya. Seperti apa?
0: Baik, terima kasih. Jadi saya di waktu muda tuh lebih banyak menjadi aktivis ya. Ya, berorganisasi mulai dari kampus sampai dengan setelah selesai pendidikan lebih banyak ada di organisasi kepemudaan ya. Jadi waktu kita habis di situ yang membentuk kita ada sampai saat ini ya. Jadi ada di organisasi pemuda gereja, ada di GAMKI, ada di KNPI, dan semua organisasi itu membentuk kepribadian kita untuk ya bisa baik ya, dimanapun kita bekerja berada kita pasti siap ya.
1: Oke. Jadi pada intinya buat generasi muda, jangan sampai melewatkan masa muda Anda dengan hal-hal negatif. Ikutlah bergabung dengan beberapa organisasi ya. Mungkin organisasi di dalam kampung juga sudah jadi masalah sih. Yang penting positif ya. Organisasi itu atau kegiatan-kegiatan hal yang berbawa positif. Jangan sampai kegiatan kamu cuma nongkrong yang menghabiskan waktu dan tanpa hasil. Jadi yang punya talenta, punya kemampuan, jangan sampai kamu tidak mengasahnya agar menjadi sebuah budget lah. Zaman sekarang kan mau live di TikTok atau lain sebagainya itu juga semua bisa menghasilkan uang. Nah Bapak Obet, ini terkait dengan topik yang menarik, persiapan sidang MPH PGI dan juga hari ulang tahun PGI ke-76. Bagaimana keterlibatan dari jemaat lokal nih dalam mensukseskan kegiatan ini?
0: Terima kasih. Jadi keterlibatan dari jemaat-jemaat lokal ya, puji Tuhan semua memberikan dukungan untuk penyelenggaraan ini. Dan ya, tinggal tersisa 9 hari ke depan. Siap. Jadi kami dari tim PEL mengharapkan tetap mendukung, pertama dengan doa dan juga kerja, sehingga bagaimana mempersiapkan ya gereja-gereja kita, ya mulai dari rumah kita masing-masing untuk menyambut tamu-tamu Tuhan yang nanti akan ada di Kota Kalbar sekitarnya kurang lebih satu minggu lah ya. Dan karena itu kami mengimbau mengharapkan untuk membantu pemerintah daerah untuk menjaga keamanan ketertiban, tapi juga kebersihan Kota Kalbar dan sekitarnya juga perlu kita jaga, dukung ya, hindari untuk membuang sampah di sembarang tempat, apalagi sampah-sampah yang plastik dan sebagainya, tidak juga dibuang di daerah aliran sungai, di laut ya, dan itu sangat mencemari. Dan kami juga berharap di rumah-rumah masyarakat penduduk maupun juga di gereja, di kantor-kantor pemerintah, ya mungkin juga bisa di pasang umbul-umbul dan sebagainya untuk menyambut kehadiran tamu-tamu Tuhan yang nanti akan bersidang dan juga ada dalam perayaan. Yang utama adalah bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban.
1: Baik. Dan pendengar di mana saja berada, kita masih berbincang terkait dengan persiapan sidang MPH PGI dan juga hari ulang tahun PGI ke-76. Ini kalau mau dibilang untuk mensukseskan, sudah Bapak sampaikan bagi masyarakat, pesan nih bagi umat Kristiani menjelang perayaan hari ulang tahun PGI ke-76 seperti apa?
0: Baik, terima kasih ya. Pesan untuk umat Tuhan ya, khususnya untuk ya yang ada di gereja-gereja Kristen sekota Kalbar dan sekitarnya, untuk mari kita membawa di dalam doa untuk suksesnya penyelenggaraan kegiatan sidang Majelis Pekerja Harian dan juga perayaan ke-76 PGI, karena ini kegiatan PGI yang pertama terjadi di Kabupaten Alor ya, di Pulau Alor ya, di Kota Kalbar, dan ya peristiwa-peristiwa ini tidak mungkin terulang kembali untuk waktu yang pendek, tetapi ini sejarah pelayanan pekebaran Injil yang pertama yang terjadi di Alor ya. Dan karena itu dia tidak hanya ya dari kalangan satu denominasi Kristen, tetapi siap, ini dia semua denominasi Protestan atau gereja-gereja Kristen yang ada di ya Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di Alor, dan PGI pun juga membuat kegiatan ini juga melibatkan dari gereja Katolik maupun juga dari Muslim, sehingga ada keberagaman yang mau ditampilkan di situ ya.
1: Baik. Makna perayaan hari ulang tahun PGI Bapak yang ke-76 bagi persatuan gereja-gereja Indonesia seperti apa?
0: Untuk ya makna perayaannya nanti pasti nanti ada waktu untuk nanti bersama-sama dengan Pak Ketua Umum PGI-nya Bapak Pendeta Dr. Jack Fritz Manoputi MA, yang nanti mungkin ada waktu sesi yang dalam salah-salah persidangan selama 2 hari nanti bisa ada dialog bersama Bapak Pendeta. Dan yang pasti bahwa ya, bagi kita yang ada di Tribuana ini satu kebangkitan ya, untuk meninggalkan ya, masa-masa sulit ya, dalam kehidupan kita yang di mana beberapa waktu ya ini selalu terjadi ya, kita tinggalkan semuanya dan mari kita bersama untuk song-song hidup yang lebih baik ke depan. Karena di firman Tuhan juga bilang kalau orang hidup rukun ya, maka Tuhan akan perintahkan ya, Tuhan akan perintahkan berkatnya ya. Ya seperti itu.
1: Baik. Tidak terlepas untuk mensukseskan ini adalah tim yang ada di dalam genggaman sekarang Bapak selaku ketua tim. Untuk panitia, nah ini Bapak mau sampaikan apa, ini sangat butuh kerja keras yang luar biasa. Bapak mau sampaikan buat timnya seperti apa, tim pelaksana sidang ini, Bapak mau sampaikan apa buat semuanya?
0: Baik, terima kasih. Yang mau saya sampaikan kepada semua yang ada di dalam tim pelaksana, tim PEL ya, untuk sidang MPH PH dan juga HUT ke-76 PGI adalah tetap semangat ya. Ya, kita tetap semangat, kompak untuk bekerja ya, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sidang MPH dan juga HUT ke-76. Dan karena itu ya, kita perlu waktu yang cukup.
1: Siap.
0: Untuk mari bersama-sama untuk mempersiapkan, karena kita tidak hanya mempersiapkan di Gereja Pola Tribuana Kalabai, tetapi kita juga mempersiapkan
1: beberapa agenda
0: tempat
1: lain.
0: Beberapa tempat yang menjadi tempat kegiatan, yaitu nanti di Pantai Saps Banjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Abal. Karena itu kita juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dengan Bapak Camat, Kepala Desa, dan pimpinan umat beragama, masyarakat, umat yang ada di wilayah itu. Tapi juga dengan persiapan juga di Ilawe, di Alila Timur, ya, Kecamatan Kabola, ya, bersama pemerintah dan juga pimpinan umat yang ada di itu wilayah. Kemudian juga dengan beberapa tempat yang nanti menjadi tempat persinggahan daripada kegiatan PG selama ada di Alor.
1: Siap, baik. Dan pendengar yang mana saja berada, persiapan sidang MPH, PGI dan juga hari ulang tahun PGI ke-76 nanti akan dilaksanakan di tanggal 21 ya Bapak? 21
0: hari Kamis.
1: Siap.
0: 9 hari ke depan.
1: 9 hari ke depan sampai nanti di tanggal 26
0: ya. Mereka akan kembali.
1: Siap.
0: Sayonara.
1: Sayonara ya Bapak ya. Dan bersama dengan ketua tim pelaksana sidang MPH PGI Bapak Obet Bolang SOS MAP. Ada lagi mau disampaikan Bapak terkait dengan persiapan ke depan 9 hari ke depan ini?
0: Ya, yang menjadi closing statement adalah mari kita memberi waktu dan tempat untuk bekerja, memberi dukungan untuk pelaksanaan ini dengan menjaga keamanan ketertiban.
1: Siap.
0: Dan memastikan bahwa kegiatan ini bisa dapat berjalan sampai dan selesai.
1: Amin. Semoga
0: Tuhan memberkati kita semua.
1: Siap. Dan Bapak, terima kasih sudah hadir di studio dengan waktu selama kurang lebih 1 jam. Kita sudah berbincang terkait dengan persiapan sidang MPH PGI dan juga hari ulang tahun PGI ke-76 yang akan dilaksanakan di kota kita sendiri tercinta di Alor, lebih tepatnya di Kalabahi, dan di tanggal 21 sampai 26 Mei mendatang, kurang lebih 9 hari lagi. Kita akan sama-sama datangkan beberapa umat Tuhan yang sangat-sangat dinantikan ya Bapak ya. Ini orang-orang hebat semuanya, dan agenda yang sudah disiapkan oleh panitia, semoga semua dalam keadaan lancar nantinya, dan segala settingan-settingan yang baik akan terjadi nanti di tanggal 21 sampai 26. Sukses buat panitia semuanya Bapak.
0: Sukses, salam hormat untuk semua masyarakat yang ada di Alor, Pantar, Pura dan beberapa pulau lainnya yang hidup di kota Kalabai dan sekitarnya. Mari kita bersama.
1: Sukses. Siap. Dan Bapak, terima kasih sekali lagi. Salam sehat Bapak. Salam untuk semuanya. Salam
0: sehat,
1: untuk penitiannya. Dan Tuhan nanti kita ketemu ya Bapak di tanggal 21 sampai 26. Bakal hadir terus nih pasti.
0: Amin.
1: Oke, okay. Dan pendengar di mana saja berada, terima kasih banyak Bapak. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali di tempat aktivitasnya. Pendengar di mana saja berada yang lagi pantau di YouTube-nya RSP Alor, terima kasih banyak. Banyak yang menantikan kegiatan di tanggal 21 sampai 26 nantinya. Saya mau kali kerabat kerja Angki Mondolang selaku tim dan juga bersama dengan ketua koordinator ya, koordinator selaku teknisi Bapak Willy, terima kasih banyak, dan kita ketemu lagi lain kesempatan. Tadi Bapak juga sudah sampaikan bakal kita berbincang dengan ketua PGI langsung, bahwa pendeta nantikan di momen berikutnya. Angki pamit, selamat pagi dan shalom.
2: Shalom. Terima kasih baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi Ini. Dengarkan terus Alor Pagi Ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Ku punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

0: binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau bayi tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Biskuit merupakan camilan renyah dengan berbagai rasa yang biasanya disuguhkan saat waktu minum teh atau kopi. Kini biskuit diproduksi dalam berbagai rasa dan bentuk yang semakin menggugah selera. Namun, pernahkah Anda bertanya sejak kapan sih biskuit mulai dibuat? Biskuit berasal dari bahasa Latin yaitu bis yang berarti dua kali dan costus yang berarti dimasak. Istilah ini mulai digunakan di Inggris pada abad ke-14. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut camilan manis yang dipanggang dan dikeringkan. Biskuit merupakan camilan praktis untuk para pelaut. Dulunya, biskuit dipanggang hingga 4 kali agar tidak cepat basi. Biasanya, para pelaut mencelupkan biskuit ke dalam air garam untuk melunakkan biskuit. Pada tahun 1784, muncul jenis biskuit yang disebut dengan Sips Biskuit. Jenis biskuit ini sering menjadi makanan untuk para pelaut. Teksturnya cukup keras hingga para pelaut menggunakannya sebagai kartu pos. Pada abad pertengahan muncul wafer yang merupakan salah satu jenis biskuit. Saat itu, wafer terbuat dari adonan manis yang dicetak dengan cara digulung dan dimasak di atas bara api. Selain itu, biskuit bukan hanya sebagai makanan para pelaut saja, tetapi juga bekal para tentara dan pelancong. Hingga tahun 1846, Huntley and Palmers mendirikan sebuah pabrik biskuit pertama. Pada tahun 1874, pabrik ini memproduksi puluhan ribu ton biskuit dan menjadi produsen biskuit terbesar di dunia.
1: Ada apa toh Pak? Celeret tahun itu kayak siapa?
2: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung. Jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
1: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh Pak?
2: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon, penggembala, yondelalah badai itu enggak jadi turun.
1: Gitu Pak. Ya wes aku tak melu.
3: Celeret tahun.
4: Celeret tahun.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekadar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

Selamat pagi, jelang siang pendengar Pro 1 RRI Atambua. Kita kembali berjumpa di moderasi beragama ya. Untuk hari ini Atambua siang ini Selasa 12 Mei 2026. Saya Arda Pahik kembali menemani Anda di hari ini. Apa kabar ya? Mudah-mudahan baik, sehat. Hari kedua dalam pekan ini, mudah-mudahan aktivitas yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Hasilnya

0: hari-hari. Terkadang dalam keseharian kita itu kita bertetangga dengan siapapun, ya entah itu mau seiman ataupun tidak seiman, ya soalnya kita harus sama-sama mengayomi, seiring sejalan, ya komunikasi yang baik, ya rukun, itu yang diharapkan. Dan untuk itu tentu harus ada yang namanya edukasi, ya edukasi ataupun yang terus memberikan dorongan sehingga kita sesama manusia ya saling menghargai dan juga menjaga kerukunan. Oke, kita akan berbincang atau menyapa dulu nih Ibu Ina Padu Iho SPD Penyuluh Agama Islam Kemenag Agama Kabupaten Belu. Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Nah, mungkin pendengar sering ya mendengarkan di mimbar ataupun renungan agama Islam ya di setiap hari Kamis malam dan juga hari Jumat pagi. Siap. Nah, hari ini kita akan berbincang ya santai ini tentang moderasi beragama, di mana ada makna moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau tahu nih Ibu Ina, mungkin menurut Ibu Ina ya, arti sederhana ya moderasi beragama itu apa, Ibu sendiri sebagai seorang penyuluh?
1: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Arda.
0: Iya.
1: Oke, saya langsung saja. Kalau definisi moderasi beragama menurut saya itu adalah cara beragama yang adil, adil, terus tidak ekstrim, terus saling menghargai atau toleransi ya. Di sini bukan berarti kita mencampur adukan cara beribadah kita, tapi tetap kita baik dengan yang berbeda dengan kita gitu. Jadi fikihnya tetap utama nih. Fikihnya adalah akidah kami ini. Tapi kami tidak mendiskriminasikan yang lain, iya, gitu. Seperti
0: jadi
1: itu
0: kayak
1: Kak.
0: Istilahnya agamamu, agamaku, agamaku, iya, gitu
1: itu
0: ya.
1: Surat Al-Kafirun tuh kalau saya bisa ingat itu surat Al-Kafirun ayat 3 atau 6 gitu. Itu bunyinya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagikulah agamaku, iya, gitu.
0: Jadi kita ya bergandengan tangan saja ya. Mungkin tujuan kita sama ya, hanya cara beribadah kita yang berbeda.
1: Iya,
0: tujuannya
1: betul
0: satu.
1: Betul sekali Kak.
0: Nah, kalau moderasi beragama ini menurut Ibu ya, apakah penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari?
1: Iya, penting sekali Kak. Soalnya apalagi kita berada di NTT ini ya, apalagi di Kabupaten Belu, kita memiliki perbedaan suku, bahasa, terus agama, apalagi di NTT. Sampai ada bahasa yang menyatakan kalau NTT itu adalah Nusa toleransi tertinggi. Jadi memang di sini banyaknya agama ya, sama tetangga aja di situ kita harus terapkan tuh toleransi bagaimana. Pada saat kita puasa, mereka juga pasti akan oh iya di sebelah ada puasa, kita harus bagaimana. Mereka tidak akan makan di depan kita, itu salah satu toleransi. Ada juga yang paling seru nih Kak. Pada saat kalau misalnya ada acara. Itu paling toleransi saya lihat di sana. Apa itu? Ketika minta maaf saudara kita yang berlainan akidah dengan kita membuat acara, mereka akan menyiapkan makanan tersendiri untuk kita, untuk yang muslim. Jadi pada saat kita masuk, mereka, oh kakak muslim, berarti makanannya di sebelah sini, yang ini kami di sebelah sini, karena ada makanan-makanan yang tidak dimakan sama teman-teman muslim gitu. Nah, itu tuh
0: kayaknya tuh hanya terjadi di wilayah NTT ya kayaknya.
1: Kebanyakan seperti itu, karena di Belu ini khususnya yang saya temukan seperti itu.
0: Jadi kayak kita walaupun pergi hajatan bukan saiman, tapi kita rasa nyaman, karena dihargai, diterima. Oke. Nah, cara sederhana kita menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana.
1: Yang paling sederhana itu ya, kami di kantor, contohnya kalau misalnya di kantor pada saat teman-teman, pada saat bulan Ramadan lah, kita berpuasa, itu teman-teman kita yang non-muslim, itu mereka biasanya kan kita duduk rame makan gitu, tapi ketika mereka ada makan, mereka selalu bilang, maaf ya saya makan, gini, oh tidak apa-apa. Itu tuh salah satu bentuk toleransi yang menghargai. Jadi kadang mereka makan depan kami, tapi kebanyakan tidak. Mereka langsung kayak pergi kemana, mereka makan, terus nanti baru nimbrung lagi dengan kita. Itu tuh.
0: Kayaknya kalau suasana seperti itu kayak misalnya orang yang keluarganya dalam serumah, berbeda-berbeda agama, itu kayaknya terasa.
1: Apalagi kita di kantor, itu paling terasa juga. Karena kita aktivitasnya dari pagi sampai siang itu kan di kantor.
0: Di kantor, sorenya baru kita pulang. Banyak kegiatan bersama di kantor.
1: Siap.
0: Nah, menurut pandangan Ibu, ya, ciri orang yang sudah menerapkan sikap moderasi beragama itu seperti

0: ciri orang yang sudah menerapkan sikap beragama
1: toleransi.
0: Toleransi. Kalau toleransi sikap itu ya pertama tadi ya saling menghargai. Nah, itu saja. Dalam hal-hal kecil seperti tadi yang pada saat bulan Ramadan itu juga, terus pada saat acara-acara ataupun ada saat tadi malam nih, saya sempat scroll TikTok. Ini daerah bagian timur. Ada namanya Adik Libo. Itu di Papua kalau tidak salah, dia tuh bersahabat dengan tentara nih. Nah, pada saat itu Pak tentara ini mau kayak peluk dia gitu loh, sudah jangan peluk Libo, dia belum gitu. Kenapa? Tadi minta maaf Libo, tadi ada pegang babi begitu. Jadi ini nanti Libo mandi dulu baru peluk ini abang. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya iya adabnya dia ada. Dia tahu nih kalau abangnya tuh tidak bisa kalau misalnya pada saat dia pegang hewan itu, terus mereka berpegangan, dia sampai bilang, kan Pak Mali kalau misalnya abang pegang saya. Dia sampai tahu itu, berarti akhlaknya dia di sana ada. Maka itu luar biasa. Betul, untuk toleransi ya? Daerah bagian timur.
1: Iya, memang kita kalau mau menerapkan toleransi itu kan dari diri pribadi kita dulu ya. Setelah itu baru ke dalam keluarga. Nah, dari keluarga sendiri nih, bagaimana kita bisa menanamkan nilai moderasi beragama sejak dini kepada anak-anak atau kepada keluarga kita?
0: Kalau dalam keluarga itu biasanya kita ajarkan yang pertama ada tiga hal. Ya, ada tiga hal. Yang pertama adalah kita ajar soal akhlak. Akidah, kita ajarkan tentang siapa Tuhannya, terus di mana tempat ibadahnya, kitab sucinya, terus mungkin kisah-kisah para rasul atau nabi yang bisa jadi teladan. Itu hal pertama yang harus diajarkan ke anak. Kemudian yang kedua baru akhlak. Jadi sudah akidah, dia sudah tahu Tuhannya siapa, tempat ibadahnya di mana, rukun iman, rukun Islam, terus selanjutnya akhlak. Nah, akhlak ini salah satu contohnya adalah dengan kita toleransi dengan misalnya di dalam keluarga. Oh, ayah saya sepertinya lagi dalam keadaan sibuk atau lagi keadaan tidak bisa diganggu. Berarti saya sebagai anak harus seperti apa? Gitu. Atau kita mengajarkan tentang kasih sayang dengan kasih contoh. Oh, saya ini ayah dan ibu saya sayang sekali dengan kedua nenek dan kakek saya, contoh. Nah, itu berarti saya juga harus seperti itu. Terus ajarkan juga, misalnya ada nih satu hal yang bikin saya sedikit melihat ini penting untuk diajarkan. Ketika kita pergi ke acara, ada tuh kalau anak lewat di depan orang langsung ngelongos saja, pasti ada orang yang bilang, siapa pun anak nih, tidak sopan. Nah, tapi ketika kalau orang tuanya ajarkan, bilang tidak perlu ajarkan, kasih contoh. Ketika lewat orang, permisi. Anak itu kan bahasanya dia tuh suka mencontoh. Sapu orang tua peniru, sapu orang tua begini, berarti saya harus bagaimana? Nah, jadi itu salah satu contoh akidah yang harus akhlak yang harus dipelajari dalam rumah dulu. Terus yang ketiga baru pendidikan. Pendidikan ini bukan berarti kita lepas anak di sekolah, sudah itu urusan guru. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita lepas anak di sekolah, pada saat pulang kita tetap tanyakan, tetap ini. Jadi kalau misalnya sudah akhlaknya udah akidahnya udah oke, akhlaknya mengikuti, pasti ketika dia bersosial di luar lebih baik lagi. Begitu, Kak.
1: Baik. Nah, di sini kan Ibu sebagai penyuluh ya. Bagaimana dari penyuluh sendiri mengajarkan kepada jemaah ya, ketika kayak misalnya pengajian dan lain-lain, ada pertemuan, bagaimana mengajarkan untuk nilai moderasi beragama kepada jemaah atau umat gitu.
0: Kalau yang kita ajarkan sih lebih banyak karena kita hidup bertetangga dengan yang berbeda akidahnya dengan kita. Biasanya kita selalu bilang, mereka sering bertanya, Ibu bolehkah kita ucapkan selamat hari raya kepada teman atau keluarga yang berbeda akidah dengan kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu pasti ada gitu. Jadi kadang kita langsung jelaskan, sebenarnya diperbolehkan dengan catatan, ada garis bawah dengan catatan tidak mencampuri urusan ibadahnya. Ya, itu cukup menghormati, menghargai dia menjalankan ibadahnya seperti misalnya di gereja atau apa. Makanya ketika pada saat Natal dan tahun baru biasanya tuh paguyuban ataupun majelis taklim ataupun ini apa kayak ormas-ormas tuh sering jaga di gereja. Nah, itu salah satu bentuk yang biasa kita ajarkan, bukan ajarkan sih, share ilmu yang kebetulan kita tahu duluan nih kepada umat kita atau ini jemaat kita.
1: Mengapa?
0: Begitu kan?
1: Kita apa ya, sikap saling menghormati antar umat itu sangat penting.
0: Sangat penting, karena kalau misalnya tidak, jangan bilang sesama umat lah, sesama kita aja. Sesama kita di dalam rumah kalau tidak saling menghargai, kacau tidak? Pasti kacau. Iya. Bagaimana kalau misalnya di luar kita tidak saling menghargai? Pasti kacau juga. Makanya sangat penting nih untuk menerapkan atau kita buat sebuah apa ya bahasanya nih, komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi perpecahan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kadang-kadang ya karena hal sepele bisa mengacaukan hubungan kita dengan tetangga.
0: Betul sekali.
1: Dan untuk itu bagaimana kita menghadapi perbedaan pendapat dalam kehidupan beragama agar tetap rukun? Karena kan di satu lingkungan itu kan kita berbeda-beda nih. Betul. Pasti ada yang namanya suatu pertemuan atau apa, ada perbincangan yang berbeda pendapat. Apa gimana kita sebagai umat beragama itu untuk menyikapi itu?
0: Biasanya kalau misalnya ada perbedaan atau apa, kita ajak diskusi. Ya biasanya diskusi itu akan menghasilkan solusi.
1: Bahkan
0: kalau misalnya tidak diskusi, maunya saya yang menang, saya kiri ini saya yang menang, saya kanan ini saya yang menang, akan tidak akan ketemu penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya kita mau memecahkan sebuah masalah, ya diskusi. Kita jangan omong dengan luar rumah lah, dalam rumah aja kalau tidak ada diskusi, tidak ada komunikasi yang harmonis, pasti marah-marahan tuh.
1: Iya. Gitu. Kita kan hidup bertetangga itu kan harus rukun ya. Nah, kalau kerukunan itu mau tercipta ya harus jaga komunikasi, silaturahmi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nah, itu bahasanya silaturahmi. Iya.
1: Terus kayak jangan mengganggu tetangga kita gitu. Terkadang orang mau melakukan hal sepele tapi mereka tidak sadar bahwa itu mengganggu tetangga.
0: Iya.
1: Kayak misalnya mendengarkan musik keras-keras di tengah di siang jam istirahat atau malam udah lewat jam 7 atau jam 8 ke atas. Nah, ini kan otomatis mengganggu ya.
0: Iya, mengganggu.
1: Jadi mereka bodo amat gitu.
0: Ya itu namanya kehidupan bertetangga ya. Kadang ada manusia yang gini, kita satu rahim sih ya, punya sifat yang berbeda gitu. Apalagi dengan tetangga yang mungkin bukan saudara kita, bukan sesama suku begitu. Ya pasti ada seperti itu. Itu makanya kenapa ada ketua RT di sana. Itu.
1: Benar. Karena kan terkadang ada tetangga mungkin ada doa, ada kayak misalnya acara-acara yang kayak butuh ketenangan begitu, terkadang ada tetangga sebelah yang membuat kericuan gitu, membuat ribut. Nah, itu tuh yang kadang mengganggu ya.
0: Iya, itu mengganggu. Makanya kenapa ketika kita mau buat satu acara di satu kompleks itu biasa ada izin ke ini apa pihak setempat seperti RT gitu. Setidaknya ketika kita sudah menyampaikan permohonan izin itu, mungkin Pak RT-nya nanti bisa sampaikan, "Oh, di sana ada ibadah begitu. Jadi minta tolong untuk ini." Nah, itu gunanya kita saling komunikasi harmonis. Di situ seperti itu.
1: Baik, kita memang harus jaga yang namanya kerukunan, moderasi beragama. Nah, dampak positif dari moderasi beragama bagi persatuan dan kerukunan masyarakat itu apa ya?
0: Hal positifnya itu ya, aman, tentram, damai, tidak ada saling sikut, saling sindir itu. Nah, kalau misalnya sisi positifnya itu yang saya lihat selama ini di lingkungan saya sehari-hari itu.
1: Karena kan ibu sendiri kan bukan orang Belu
0: begitu.
1: Tapi begitu tinggal di Belu, bekerja di Belu, rasanya bagaimana?
0: Ya itu, makanya saya bilang tetap ya, orang ngomong di luar sana, "Oh, Belu tuh di sana kan mayoritasnya ini nih, begitu, contoh agama ini." Tapi kita aman-aman saja, kami yang muslim. Itu. Jadi ya luar biasa. Karena memang di Alor itu, saya kebetulan dari Alor, di Alor itu kami bahkan dalam satu rumah itu banyak agamanya, bahasanya seperti itu. Keluarganya itu sampai ada yang kakak adiknya adiknya orang Kristen, kami orang Islam. Kami rukun-rukun saja gitu. Itu yang dalam satu rumah. Jadi sudah terbiasa.
1: Oke. Benar ya. Jadi itulah indahnya kebersamaan ya, walaupun berbeda-beda tetap harus rukun.
0: Iya. mau berkelahi ini untuk apa gitu bahasanya?
1: Biasanya kalau di zaman-zaman sekarang itu anak muda ya, itu yang generasi muda ini yang berperanan penting ya, mau rukun atau tidak itu kadang datang dari anak muda gitu. Nah, dalam menjaga toleransi ini bagaimana kita ya sebagai penyuluh ibu mengajak anak muda juga mengambil peran untuk menjaga moderasi beragama dan juga kerukunan di sekitar.
0: Biasanya kalau untuk penyuluh itu biasa masuk ke sekolah. Biasa masuk ke sekolah. Kalau tidak ke sekolah, biasa ada yang namanya remaja masjid. Nah, itu kita masuk situ, kita bicara dari kita punya agama dulu. Itu kita biasa komunikasi dengan mereka bagaimana menjaga toleransi antara umat beragama dengan antar sesama umat beragama dan antar yang bukan satu akidah gitu. Terus selanjutnya biasa kalau masuk sekolah biasa itu ada pembelajaran yang namanya akidah akhlak ataupun tentang apa ya, sosial ya, apa itu saya lupa pelajarannya. Tapi itu ada, biasa diajarkan gitu. Kami penyuluh biasanya lebih banyak mungkin ada di remaja masjid. Terus kalau misalnya untuk bicara soal toleransi ini biasa diajarkan paling utama duluan itu ada dari dalam rumah dulu. Baru bisa para penyuluh tangkap bolanya itu ketika ada di majelis-majelis. Itu jadi kumpulkan remaja masjid ataupun orang tuanya. Setidaknya ketika kita menyampaikan materi atau hal yang sudah kita ketahui duluan, kita sampaikan, kita share, nanti mereka akan, ya mungkin insya Allah kalau misalnya bawa ke rumah, alhamdulillah, ya itu yang akan ditanamkan duluan tuh di rumah untuk anak-anak mereka. Gitu.
1: Oke, kita mau ya berbincang lebih lanjut lagi, tapi kita break dulu ya.
0: Siap.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambun tetap bersama kami. Nanti lagi kita akan lanjut lagi dengan perbincangan kita di Moderasi Beragama.
0: Siap.
2: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: kata Romo Inocensius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
2: Bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
3: Anda sedang mendengarkan Moderasi Beragama.
4: Oke, kita kembali lagi di Moderasi Beragama ya. Makna Moderasi Beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih bersama dengan Ibu Penyuluh Agama Islam, Ibu Ina Padu Iho. Nah, kita sekarang ini banyak tantangan di era media sosial atau di era modernisasi ini ya. Kita kan tidak bisa ya menahan kayak informasi yang kayak yang memicu ya bisa terjadi kayak konflik atau pertikaian antar umat beragama yang bisa mencederai moderasi beragama. Di sini bagaimana kita bisa menyikapi informasi yang berpotensi memecah kerukunan di tengah masyarakat beragama?
5: Ya, kalau untuk media sosial ini memang kadang susah ya. Mm-mm. Karena kadang berita-berita hoax itu kadang lebih beredar di sana.
4: Betul.
5: Nah, tapi kalau untuk orang yang paham, mereka mungkin akan bahasa Islamnya itu tabayun. Cari tahu dulu. Betul tidak kebenaran yang ditulis ini, iya tidak. Nah, itu tapi terkadang ya itu susah. Karena netizen banyak di sana. Ya, saling kompor itu pasti ada. Nah, untuk sikap ini, ya untuk saya secara pribadi biasanya cari tahu dulu. Cari tahu, kalau misalnya bisa dikomen ya kita komen. Tapi kalau memang komen dan semakin ribut, lebih baik tidak perlu gitu. Iya. Jadi lebih memfilter apa yang kita lihat gitu, apa yang kita baca.
4: Dan kita sebagai pengguna media sosial juga tentu harus bijak ya membuat suatu postingan itu. Betul. Ya, jangan sampai postingan yang kita keluarkan itu menjadi bumerang atau menjadi memicu konflik antar umat beragama gitu. Karena kita kan maunya kan rukun ya.
5: Iya.
4: Tidak ingin mencederai kerukunan kita yang sudah terjadi selama ini.
5: Betul sekali.
4: Tapi kembali kepada diri kita. Nah, di sini itu kan biasa anak muda, remaja. Itu yang sering memicu apa ya, konflik-konflik. Iya. Nah, bagaimana dari apa ya pemuka agama seperti penyuluh untuk memberi mereka edukasi agar tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik.
5: Ya, itu kembali lagi ya tadi misalnya buat perkumpulan seperti remaja masjid. Nah, itu biasa kita informasikan tuh kalau misalnya ada berita-berita hoax atau berita-berita yang belum tahu detailnya dari mana, sumbernya dari mana, lebih baik jangan dikomentari. Karena begini, terkadang sekarang nih apalagi bahasanya undang-undang ITE itu sudah ada ya. Bisa masuk penjara. Itu yang sering kadang kita wanti-wanti. Ya mungkin kalau tidak dilihat secara oh ya khusus begitu tidak apa-apa, tapi ketika orang lagi bahasanya ser-ser atau oh saya tandai nih orang nih, nah itu bahaya. Makanya kadang kita juga sering mengingatkan nih, ingat ketika bermedia sosial itu harus bijak. Karena di sana ada undang-undang ITE tadi itu. bisa ada pidananya, jadi hati-hati ya, paling begitu saja kita sampaikan.
4: Kalau untuk kayak jemaah-jemaah pengajian itu apa yang biasanya selalu ditekankan atau memberikan edukasi kepada mereka tentang moderasi beragama? Kadang emak-emak ini juga pemahamannya masih kurang ya, sehingga mereka juga perlu diedukasi, diberikan masukan-masukan terus sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu apa ya pertikaian merusak kerukunan kita gitu.
5: Kalau emak-emak dengan umuran 40-an, 30-an, nah itu mungkin masih ya sering-sering komen-komentar. Tapi kebetulan di majelis taklimnya saya itu semuanya nenek-nenek yang bahasanya gaptek. Tapi kalau untuk yang emak-emak itu kadang kita sering saling mengingatkan saja. Karena begini, itu terlepas lagi dari pribadi masing-masing sih. Jadi kita saling mengingatkan, kalau misalnya berkomentar di media sosial itu kembali lagi harus tahu betul informasinya, sumbernya itu valid atau tidak. Karena takutnya itu kembali bumerang. Itu berat, itu kembali lagi ke kita tuh berat tuh, salah ketik selesai. Gitu.
4: Karena kan sekarang kan ada undang-undang yang mengatur ya, bisa jangan sampai kita membuat postingan yang bisa sampai ke penistaan agama.
5: Iya itu.
4: Kalau ini kalau sudah terjadi pasti akan merusak kerukunan kita, ya kan, akan mencederai toleransi kita gitu. Jadi bagi kita harus pintar-pintar yang bisa menjaga bagaimana kita menjalin hubungan yang baik.
5: Iya betul gitu. Sekali Kak.
4: Karena kita kan tidak pernah tahu ya, kita memang dia teman saya gitu ya, ini dia keluarga saya, belum tentu dia akan baik sama kita gitu. Kan kita tidak tahu ya setelah dia kembali dari kita apa yang akan dia katakan kepada orang lain.
5: Betul sekali ya. Terkadang misalnya begini, apa bahasa orang-orang pasar ya. Kita cerita ubi sampai di sana kolak. Itu berat. Itu harus dijaga. Makanya kadang kalau kita dengan ibu-ibu yang 30-an, 40-an tuh kadang kita sering bilang, ingat ya kalau bermedia sosial ataupun duduk ngerumpi sama tetangga harus hati-hati. Bukan berarti kita tidak percaya dengan kita pun sahabat sekalipun. Bukan berarti kita tidak percaya, takutnya itu tadi kita cerita ubi jadinya kolak. Nah itu yang pusing.
4: Harus mau
5: sendiri kembali.
4: Jangan kayak apa ya, ceplos-ceplos, karena kita tidak tahu ya orang yang menyaringnya ini antara baik atau buruknya.
5: Betul,
4: dia akan
5: sekali
4: share lagi.
5: Karena semua orang punya teman, bahasanya itu.
4: Dan kita kan itu ya, kalau mereka yang di rumah ya teman lingkupnya itu saja. Kalau kita kan kalau misalnya di dunia kerja kan banyak ya yang kita punya apa ya hubungan kerja.
5: Betul.
4: Takutnya ya gara-gara hal sepele merusak kita punya apa ya hubungan kerja yang baik.
5: Iya itu sudah.
4: Jadi jangan sampai merusak toleransi, jangan sampai merusak apa ya silaturahmi gitu.
5: Iya itu bahaya itu.
4: Jadi silaturahmi yang dekat jadi jauh, yang jauh semakin jauh.
5: Iya
4: jadinya.
5: Betul sekali Kak, makanya itu harus hati-hati sekali.
4: Baik. Nah, sebagai penyuluh tentu punya keinginan ya, punya harapan bahwa harus rukun, harus damai. Kita di mana kita tinggal harus damai. Apa pesan kepada masyarakat agar tetap menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang ada?
5: Oke, ya pesan saya yang pertama ya, saling menghargai. Itu harus. Kenapa? Dengan saling menghargai akan menciptakan lingkungan yang baik, yang ramah gitu. Tidak ekstrem. Terus tidak boleh ngejudge sesuatu agama dengan sesuai dengan kepercayaannya kita. Oh, kepercayaan saya benar, kepercayaan kamu tidak benar. Nah, itu harus dijaga. Itu pesan saya. Terus yang selanjutnya, untuk kita warga NTT, kita sudah dijuluki sebagai Nusantara dengan toleransi tertinggi, maka itu tetap diperkuat saja.
4: Betul ya. Jangan sampai ini dicederai, dinodai oleh kita yang tidak bertanggung jawab, sengaja ya. Jangan-jangan, pokoknya kita harus tetap rukun, damai, tenang, junjung tinggi toleransi, sehingga kita bisa hidup damai. Karena kalau kerukunan itu jauh, pasti tidak akan damai.
5: Iya, betul sekali, sesuai dengan yang ada di undang-undang atau di apa, di Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kalau bahasa alurnya Tominuku apa ya, saya lupa.
4: Taramiti
5: Tominuku. Itu harus dijaga itu. Sama seperti Bhinneka Tunggal Ika. Itu.
4: Terkadang orang mudah ya mengucapkan, tetapi untuk prakteknya itu sulit.
5: Itu sulit ya, tergantung pribadi masing-masing lagi kembali. Tapi kalau pribadinya saya mau tenang, berarti akan tenang, damai. Tidak ada tuh bahasanya mendiskriminasi. Tapi kalau sudah pribadinya kurang paham ataupun memang tidak bisa bertoleransi dengan baik. Nah, itu yang sulit. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing.
4: Jadi kita berharap ya para penyuluh itu selalu memberikan edukasi bahwa kepada umat, jemaat atau masyarakat, jangan suka mencampuri urusan orang lain yang bukan urusan kita.
5: Betul sekali. Begitu. Kecuali dia minta pendapat, tapi pendapatnya sekiranya yang sesuai saja, jangan terlalu mendalam. Takutnya pendapat itu bisa jadi bumerang kembali ke kita.
4: Karena itu orang sering mengatakan seperti ini ya, maaf ya. Dia itu agamanya apa sih? Kok jarang ya? Entah dia mau ke gereja, atau dia mau ke masjid, ke pura, ke wihara, kita tidak pernah lihat. Sebenarnya dia itu beragama tidak pernah. Ini kan sebenarnya tidak boleh ya. Itu kan hak pribadi orang ya, privasi orang ya. Kalau dari kacamata sebagai penyuluh sendiri, ibu mau sampaikan apa? Kan orang ini statementnya sering muncul.
5: Itu statement yang memang bukan hanya mungkin Kak Arda sendiri yang dengar, saya juga. Kadang urusan dengan Tuhan itu urusan pribadi. Itu. Jadi kalau misalnya ada bahasa-bahasa seperti itu, berarti dia belum berdewasa, belum dewasa dalam beragama. Itu saja. Jadi dia harus melihat kalau misalnya sholat harus di depan dia, apakah seperti itu? Iya, jadi kadang kita juga bilang, urusan pribadi dengan Tuhannya itu urusan dia. Bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah kamu dengan Tuhanmu. Selesai di sana.
4: Karena kan kita tidak tahu ya kalau misalnya orang yang bersangkutan yang kamu omongin, terus dia sendiri yang mendengar kata-kata itu, pasti akan terjadi konflik.
5: Menyala.
4: Jadi sebaiknya hal-hal seperti ini yang bukan urusan kita jangan. Itu urus saja diri kita, kan iman kita, dosa kita kan ditanggung masing-masing ya, kita yang menanggung itu ya kan. Mau berlaku baik atau buruk kan kembali ke diri kita.
5: Betul sekali. Jadi untuk para pendengar, ini nih kembali lagi. Jadi urusan kita dengan Tuhan itu adalah urusan pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya dia mau sholat harus terlihat, nah itu tidak selalu. Atau dia mau beribadah ke gereja harus terlihat, tidak juga. Ya mungkin pada saat dia ke gereja, kamu tidak ke gereja, jadi tidak lihat dia ke gereja, gitu contohnya.
4: Jadi ini tidak hanya kayak memicu konflik, tapi bisa juga melukai hati orang. Karena begini, dia pasti akan mendengar, apalagi kalau misalnya apa yang kau omongin tidak terbukti. Betul. Begitu. Dia akan sakit dan dia akan kecewa. Nah di situ, jangan-jangan dia mendoakan kamu yang tidak baik, dia mengadu begitu kepada Tuhannya. Dia bilang, oh saya begini-begini, nanti kamu yang kena sisanya gitu.
5: Kalau dalam Islam tuh ada, maksudnya memang dalam Islam tidak ada karma, tapi memang akan terjadi gitu. Jadi sakit hatinya, kalau kita Islam ya, sakit sakit hati itu kalau misalnya kita doa dan Allah ijabah, selesai tuh orang yang membuat kita sakit hati. Biasanya kayak begitu. Itu mungkin terjadi, banyak terjadi seperti itu.
4: Iya sih, sebaiknya itu jangan zolim sama orang.
5: Iya, jangan zolim sama orang. Ini kita
4: Iya, betul-betul Kak. Karena begini, orang sampai mengurus pribadinya orang, sampai agamanya orang, pribadinya orang. Padahal itu kan sebenarnya untuk menjaga moderasi beragama, kerukunan itu kan tidak sampai hal pribadi kesan. Gitu. Cukup mengingatkan. Oh, kamu kemarin gereja di mana ya? Kayak dengan kamu kemarin ini jumatannya di mana? Saya di masjid ini kok saya tidak lihat kamu. Gitu. Kayak begitu-begitu kan kayak hal yang simpel tapi ibaratnya kayak teguran, tapi kan tidak menyinggung perasaan orang gitu. Betul. Kadang jadi, menyinggung itu yang membuat kerukunan kita tidak baik.
5: Itu. Jadi ketika bahasa-bahasa yang kita keluar itu harusnya kita filter dulu. Itu saja.
4: Jadi jaga komunikasi biar tidak memicu konflik, tidak merusak kerukunan kita.
5: Betul sekali.
4: Baik. Saya ingin ya, ini kayak ibu pribadi, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, ataupun sering memberikan edukasi atau penyuluhan kepada jemaah. Apa nih contohnya, satu hal simpel merasa beragama yang pernah ya ibu temui di lingkungan ibu melakukan kegiatan penyuluhan gitu.
5: Di kalau misalnya ada contoh-contoh itu paling kalau misalnya di remaja masjid ya. Itu atau di anak-anak kecil aja lah yang TPQ. Itu sering bertanya, "Ibu, mereka Natalan itu seperti apa sih?" Kadang tanya ya namanya anak kecil
4: mereka
5: ya.
4: Kan
5: mereka tidak tahu. Natalan itu ya mereka merayakan hari kelahiran gitu misalnya saya ini, tapi ibu tidak tahu tuh sampai ke sana. Nah, tugas kita apa? Jangan mengganggu. Ya, jangan mengganggu, biarkan mereka dengan ibadah mereka. Oh, seperti itu, Ibu. Tapi kita boleh selamat-selamat. Silahkan, tapi tidak ikut beribadah dengan mereka. Nah, itu yang selalu kita tegaskan. Jadi itu satu contoh dari kita buat anak-anak TPK ini kan umur-umur TK yang tidak tahu apa-apa. Ketika mereka bersama tetangga, mungkin tetangga yang seumuran mereka, ada yang berlainan akidah, ya itu pertanyaannya akan keluar dari anak-anak.
4: Betul. Berarti di sini tugas orang tua, penyuluh, guru harus bisa menjelaskan hal-hal yang ibaratnya menanyakan sesuatu hal yang sensitif, yang bisa merusak kerukunan agama atau moderasi beragama kita ketika kita salah menjawab.
5: Iya, itu paling saya takut. Makanya kenapa kalau misalnya kita duduk-duduk dengan ibu-ibu majelis taklim, kalau untuk nenek-nenek sih tidak. Tapi kalau untuk yang muda-muda sering kita kasih tahu, bukan berarti kita menggurui atau apa. Itu sering kita kasih tahu, ingatkan kepada anak-anak, apalagi anak kecil. Anak kecil itu paling cepat bahasanya, dia polos-polos saja. Kenapa lu bikin acara kayak begitu? Kan tidak boleh di itu menurut agamanya dia. Pasti dia bilang, "Hei, itu kan tidak boleh di kampung agama, tidak boleh seperti itu," contoh. Nah, itu bagaimana kita menyampaikan ke anak kita? Itu sering sering kami sampaikan juga dengan bahasa anak-anak.
4: Iya,
5: jangan dengan bahasa yang orang tinggi, ya, tidak sampai anak-anak itu.
4: Jadi kita berharap orang tua juga tidak mengisi pikiran anak-anak itu dengan hal-hal yang negatif ketika anak-anak bertanya sesuatu hal yang berbeda dengan keyakinannya.
5: Keyakinan kita.
4: Gitu. Jadi harus menjawab dengan hal yang positif dan mengedukasi gitu.
5: Siap.
4: Karena kan apalagi kalau dia di lingkungan sekolah kan kita tidak tahu ya kalau anak itu kita kasih sekolahnya di lingkungan yang apa ya berbeda-beda keyakinan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya MI ya RA itu pasti sudah tahu sama muslim. Tapi kalau misalnya beda kayak di sekolah
5: SD,
4: umumnya
5: sekolah
4: itu pasti mereka akan reflek kalau misalnya dia bertanya ini kenapa itu kan menurut kamu bisa menjadi konflik antara
5: jadi
4: anak.
5: Akhirnya nanti anaknya kesetau di mamanya ngamuk-ngamuk pusing
4: panjang, gitu. Jadi lebih baik jangan mencederailah kerukunan agama kita, kehidupan merasa beragama kita yang sudah terjadi.
5: Iya, maka itu tadi saya bilang, Kak, kembali lagi pembelajaran di dalam rumah itu harus itu yang duluan.
4: Betul,
5: dari dalam rumah dulu.
4: Betul ya. Karena dari dalam rumah baru keluar sampai keluar, terus nanti di sekolah sebagai guru dia punya tanggung jawab, terus menjadi lingkungan masyarakat, penyuluh masuk untuk memberikan edukasi. Tapi keluarga yang utama. Baik, terakhir nih Bu, harapan ke depan untuk kehidupan beragama yang harmonis umumnya Indonesia, khususnya daerah kita dulu di Belu, NTT.
5: Iya. Kalau untuk harapan saya ya tetap jaga kerukunan, saling toleransi, biar NTT ini tetap menjaga memegang predikat Nusa toleransi tertinggi itu yang pertama. Terus yang kedua, saling menghargai juga. Ya tetap namanya toleransi berarti saling menghargai tanpa mencampur adukan akidah masing-masing.
4: Jadi jangan saling mengganggu ya, sehingga kerukunan moderasi beragama di antara kita itu tetap jalin dengan baik. Begitu. Kita berbeda tetapi kita biasalah tetap jalin silaturahmi, komunikasi yang baik. Ketika tetangga membutuhkan sesuatu, kita berhadir untuk memberikan bantuan yang bisa kita berikan. Ya mungkin ada keluarga yang berduka, kita datang untuk memberikan rasa ibah kita.
5: Betul.
4: Tapi bukan dengan kata-kata yang malah menyakitkan lagi, itu tidak boleh. Jadi jagalah akhlak, kaidah dan juga perbuatan ya, pendidikan. Jadi belajar juga bagaimana kita memahami lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih Ibu Ina sudah hadir. Bagaimana kita sudah sharing tentang makna moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan nilai toleransi kita, ya nilai moderasi beragama kita tetap berjalan dengan baik. Sehingga kita rukun-rukun saja ya, aman-aman saja. Natal, Lebaran. Sebentar lagi mau Idul Adha bagi umat Islam ya. Mari kalau misalnya kita punya sesuatu yang lebih berbagi dengan walaupun bukan seiman bolehlah kita berbagi kepada mereka.
5: Oke.
4: Terima kasih sekali lagi pendengar sampai di sini kebersamaan kita di moderasi beragama untuk hari ini. Ibu Ina sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong kesta dulu ya. Bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamdas RI RDTN, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Persatu RRI Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kepada RRI.co.id, Senin 11 Mei 2026, Kepala Desa Henes Maximus Esmali menyampaikan pengembangan kopi di Desa Henes, Kabupaten Belu, terus menunjukkan perkembangan positif dan menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat desa. Pemerintah desa menilai hasil produksi kopi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dan peningkatan produksi kopi ini memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para petani kopi yang selama ini menggantungkan penghasilan dari hasil perkebunan. Dan ia juga mengaku kualitas produk dinilai menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pembeli terhadap kopi Henes. Saat ini pendengar, hasil kopi petani sebagian besar masih dijual secara mandiri oleh masyarakat, karena pemerintah desa belum memiliki sistem penjualan terpadu maupun pengolahan melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Menurut kepala desa, BUMDes tersebut sebenarnya sudah berjalan namun belum bergerak secara khusus dalam pengolahan kopi masyarakat. Karena itu pengembangan usaha kopi masih dilakukan secara bertahap. Sebagai kepala desa, ia berharap ke depan kopi Henes dapat berkembang lebih besar dengan dukungan berbagai pihak, baik dalam pengolahan produk maupun perluasan pemasaran, hingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Ya, pendengar RRI Tambua, demikian informasi kami sampaikan untuk Anda terkait dengan pengembangan kopi di tingkatkan ekonomi. Untuk selengkapnya Anda bisa akses ya di situs rri.co.id.

0: Kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong ke stad dulu ya. Bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.
2: My check 1 and 2 Adidas Originals.

0: Papua siang ini.
1: 321 warga negara asing pelaku judi online jaringan internasional dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi untuk pemeriksaan lanjutan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 150 orang dibawa ke rumah detensi imigrasi, 150 lainnya ke Direktorat Imigrasi Pusat dan 21 WNA lainnya diperiksa di kantor imigrasi Jakarta Barat. Polri menyebut proses penanganan dilakukan secara terintegrasi bersama dengan pihak imigrasi dan instansi terkait lainnya. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan judi online internasional yang lebih luas. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI, kita punya informasi, kami kutip dari rri.co.id, pendengar. Di mana pemerintah berencana menaikkan tarif royalti sejumlah barang tambang dan mineral. Namun hingga kini belum dipastikan akan kenaikan tarif tersebut diberlakukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peraturan pemerintah atau PP sebenarnya sudah selesai. Tinggal mungkin yang mulai berlaku awal Juni 2026. Purbaya menambahkan kenaikan tarif royalti ini diberlakukan secara cross the board atau berlaku untuk semua komoditas tambang. Namun pada saat kebersamaan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia mengatakan kenaikan tarif tersebut ditunda. Menurutnya hal ini dilakukan setelah melakukan exercise dan sosialisasi dengan pelaku usaha. Bahlil mengatakan penundaan kenaikan tarif royalti tambang tersebut sudah sesuai amanat undang-undang sebelum kebijakan diterapkan. Demikian informasi ini pendengar kami sampaikan terkait pemerintah belum pastikan kapan kenaikan tarif royalti barang tambang berlaku. Untuk selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya.

0: Woy! Paano sa mga panan niyo? Enak eh. Yang air melimpah ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Pendengar Pro 1 RRI Tambora, saatnya kita akan ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI jaringan berita nasional pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Ruli Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one.
1: Tell Benzo shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani malam ini, mereka bermain sangat sempat.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekra mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekra putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya mengapresiasi kerja keras pemain saya yang bisa membaikkan keadaan hasilnya yang kita kalah. Jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menunjukkan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal, terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguruskan keadaan. Sebenarnya tapi ya, di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang

0: Takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only really got to score goals into the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan bisa menciptakan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua kita melalui penalti kita melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita semain, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen a 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry,

0: Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
1: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
0: Hasil di Perancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
2: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
3: Entahlah, luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
2: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
3: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
2: And, yeah, thank you very much. Incredible.
0: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: Salam jumpa pendengar Salam Budaya. Edisi hari ini kami hadirkan topik Hanimak di Malaka. Hanimak dalam tradisi orang WC, Wehali, dan Wewiku di Kabupaten Malaka sejatinya berarti pacaran atau proses mencari jodoh dalam bahasa Indonesia. Hanimak pada zamannya dianggap penting dalam keberlanjutan proses penjajakan hubungan muda-mudi dalam urusan percintaan yang kemudian berlanjut pada jenjang pernikahan menurut perspektif budaya Malaka. Hanimak yang merupakan produk budaya orang WC, Wewiku, Wehali atau penduduk daerah dataran rendah di Kabupaten Malaka yang dikenal dengan sebutan lokal Emafihan. Hanimak pada prakteknya dihayati orang Malaka pada umumnya atau khususnya orang Fehan sebagai proses bertandang atau bertamu seorang pemuda ke kediaman pemudi guna memperkenalkan diri. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Hanimak, kami ajak Anda ikuti penjelasan tokoh pemerhati dan pelaku budaya Malaka, Opa Pius Seranbe SAG.
1: Hanimak itu apa? Seperti apa? Ya. Pacarankah atau apa? Dalam gambaran adat orang WCW Hali untuk insan muda.
2: Ya, jadi Hanimak itu pacaran. Hanimak itu tidak dimulai oleh siapa-siapa, tapi Hanimak itu dimulai oleh laki-laki. Dulu kan romantik ini susah didapat.
1: Ya.
2: Dulu kan korek api ini susah didapat. Orang ingin pasang api dalam rumah, itu dia mesti menggunakan batu yang kami bilang batu besi ai, batu merah. Ya, besi sepotong, menerabuk. Dia gesek batu dan itu menyala, percikan, lalu rabuknya ada, dia kepasang. Nah, kenapa saya dahulu tentang rabuk api untuk terangnya? Karena begini, jam-jam tertentu, biasa Hanimak itu di saat dimana kekaduhan, keramaian di rumah tangga sudah mulai diam. Maka laki-laki datang, dia laki-laki dia tahu kan kita punya struktur penataan kamar-kamar di umum Fehan itu ada yang disebut Ailalao, ya. Itu tempat ibu-ibu bersalin, ada Haimartan, tempat duduk untuk masak, ada namanya Lokalaran itu tempat gadis. Nah, maka laki-laki yang datang dia tahu, dia kan tahu siapa yang gadis yang paling dia minat. Dia tidak ada SMS, turis tidak tahu, urus siapa-siapa juga takut, campur malu, dia sendiri pergi. Tapi malam-malam.

0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, proses Hanimak dalam kalangan masyarakat adat Wisei, Wewiku, dan Wahali di Malaka menuntut keberanian sosok pemuda yang akan menjajaki hubungan Hanimak itu sendiri sebagaimana penjelasan beliau tadi, sebab waktu pelaksanaan Hanimak itu sendiri. Selain itu, dalam prakteknya, Hanimak juga menuntut sosok pemuda untuk memahami kesusastraan dalam adat Malaka, sebab selain kerupawan fisik, kecakapan dalam tata bahasa yang elok juga dapat menjadi pemikat hati gadis pujaan.
1: Itu dia omong bahasa-bahasa. Bahasa sedemikian sampai tergugah. Akhirnya si gadis juga dia dengar dia bang. Manek, siapaan laki-laki yang umum, nama siapa-siapa, tapi itu kalau veto itu disebut bete. Walaupun dia bukan bete, itu nama sapaan kehormatan kepada perempuan. Lalu dia juga akan jawab, manek, itu pertanda dia tidak terima. Tapi kalau dia ingin menerima, setelah disebut nama, sekarang sang damar, itu
2: berarti proses Hanimak itu malam ya?
1: Malam.
2: Tidak ada yang datang sore?
1: Oh tidak. Itu tidak, orang tidak boleh tahu. Hanya mereka dua yang tahu. Biasa, yang begitu, yang paling tanggap itu kan mama. Ini buka sempit untuk lengan masuk saja, kepala tidak masuk. Keamanan.
2: Ada semacam cenderamata, Bu.
1: Ya, dia bisa kasih tinggal kapur sirih, perak, atau kapur sirih, perak, atau ini senipin, kabir murad, atau cincin, dia kasih tinggal sebagai tanda kita harapan di sini.
2: Saat itu pertanda bahwa si gadis kalau dia memberikan janji waktu dia menerima.
1: Kan iya deh, diterima dia menjanji waktu. Nah itu berarti juga sama orang tua untuk malam ini boleh datang dan belum ketemu orang tua, tapi untuk menyampaikan bahwa yang kita udah omong semalam sudah lapor sama bapak mama, maka kita ambil langkah selanjutnya.
2: Kalau Hanimak itu juga ada dalam konteks kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan acara hidup dan lain sebagainya berawal dari sana.
1: Rata-rata media kami masa dulu, media untuk sampai kepada orang berkenalan itu di bidu binor. Maksud kayak binor. Binor itu apa? Bidu. Sampai saat makan ini laki-laki duduk, perempuan yang melayani. Kalau perempuan itu dia suka penama pemuda tertentu, dia akan beri pelayanan untuk kontak bahwa nanti bisa berlanjut, ya bisa kontak awal-awal. Kalau kita kontak begitu masa sekarang sudah minta nomor.
2: Iya.
1: Tapi kelihatannya perempuan lebih aktif mengambil pelayanan untuk
2: pemuda tertentu.
1: Tapi dia sekarang sudah pasang, tapi dia yang proaktif untuk memberikan semacam pelayanan kepada pasangannya jauh lebih. Binor.
2: Nah, itu soal binor itu siapa yang selenggarakan?
1: Itu kan orang tua-tua. Jadi orang tua itu ada, itu orang tua ada binor itu.
2: Tapi dalam proses Hanimak ini sampai dengan mau menikah itu harus berapa kali Hanimak? Berapa kali bertandang?
1: Itu tidak? Tergantung.
2: Tergantung.
1: Jadi kadang begini, ada juga perjumpaan di pasar, di mana-mana, terus mulai
2: Hanimak.
1: Nah, jadi memang kan mulai di bahasa-bahasa itu kadang-kadang sudah kasih tahu memang kalau bahasa. Kalau orang sudah asun neteno, kita memang mau terkait, mau main, intentin. Kalau asun neteno, nak sebentar malam, kalau anjing gonggong, itu saya anggap itu orang mengganggu, tidak itu anjing punya tuan, tapi anjing belum kenal betul. Itu dia mau dah nih
2: melakukan
1: kasih sinyal. Nah, itu anjing gonggong dia sedia ini perempuan tidur dengan anjing gapeng gonggong ini.
2: Iya.
1: Oh, seni sekali. Nah.
2: Ya, kemudian berlanjut sampai Hanimak ini tidak ditentukan, tapi kalau sampai kemudian dari Hanimak ini bermuara pada menikah, artinya dia datang betul, dia tidak pulang lagi, seperti itu si cowok itu.
1: Begini, sekarang ada versi-versi. Ada versi di mana dia beritahu pasangan gadis, saya pergi untuk ada yang datang. Eklet ya, datang sudah. Tapi ada yang sudah pergi begitu, dia tidur di situ, dia tidak bangun. Pintu tertutup, dia tidak bangun. Pagi-pagi baru ada seperti orang tua. Dia itu supi
3: potong rumput untuk kayak kuda, sudah urus apa-apalah, itu tanda bahwa atninin.
2: Oh, artinya dia tidak lagi pergi. Dia sudah menetapkan hati.
3: Nyaman tentian, tapi ini dia sudah keseharian di sini.
2: Itulah yang mungkin ada kaitan dengan kawin mengapinya orang Melaka begitu ya.
3: Ya.
2: Kawin masuknya orang Melaka, Sidok Ulus seperti
3: itu. Ya, dia betul sungguh-sungguh itu. Nah, sampai kalau laki-laki kan tunggu. Kapan ini? Biasanya begitu, laki yang pergi minta. Tapi kita berlakat supi duluan, dia pergi. Tapi tidak pulang-pulang ke orang tua. Akhirnya akhirnya dari perempuan. Biasanya akhirnya itu dari laki-laki pergi untuk minta meminang. Tapi yang macam versi ini, akhirnya dari perempuan yang datang.
0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, dalam tradisi orang Fehan di Melaka, proses hanimak ini dikenal ada dua macam, yaitu hanimak yang esensinya atas inisiatif sendiri, dan ada pula hanimak terjadi karena pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga. Pada hanimak atas inisiatif sendiri, jika seorang pemuda atau pria diterima oleh pujaan hati dan keluarganya, maka akan ada penghubung yang didelegasi keluarga perempuan untuk mengabari pihak laki-laki demi urusan selanjutnya, manakala sang pemuda telah memilih untuk menetap di kediaman gadis pujaan hatinya. Sementara untuk proses hanimak yang berdasarkan pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga, maka sebaliknya akan diawali dengan pengiriman delegasi atau aikelete untuk meminta kesediaan gadis dan keluarganya menerima sang pria. Namun inti dari hanimak itu adalah proses saling mengenal dan tidak hanya terbatas pada kalangan muda-mudi saja, akan tetapi juga umumnya berlaku pada insan yang mencari jodoh.
2: Semua bahasa yang disampaikan semua kiasan.
3: Kiasan.
2: Nah, benar, maka kenapa harus punya bahasa yang baik, punya referensi bahasa yang baik.
3: Betul.
2: Dia harus kuasai sastra.
3: Sastra.
2: Ya. Semua pada ini. Jadi di sini hanimak itu akan berakhir ketika sudah ada laporan atau sudah ada bahasan dari apa penyampaian dari eklek.
3: Orang tua, disampaikan orang tua. Nah, sudah dari sana beritahu ada, nanti ada bahasa di sini. Akhirnya sudah mulai jelas sudah.
1: Ada kenakalan dari hanimak. Kalau hanimak itu dia bertolak dari cinta yang murni, rata-rata berakhir dengan juga tindakan penyelesaian finishing yang sangat terhormat. Tapi jikalau hanimak itu tidak ada tujuan murni, maka terjadilah kehamilan. Yaitu laki-laki yang hanimak datang lagi, malam-malam pergi, diizinkan untuk tidak hanya pintu sempit, tapi dia sampai jadi.
2: Itu nanti aku beritahu kembali.
3: Nah, itu kemudian berita itu disampaikan kepada pihak orang tua dari laki-laki bahwa anak kami hamil, sebutnya kepada manek di rumah ini. Orang tua-tua mulai duduk.
2: Berarti hanimak di situ akan disudahi, karena setelah itu kan masuk, mereka harus diurus untuk nikah adat ya dulu ya begitu ya, sebelum kita mengenal agama.
3: Nikah adat.
2: Nah, nikah adat masuk dalam nikah adat. Berarti hanimak dicukupkan ketika mereka akan diikat
3: dalam perkawinan adat itu.
2: Dalam perkawinan adat. Betul.
3: Ya, ya.
2: Baik. Terima kasih banyak Bapak tentang hanimak.
3: Ya, ya.
0: Demikian gambaran hanimak dalam perspektif orang Fehan di Melaka. Walau kini proses itu tidak lagi dijalankan sepenuhnya, namun sebagian kecil masyarakat adat masih mempertahankan istiadat dan tradisi sebagai warisan budaya mereka. Opa Pius menyampaikan bahwa hanimak dalam kehidupan orang Fehan di Melaka merupakan tradisi yang unik dan tidak ada persis kesamaannya di daerah lain. Karena itu, hanimak menjadi identitas masyarakat tradisional Wewiku WC Wahali hingga saat ini. Saya Epi Mau mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Penampilan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia selalu menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, Ronaldo mampu menunjukkan kualitasnya di berbagai edisi turnamen terbesar tersebut. Kecepatan, kemampuan mencetak gol dan jiwa kepemimpinannya membuat dirinya tetap menjadi sosok penting bagi tim nasional Portugal. Melansir dari situs bola.net, pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, Ronaldo tampil sebagai andalan utama Portugal dalam menghadapi lawan-lawan berat. Meski usianya tidak lagi muda, ia tetap mampu bersaing di level tertinggi dan memberikan kontribusi besar melalui gol maupun pengalaman di lapangan. Kehadirannya juga memberi motivasi tambahan bagi rekan-rekan setim yang banyak dihuni pemain muda berbakat. Selain kemampuan individu, Ronaldo dikenal memiliki mental juara yang kuat dalam pertandingan besar. Ia sering tampil percaya diri dan mampu menciptakan peluang penting saat tim mengalami tekanan. Penampilannya di panggung dunia menjadi bukti bahwa kerja keras dan disiplin dapat menjaga performa pemain tetap konsisten selama bertahun-tahun. Meski Portugal belum berhasil meraih gelar Piala Dunia bersama Ronaldo, kontribusinya tetap menjadi apresiasi luas dari penggemar sepak bola. Banyak momen bersejarah yang berhasil ia ciptakan, termasuk gol-gol penting yang membawa Portugal melaju ke babak-babak krusial. Catatan tersebut semakin memperkuat status Ronaldo sebagai legenda sepak bola internasional. Kini, publik sepak bola terus menantikan apakah Ronaldo masih akan tampil di Piala Dunia berikutnya. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimilikinya, peluang untuk kembali memberikan kejutan tetap terbuka. Apapun hasil akhirnya nanti, perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia telah menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola modern.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Oke. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Jaya.
0: Dan Pro 1 dan pemirsa Pro 1 RRI Atambua di Deep Talk hari ini, Pesta Bola 2026 RRI Pro 1 Atambua menyiarkan live di ruang dengar Anda bersama kami pengamat sepak bola di NTT, beliau Bung Arling, kami kenal demikian, yang juga sering menjadi narasumber di topik-topik perbincangan kami. Selamat siang, salam sehat Bang.
1: Iya, salam olahraga, salam Pildun 2026 ya.
0: Semangat.
1: Semangat ya, Pildun yang
0: Piala Dunia yang ke-23 ya,
1: sejak diselenggarakan tahun 1930
0: di Uruguay. Super.
1: Sampai dengan
0: di Kanada. Sampai dengan
1: di Amerika Utara lagi sekarang.
0: Di Amerika Utara lagi ya. Oke.
1: Okay.
0: Di Meksiko. Kesempatan ini mungkin kita lihat jersey-nya Argentina.
1: Iya. Argentina ya.
0: Siapa yang dijagokan nih di tahun ini, apakah tetap di Argentina atau akan ada tim-tim lain yang dijagokan oleh Bang Arli di Pildun 2026? Tetapi esensinya bukan demikian. Kita mau sampaikan bahwa ini mencetak sejarah ya.
1: Iya,
0: Bang Arli.
1: Saya kira
0: pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini cetak sejarah. Sejarah dari berbagai aspek. Pertama, tim terbesar, tim terbanyak.
1: Iya.
0: 48 tim. Nah, sebelumnya pernah ada tetapi cuma 32 negara.
1: Ya,
0: tahun ini 48 tim dan ini akan menjadi total 104 laga.
1: Setuju. Betul. Laga yang sangat seru ya.
0: Sangat seru. Dan kita dengan topik kita di edisi siang hari ini, kita bicara tentang kekuatan tim-tim yang ada. Tim-tim ini terbagi dari Asia, kemudian dari CONCACAF ya, kemudian juga dari Europe. Tim-tim ini yang nantinya akan berlaga tetapi punya komposisi yang tentunya kalau sampai di perhelatan dunia tidak main-main.
1: Iya, mereka sudah terseleksi ya. Ada
0: mereka sudah terseleksi dan perjalanannya panjang.
1: Iya.
0: Kita
1: setuju.
0: Almost hampir.
1: Iya.
0: Dari Asia salah satunya Indonesia hampir.
1: Iya.
0: Menuju ke sana. Nah, kalau kita lihat di turnamen tahun 2026 ini ada 3 negara. Ya, ada di Kanada, ada di Meksiko dan United States atau di Amerika tentunya. Nah, kalau menurut dari pandangan atau berhasil observasi dari Karlin tentang tim-tim yang akan berlaga ini, kira-kira tim-tim mana saja? Apakah dari Asia yang akan jadi kuda hitam atau dari Eropa yang akan terus mendominasi atau dari CONCACAF atau dari Uni Emirat atau dari Arab begitu?
1: Iya, saya kira menarik ya untuk perhelatan sepak bola kali ini. Tadi Bung Epi sudah bilang menurut penghelatan yang terbesar ya, karena sudah 22 dan tahun ini 23 ya. Tentunya banyak sejarah sepak bola yang telah melahirkan pemain-pemain yang hebat, melahirkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Saya kira semua pemain, semua kualitas dari tim-tim dengan pelatih-pelatih yang hebat dikombinkan itu menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Saya kira final di Amerika, Kanada dan Meksiko akan menampilkan permainan sangat yang berkualitas. Dan kita juga harus akui mungkin dari sejarah yang perpisahan bagi pemain-pemain yang kelas dunia seperti Lionel Messi atau Ronaldinho dari Portugal, atau kita bicara tentang orang Ceko itu yang bermain di Real Madrid ya. Mungkin tahu itu.
0: Ya.
1: Gelandang yang
0: Modric,
1: Uruguay.
0: Modric ya,
1: Uruguay.
0: Enggak, Croatia juga ada.
1: Kita lihat
0: ada beberapa pemain yang memang harus
1: Uruguay. Uruguay kita Luis Suarez, mereka akan berakhir. Kita tidak akan pernah melihat Messi yang bermain Argentina seperti Ronaldo lagi ya.
0: Tapi ini akan menjadi ajang untuk pemain-pemain muda yang berprestasi gitu ya.
1: Akan muncul pemain-pemain muda, tetapi ya itu kita kilang. Tapi kita kembalikan kepada tadi ya, bahwa semua punya kualitas, punya mentalitas yang sama. Kita tidak bisa memprediksi tim-tim mana yang bisa mendominasi. Tetapi saya tahu ada 8 tim yang secara substansional, secara elan vital, statistik dari tahun ke tahun secara tradisi sepak bola, misalnya Jerman, Spanyol, Prancis, Argentina, Portugal, bahkan Belanda ya, minus Italia ya. Kita tahu, saya tahu Bung Epi kan sangat menyukai Italia.
0: AC Milan. Biarlah yang berlalu.
1: Enggak masuk di situ. Tetapi kita tahu bahwa ada kejutan. Kita ingat tahun Piala Dunia tahun 2022 ya,
0: ya.
1: Di mana awal-awal penyisian kita enggak menduga ya apa Irak apa Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina ya. Padahal Argentina hari itu di Piala Dunia di Qatar itu dia menjuarai Piala Dunia.
0: Iya.
1: Dan kita harus tahu juga Argentina juga selain dikalahkan oleh Arab, Arab Saudi juga dikalahkan oleh Indonesia juga oleh gol Marcelino ya 2-0
0: itu. Inilah ya. Inilah perjalanan-perjalanan yang ada. Jadi dari ada kurang lebih 6 ya, 6 konfederasi yang ada di dunia ini yang kita tahu punya komposisi negara-negara dengan apa kualitas yang tidak bisa kita anggap remeh tadi. Iya. Abang bilang ini sudah merata, tetapi kita perlu ingat bahwa kalau di Asia ada AFC, ya kita juga nanti ada 8 slot langsung. Ya. Nah, kemudian Afrika atau CAF itu ada 9 plus 1 playoff.
1: Ya.
0: Amerika Utara dan Amerika Tengah tadi CONCACAF, ada juga CONMEBOL Amerika Selatan 6 plus 1 dia nantinya. Ya. Kemudian Europe 16 slot terbesar ini.
1: Iya.
0: Ditambah lagi dengan Asia Oceania ya, cuman satu grup yang masuk. Satu timnas yang masuk, tetapi yang kita mau bedah di sini, Bang, apakah akan semerata itu seperti yang Abang prediksi, ataukah ya kita lihat bahkan ada yang tidak sampai ke 16 besar?
1: Ya, saya kira dari komposisi 12 tim ini kita tahu bahwa kekuatan merata. Ada debutan tim-tim berdebutan. Kita ambil saja misal Uzbekistan, Yordania ya. Setelah itu
0: CONCACAF
1: ya, CONCACAF atau ada negara yang orang bilang apa yang paling Curaçao ya, yang pernah dilatih oleh Patrick Kluivert yang terakhir menemukan yeah. Timnas yang sempat tidak gol tidak menang ya, lolos kayak itu ya. Yang pergantian kontroversial yang kita lihat bahwa di saat siap 3 bulan Sintayong harus diganti gitu
0: yeah.
1: Karena mungkin ada masalah teknis bahasa dan lain-lain ya, komunikasi. Dan ada debut tim-tim debutan. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa negara-negara itu ketika mereka melihat ke contoh Irak ya, Arab Saudi, ketika Arab Saudi itu dia melihat bahwa kualifikasi timnya masih lebih banyak bermain di liga-liga kayak Al Hilal, di Al Nasr dan segala macam, sama dengan Ronaldo ya di Al Hilal, Al Nasr. Tapi mereka coba mengcombine dengan komposisi pelatih yang luar biasa, misalnya Roberto Mancini ya atau Bras, itu mereka coba mengcombinekan itu sehingga ketika ada substansi yang kurang dari sisi statistik permainan mereka, pengalaman, tapi ada ditutup oleh koleksi pelatih yang sangat dominan.
0: Ya, jadi tentu akan ada create bagaimana strategi-strategi yang harus digunakan begitu ya, komposisi yang akan dipakai untuk perhelatan besar ini.
1: Iya.
0: Karena gengsi ini.
1: Ya,
0: ajang bergengsi.
1: Iya.
0: Puncaknya bola di dunia ini ya, Piala Dunia AFF juga ya, termasuk di dalamnya. Kita kalau lihat lagi ke juara-juara favorit, juara-juara ya. Dunia favorit ya, itu kita lihat dari Eropa ada Prancis ya, ya, kemudian ada England, ada Spanyol, ada Jerman, ada Portugal gitu. Sekarang tim-tim ini yang dirasa tadi Abang sampaikan, saya sepakat tidak ada yang terlalu dominasi. Ini kita sepakat dulu di situ ya, tidak ada yang terlalu dominasi.
1: Boleh.
0: Karena tiga negara jadi tuan rumah yang tentunya ini akan dilakukan mobilisasi. Permainannya merata di sana.
1: Iya.
0: Akan ketemu ya, yang kita harapkan itu ketika tim-tim ini bisa memberikan permainan yang menghibur, itu yang kita harapkan, itu yang ingin RRI hadirkan ke ruang dengar masyarakat begitu, selaku official audio untuk Piala Dunia begitu. Nah, dari tim-tim yang akan bermain begitu, dari pandangan Bang Arlin begitu, akan panas di awal-awal sudah mulai start itu, mulai panas atau nanti dulu?
1: Iya, saya kira semua orang, karena ini sistemnya apa, sistem gugur ya.
0: Iya.
1: Apa sih grup? Nanti yang lolos dari 48 tim ini, 12 grup ini, yang lolos masing-masing grup itu juara dan runner up ya, poin tertinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada tambahan lagi untuk slot 8 tim terbaik.
0: Ya. Ya,
1: itu yang kita harus lihat. Jadi ada satu, saya ingat ya, satu falsafah sepak bola yang dikatakan oleh Johan Cruyff ya pada tahun 1974 ya, ketika mereka melakukan final dengan Jerman Barat ya. Johan Cruyff tuh dia menciptakan total football.
0: Ya, ya.
1: Dia berkata gini, the football is a mistake game.
0: Ya.
1: If the team
2: can make a lot mistake, there are winners. Maksudnya sepak bola itu pertandingan kesalahan. Jika tim yang sedikit saja bahkan tidak melakukan kesalahan, dialah pemenang.
0: Oke.
2: Jadi semua tim berusaha untuk bermain sangat disiplin.
0: Oh iya.
2: Jelas pelatih akan menurunkan dengan skema-skema contoh ya, skema-skema yang klasik ya, 4-2-3-1 atau yang sering di
0: formasi-formasi yang diatur itu.
2: Yang diatur. Contoh.
0: Siapa mungkin gitu.
2: Sistemnya dinamis dan counter attack itu biasa diterapkan oleh Deschamps ya.
0: Yeah.
2: Ketika 1998 dia juga membawakan sama Zinedine Zidane dan mereka membawakan juara Prancis, Jantan itu juara pertama ya. Dan kita akui bahwa dia sedang menerapkan tempo-tempo yang sangat dinamis. Akhirnya kita tahu bahwa di tahun 2022 sangat menyulitkan Argentina untuk menjuarai.
0: Ya.
2: Di mana Kylian Mbappe bisa melakukan hat-trick 3 gol. Ya. Meskipun dalam adu penalti kemudian mereka kalah ya.
0: Tapi akhirnya kita kembali lagi, Bang Arif, kembali lagi ke tadi, satu sosok nama yang Abang sebutkan tadi. Ya, memang dia selain pemain yang tajam, dia pemain yang cerdas. Zinedine Zidane itu satu sosok yang memang tidak hanya fisik yang bermain, tapi otaknya yang bermain.
2: Pemain keturunan Aljazair yang bermain.
0: Ketika dia jadi arsitek untuk satu negara, tentu ini combine yang bagus nih Bang.
2: Dan dia juga pernah bermain di jadi pelatih di Real Madrid, yang hari ini kita tahu bahwa ada luka yang sangat mendalam buat penggemar Real Madrid di samping Barca dan ini ya beberapa hari ini. Tetapi kita lupakan itu bahwa sekarang kita masuk ke situasi yang dinamis, melupakan determinasi antara suku, ras, dan budaya itu sepak bola ini.
0: Maka RRI ambil itu.
2: Ya.
0: Cinta bola, cinta merdeka begitu.
2: Iya. Meskipun kita tahu bahwa, kita khawatir bahwa FIFA khawatir ya. Giovanni Infantino rasa cemas ya, mungkin ira. Tidak sempat bisa ikut di ke Amerika karena masalah diplomasi, bisa jadi perang di Timur Tengah di Selat Hormuz. Ternyata sepak bola tidak demikian. Mereka mengizinkan Irak bisa bertanding di ini. Saya takut ya, seperti tahun 1986 ya, ketika Maradona ada ketegangan Inggris dan Argentina di Malvinas, maka Maradona dengan semangatnya bisa

0: kurir tetap ikut. Walaupun ada ketegangan ya.
1: Iya.
0: Terlepas dari itu, ya, dari negara-negara yang ada itu memang yang difavoritkan juara seperti yang tadi saya sebutkan Prancis. Dia punya kombinasi pemain muda dan senior yang kuat.
1: Ya.
0: Kemudian England ada generasi emas dan lini serang yang tajam.
1: Iya.
0: Ini kita harus akui itu.
1: Kane ada di sini, ya, generasi tua. Kane.
0: Benar. Kemudian ada Spanyol dengan teknik penguasaan bola yang tetap. Ya. Tetapi jangan lupa Argentina juara bertahan, Pak.
1: Iya. Spanyol itu yamin lama, Yamal ya.
0: Dan regenerasi yang bagus.
1: Iya.
0: Itu
1: ya,
0: yang dimiliki Argentina sampai dengan saat ini. Kemudian jangan lupakan Brazil juga.
1: Ya. Ya.
0: Ini bintangnya sudah berapa Brazil itu?
1: Iya. Saya tahu di situ sering bintangnya hebat-hebat ya. Apalagi Don Carlo Ancelotti ya. Kemarin walaupun kebanyakan bintang, tetapi ada krisis kepelatihan di kubu timnas Brazil ya, kita lihat. Sehingga babak kualifikasi beberapa kali pildom yang mereka ikut ini sering mereka terkandas di babak-babak, bisa saja di babak 8 besar itu mereka. Akhirnya mereka coba atau mereka terseok-seok waktu itu kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Mereka coba mengisi celah itu dengan Don Carlo Ancelotti itu untuk yang pernah menangani Real Madrid itu menjadi pelatih mereka, sehingga kita lihat bahwa mereka menjadi finish yang kedua dari perolehan itu di CONCACAF
0: yang di bagian sana.
1: Argentina duluan nomor satu, yang kedua Brazil ya, ketika mereka sangat menguasai dominasi pertandingan ketika itu. Meskipun kita beri catatan ada dari tim Asia yang Samurai ya,
0: Jepang. Samurai biru
1: sangat mendominasi. Itu akan memberi kejutan karena saya lihat beberapa kali uji tandingnya mereka dengan Jerman, mereka mengalahkan Jerman uji tanding dengan meskipun Jerman diisi dengan pemain-pemain yang bagus, tapi mereka bisa menaklukkan Jerman dan Brasil juga. Mereka
0: semangat positif yang Samurai Biru punya itu ya menjadi cerminan bagi negara-negara di Asia begitu ya, karena kita sudah punya setidaknya perwakilan begitu ya di yang pernah masuk ke Liga Akbar ini, nah dari Asia begitu. Nah, kembali lagi ke tim yang tadi sangat disayangkan, 4 kali Piala Dunia dia juara tapi 3 kali tidak bisa masuk. Nah, apa yang terjadi menurut penelusuran daripada Bang Arli?
1: Ya, saya lihat ya, artinya mereka terlalu menjaga. Menurut saya ya, melihat Italia ya, kita boleh katakan ya, Italia ya, tim yang tidak lolos itu Italia. Saya lihat falsafah sepak bola mereka itu catenaccio, itu grinder. Artinya mereka bermain bertahan self defense, mereka bisa menerapkan 4-4-2. Pola yang itu sangat simetris. Jadi sekarang dengan penguasaan tadi Pak Bung Epi dari awal sudah bilang, sepak bola ini bukan hanya pemain ketangkasan saja, tapi penggunaan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, sudah bisa membaca gerak dan kekuatan lawan lewat teknologi-teknologi. Saya kira ketika performanya masih klasik ya, seperti Italia itu, tim Italia yang kemarin Gianluigi Buffon, mereka masih mempertahankan pemain-pemain tua. Akhirnya ketika berhadapan dengan pemain-pemain yang lebih muda, lebih cepat, kayak Spanyol, Jerman yang sekarang rotasi pemain-pemain, atau Norwegia, Erin Haaland dan lain-lain, mereka kesulitan gitu bertemu itu. Akhirnya kita akui bahwa mereka harus mereformas ulang, meskipun liga mereka seperti Liga Inter Milan, AC Milan, terakhir Como ya, yang pemiliknya Jarum dari Indonesia itu, saya melihat bahwa Cesc Fabregas yang mati, saya melihat bahwa tim Italia tuh mereka jarang bermain di luar dari liganya mereka.
0: Jadi,
1: mereka lebih banyak bermain di liga domestik. Jadi jam terbangnya mereka, setelah itu regenerasi. Bahkan di Como hampir 80% tim itu dari luar, bukan orang itu.
0: Mungkin karena persoalan regenerasi.
1: Contoh juga Perez dari Argentina ya, pemain muda yang kemarin sering mencetak gol di situ.
0: Karena regenerasi inilah mereka kesulitan. Saya harap kameramen tetap fokus ya, jangan sedih ya. Kameramen ini kan fanatik kan.
1: Ya, setuju. Ya. Kita juga harus akui itu ya.
0: Jadi di Deep Talk kali ini kita inginnya Karlin, bahwasannya ada beberapa poin. Sepakat. Ini sudah mulai bergulir ya, sudah mulai bukan pertandingannya, tapi sudah mulai bergulir isu-isu bahwa bisa saja akan ada bongkar pasang sebelum pertandingan dimulai.
1: Iya.
0: Bongkar pasang dari negara-negara yang sebelumnya bongkar pasang ini bukan hanya pemain, tapi sampai dengan coachnya. Bisa dicopot semasa-masa di krusial lah, kita sudah memulai.

0: pemain terus kemudian dicopot karena hal-hal yang mohon maaf dikaitkan dengan ya finansial, politik dan lain sebagainya. Ini yang dikhawatirkan. Nah, kita juga mengantisipasi negara-negara yang punya pelatih-pelatih hebat dulu. Nah, andai karena harus ada opsi A B begitu kan?
1: Ya, siap.
0: Plan A B. Ketika kalau salah satu pelatih yang dianggap punya kompetensi lalu dicabut, bagaimana sudah jalan?
1: Saya kira untuk hari-hari yang sangat krusial ya, karena kita penyelenggaran ini kan waktunya sudah di depan sekali ya, tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli itu waktunya sangat krusial. Saya pikir sekarang para liga yang terakhir kan lagi tinggal final itu Arsenal sama PSG ya, itu liga terakhir ya. Setelah itu kan para tim yang sangat dingin pasti mereka sudah mempersiapkan statuta apa yang diatur oleh Gio Pippa Infantoni ya. Kepala ya, ketua FIFA sekarang ya, ada syarat-syaratnya. Kecuali ada force majeure mungkin meninggal ya, pelanggaran moral misalnya, pelanggaran moral itu yang bisa mengganggu dari statuta FIFA, misalnya masalah rasisme, pelatih itu membuang kata-kata rasisme. Karena peraturan baru FIFA ini, contoh ada peraturan Vinicius. Vinicius itu berarti pemain itu tidak boleh membisikkan dengan pelatih atau dengan siapa, menutup mulut atau menutup jersey, sehingga tidak boleh ada kata-kata rasis. Jika ada kata-kata rasis, bisa saja pelatih itu di knock off ya, dikeluarkan dari itu,
0: dipecat
1: dari FIFA. Artinya FIFA melarang mereka.
0: Sementara kita kawal satu pertandingan, kemudian Anda out.
1: Ya sakit gitu. Itu masalah rasis. Masalah rasis jadi masalah yang utama ya.
0: Kemudian kita ke penantang-penantang serius di yang sering kita saksikan ya, penantang-penantang serius termasuk di Piala Dunia 2026 seperti Belanda.
1: Ya, siap.
0: Ini menjadi salah satu penantang serius juga di ajang Piala Dunia 2026. Kemudian ada Belgia, Kolombia, jangan lupa.
1: Ya, siap.
0: Kroasia, tadi kita sebut di awal. Ada juga Uruguay dan Denmark. Akankah mereka ini tetap menjadi ancaman besar bagi tim-tim tim-tim besar lain, timnas-timnas besar, ataukah hanya tetap menjadi ancaman karena sudah merata tadi?
1: Saya kira tim-tim yang disebut itu bakal bisa lolos ke babak selanjutnya, 12 dengan mungkin yang terbaik, 8 yang terbaik. 8 yang terbaik itu bisa muncul di grup yang neraka ya, grup I. Grup II itu diisi oleh tim Prancis, Senegal, Irak dan Norwegia. Kita tahu apa
0: mereka ketemu di sana nanti.
1: Iya, kita tahu Prancis.
0: Iya.
1: Prancis, kita tahu itu ya. Didier Deschamps itu, Mbappe, Emmanuel Dembele dan segala macam ya. Anthony Griezmann. Dan kita harus tahu uniknya Piala Dunia ini, Prancis itu hampir komposisi 80% pemain itu saya tidak bicara primordialisme atau rasisme, berkulit hitam, gelap ya, hitam, kita omong Mbappe dan lain-lain, omong Dembele. Prancis dan Senegal itu pemain-pemainnya kenapa saya bilang hebat, karena wakil dari Afrika, tetapi mereka tuh banyak bermain di liga-liga Prancis, jadi sudah kenal permainan. Nah, kita kembali lagi ke Norwegia ada Erling Haaland, kita sangat tajam ya bermain di, mungkin tahu ya di klub mereka Manchester City.
0: Postur yang memadai, ketajaman,
1: kita kecepatan ke gitu. Irak juga. Irak buat kejutan kemarin dia dalam apa zona playoff itu mengalahkan Bolivia ya, Irak. Itu kita akui bahwa saya melihat bahwa grup I itu dan grup L, Inggris, Kroasia, Ghana dan Panama itu juga bisa menjadi grup yang ancaman, grup neraka di mana di situ bisa terjadi 8 terbaik itu bisa muncul di situ.
0: Mereka bisa masuk juga.
1: Mereka bisa masuk.
0: Baik. Bung Arli ya. Kalau Curaçao, timnas yang beberapa kali lalu dikalahkan Indonesia, tapi sekarang mereka pentas di Piala Dunia. Itu bagaimana ini? Berkatakan dingin dari pelatih Belanda tadi, Dick Advocaat ya. Menurut Kanda, apakah kualitas mereka lebih bagus dari kita, atau memang ini hanya faktor Dewi Fortuna saja?
1: Ya, saya kira Curaçao itu negara-negara dengan postur yang besar ya. Yang mempunyai sepak bola, industri sepak bola yang masyarakat marginal. Tetapi mereka coba mengimplementasi sepak bola itu menjadi terminasi untuk mereka menampilkan identitas mereka ya, Curaçao. Okay. Mereka negaranya bukan besar ya, sekitar 500 ribuan sekian ya. Sama dengan itu Kepulauan Froya atau Faverde yang 500-nya. Mereka tidak banyak gitu. Dulu sebelumnya itu dilatih oleh Patrick Oliver ya.
0: Tapi Curaçao, mereka mungkin apa ya, sudah tertata pola yang sudah bagus dibangun ya.
1: Iya.
0: Sehingga pola ini yang kemudian dikembangkan dan terus berkembang mereka sampai saat ini.
1: Iya, karena setiap negara pasti akan mempunyai generasi emasnya. Contoh Belgia ya. Belgia seperti Belgia dan negara-negara yang kayak Uzbekistan memiliki generasi-generasi Jepang sekarang ya. Ada Kuboto dan Masuri Imajisi yang di sangat apa
0: pelatih lokal itu,
1: pelatih lokal Jepang. Itu kita melihat bahwa ada generasi-generasi emas muncul di sepak bola.
0: Okay.
1: Kita tidak bisa tampilkan itu. Contoh Italia, mungkin di saat generasinya emasnya redup, muncul tim apa muncul negara-negara lain. Kita tidak bilang Italia ibarat Piala Dunia tanpa Italia seperti makan sayur tanpa garam, tapi tidak seperti itu juga ya.
0: Sekarang berkata okay. Kenyataannya tetap perhelatan berlangsung.
1: Iya.
0: Perhelatan. Bari, ada negara-negara kuda hitam yang tadi kita sebutkan di awal ya. Ada Maroko. Samurai biru.
1: Ya.
0: Ya, kemudian South Korea.
1: Ya.
0: Mereka ini ya cepat, agresif, mental bertanding yang bagus. Kemudian jangan lupa tuan rumah Amerika.
1: Kanada dan Meksiko.
0: Meksiko. Ya. Nah, Meksiko ini kan pengalaman dan dukung supporter yang besar karena dia tuan rumah. Amerika juga sama. Nah, kemudian dia apa ya? Perkembangannya pesat gitu.
1: Ya.
0: Soal hal lain, kalau Maroko ini setelah sukses besar di tahun 2022, dia makin disegani sampai dengan saat ini. Ada juga Jepang ya, disiplin tinggi tadi abang sudah sampaikan. Kemudian ya tidak kalah juga dia dengan pemain-pemain Eropa.
1: Ya, siap, gitu. siap.
0: Nah mereka ini negara-negara yang akan menjadi kuda hitam ini. Mereka di tahun ini akankah ada dominasi lain lagi? Selain mereka, ada negara-negara lain yang ikut masuk di kuda hitam ini?
1: Oh, saya kira, tadi saya sudah sebut ya, bahwa Prancis, Senegal, Norwegia, itu kita tahu Portugal, Inggris, Kroasia, ada negara-negara Afrika, itu Ghana. Itu kita harus akui ya. Tapi jangan lupa ada negara kayak Bosnia, Herzegovina, mereka juga punya kemampuan pemain. Karena pemain-pemain ini rata-rata bermain di Liga-Liga Eropa ya. Mereka... kita harus akui itu bahwa saya sudah bilang tadi ketika timnya kurang bagus mereka mengkombinkan pelatih yang berkualitas. Nah semua tim ini berpeluang memberi kejutan, tapi saya akui bahwa tim-tim debutan biasanya pengalaman bertanding jam terbang meramu formasi karena faktor yang ketiga juga tuh faktor Senayan itu sebenarnya penonton. Penonton, faktor tuan rumah kayak Amerika
0: ini soal psikologi ya,
1: psikologi penonton dan segala macam itu sangat berpengaruh. Nah, negara-negara yang debutan saya pikir mungkin mereka bisa kandas di awal pasti ya, kecuali mungkin yang saya lihat yang bisa bertahan itu Uzbekistan ya, bisa dia cukup konsisten walaupun pemain-pemain lokal, tapi dalam kualifikasi negara di Asia itu mereka sangat bagus, sangat konsisten ya, selain super. Jepang.
0: Baik, abang, kemudian kita kembali lagi ya, masih bicara tentang negara-negara Asia yang dilirik. Korea, Jepang juga dilirik. Kemudian kita jangan lupa Saudi Arabia, ini juga dilirik. Ada lagi Australia, fisik kuat dan disiplin mereka ini. Nah, karena itu ya kita harapkan ada keterwakilan kita di Asia ini sampai ke babak bergengsi 8 besar. Akankah sampai ke sana kandaku?
1: Saya kira bisa. bisa. Kalau dari formasi hari ini Jepang memiliki apa kualitas pemain generasi emas yang hampir semua timnya itu bermain di luar di luar Eropa dengan pelatih yang sangat tajam, jenius. Hari ini mereka bisa. Jepang itu berpeluang. Ya, Uzbekistan seharap memberikan kejutan.
0: Baik. Ya. Tapi kita jangan lupa juga
1: saya, saya kayak Korea Selatan, saya tidak mau meragukan mereka bahwa walaupun di tahun 2000 kita tahu bahwa 2002 ya, Piala Dunia yang diadakan di Jepang dan Korea mereka pernah finish di empat besar ya karena faktor tuan rumah, tapi kita tidak mengakui bahwa ya selain mereka punya kemampuan pernah prestasi yang mereka raih itu mereka harus di konstelasi di Pildum yang ke-23 di Amerika, Kanada dan Meksiko ini mereka harus lolos. Saya yakin kalaupun lolos hanya 16 besar 32 besar ya, atau mereka masuk dalam 8 tim terbaik itu pun perlu berdarah-darah ya pemain, karena saya sudah bilang tadi sangat ketat dan Bung Epi sudah menegaskan determinasi permainan ini semua tim tuh
0: semua akan tampil gitu.
1: Ya, akan melakukan terbaik untuk kemenangan.
0: Tadi kita baru bicara di Asia dan Eropa, kita belum ke Afrika. Ada tim Afrika juga yang tidak kalah mengejutkan ya, seperti Senegal, Nigeria, Kamerun, kemudian Maroko, jangan lupa itu bang.
1: Iya, iya.
0: Begitu banyaknya mereka-mereka ini yang memang di Afrika mereka menjadi tim-tim andalan datang dari benua hitam. Jadi jangan salah, tentu ya. Akan sangat berat bang.
1: Iya, ya. Kayak tadi disebut ya, ya. Maroko ya, menarik ya. Ya. Pemain Maroko itu ada Hakimi. Hakimi itu kan dia bermain di PSG yang hari ini harus masuk di final dan tahun lalu dia menjuarakan Piala Euro ya. Amerika menjuarai PSG. Hari ini Hakimi juga. Ada Nasri yang bermain di Sevilla.
0: Ya. Ya.
1: Itu saya kira dengan dua komposisi pemain dan beberapa pemain yang
0: mereka akan jadi starter gitu ya bang ya. Ya
1: saya kira mereka akan menjadi starter yang sangat berbahaya ya.
0: Yeah.
1: Itu kita harus akui bahwa semua tim sudah punya kekuatan-kekuatan yang mengejutkan itu. Jadi boleh kita lihat nama, mungkin Maroko baru sekitar 7 kali ya mengikuti konstelasi Piala Dunia.
0: Kita
1: hari ini mereka memiliki pemain yang berkualitas seperti Hakimi yang di PSG dan Nasri itu di Sevilla.
0: Artinya bisa diandalkan di situ. Ya,
1: bisa memberikan kejutan-kejutan.
0: Memberikan kejutan. Kemudian kita juga jangan lupa kekuatan menengah.
1: Ya.
0: Andai kata kita masuk juga, mungkin kita di kekuatan menengah itu.
1: Ya, saya kira Indonesia.
0: Karena abang ada itu tadi, Uzbekistan, yang tadi abang sebutkan. Ya. Kemudian Jordania, Iraki, ada Kanada, tuan rumah. Dan
1: Qatar,
0: ya,
1: ada Qatar.
0: Ada Qatar, New Zealand. Ini tim-tim yang memang masuk dalam kategori tim menengah, tetapi karena perkembangan mereka, teknik mereka, banyak juga mereka, apa ya, akulturasi, naturalisasi ya, naturalisasi pemain-pemain dari Eropa yang bergabung ke sana, kemudian ini bisa menjadi gambaran baik lagi dalam satu, apa ya, kalau umpama dansa itu mereka kasih pola yang beda lagi di 2026 ini. Nah, karena itu, abang, kita juga terbatas oleh waktu. Sekiranya Piala Dunia ini ketika mulai bergulir, apa harapan terbesar abang dari negara-negara menengah, negara-negara yang dikuda hitamkan, negara-negara yang selalu ada di dominasi permainan di Piala Dunia dari tahun ke tahun? Silakan bang.
1: Ya, harapan saya ya, sepak bola ini akan menunjukkan determinasi seni bermain dari para pemain, kepemimpinan para pelatih. Setelah itu statistik permainan akan ditunjukkan dengan pemain-pemain yang berkualitas.
0: Oke.
1: Okay. Ada perpisahan pemain-pemain yang sudah tua ya, seperti Messi, Ronaldo dan sekian. Tapi akan muncul prestasi-prestasi atau bakat-bakat muda baru dari sepak bola ini. Dan dari sepak bola ini akan ditonton dengan bermiliar ya orang-orang di dunia ini. Menjadi satu hiburan yang dinamis, statis, sekaligus sangat membatasi apa keinginan-keinginan itu rasisme dan apa. Saya harap rasisme jangan ada di sepak bola ini ya.
0: Janganlah kan.
1: Ya.
0: Biarkanlah tarian indah dan dinanti-nantikan 4 tahunan ini kita nonton dengan sangat damai begitu. Ada pesan nih, ada pesan dari pendengar kami. Coba tanyakan ke Pak Arlin, kembali ke negara kita Indonesia. Apakah kita harus pindah ke zona Oseania agar lebih gampang lolos ke Pildun? Karena kita tahu Oseania punya tim-timnas yang kekuatannya di bawah timnas Indonesia, kecuali New Zealand.
1: Ya, saya kira itu andekan kita ya, ya, kita mencari kemudahan. Ya. Artinya kita tidak merampas apa kemenangan orang lain. Ya.
0: Okay.
1: Saya pikir
0: tidak merampas kemenangan
1: ya,
0: orang lain.
1: Karena sepak bola itu sportivitas ya. Biarkanlah sepak bola Indonesia bertumbuh dengan caranya sendiri.
0: Ya.
1: Naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dengan pemain-pemain lokal yang dikombain kayak Marcelino, dan kita berikan kesempatan mereka untuk bermain lebih banyak di luar negeri. Kita menciptakan regenerasi bola dari tingkat yang paling menengah sampai dasar menengah dan atas. Regenerasi itu akan memunculkan dan setelah itu kompetisi yang sangat sangat kuat. Itu akan menghasilkan pemain yang bagus. Saya yakin Indonesia sudah hampir lolos ke Piala Dunia. Kali berikut di Piala Dunia 2030 apa bisa dan sangat mungkin kita akan lolos dengan mempertahankan statistik permainan determinasi hari ini.
0: Saya mau terawang dulu ya. Iya. Kira-kira negara mana nih yang akan lolos ke final atau semifinal? Coba Bang Arli.
1: Kalau saya 8 besar itu ada Spanyol, Prancis, Argentina, Jerman, Portugal dan Belanda ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya tetap hari ini
0: Argentina,
1: saya
0: ya?
1: Saya melihat final itu bisa terjadi ya.
0: Siap.
1: Prancis sama Argentina bisa ulang ya. artinya El Clasico-nya Real dan Barca, tapi hari ini mungkin terulangnya Prancis dan Argentina itu. Karena Prancis ada Didier Deschamps yang mau menutup masa pensiunnya di timnas untuk menjadi pelatih, dan dengan Luis Scaloni yang sangat sangat pragmatis dalam permainan. Setelah itu, dan dia sudah menerapkan antara Jogo Benito bola kaki itu, keindahan bola kaki Amerika Latin, dan ada pertemuan Eropa di situ. Biasanya dalam tradisi dan percaya mitos ya, bahwa di mana benua itu dilaksanakan, biasanya piala itu menetap di situ. Minus di Asia ya, kemarin di Qatar itu Argentina. Yeah. Tetapi sekarang bermain di benua kita lihat ya, benua Amerika ya. Negara-negara yang sana bisa akan mempertahankan trofi.
0: Oke. Baik. Artinya kalau perspektifnya dari Bang Ali ini masih tetap ya, timnas jadi jagoan. Oke, baiklah. Kita harus akhiri dulu pendengaran pemirsa Deep Talk edisi hari ini di kekuatan timnas kontestan Piala Dunia 2026. Saya Bimau dan narasumber kami pamit dari ruang dengar Anda, pamit dari layar Anda. Salam olahraga. Jaya.
1: Salam olahraga jaya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Salam Olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita punya informasi untuk Anda, di mana mendengar Ketua Adat Papua Yanto Eluai mengajak seluruh masyarakat di wilayah Papua dan Papua Tengah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Ia menyampaikan, Tanah Papua merupakan rumah bersama yang harus dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab, persaudaraan, dan semangat kebersamaan oleh seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan, aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Yanto juga mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat untuk terus bersinergi bersama aparat keamanan dalam menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan aparat menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan di Papua. Ia berharap seluruh masyarakat Papua terus menjaga solidaritas dan semangat persatuan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Ya, pendengar, Ketua Adat Papua ajak warga jaga persatuan dan Kamtibmas. Informasi ini kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs rri.co.id. Pendengar RRI, kita akan jelang ya penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Atambua siang ini.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor, pendengar kami masih terus pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur Alor. Selamat siang untuk pendengar setia semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi, senang rasanya saya Monica Lanway bisa menyapa Anda dalam program Alor sore ini. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Gimana kabarnya pendengar di rumah atau dimanapun itu ya Anda berada? Harapannya semoga sehat selalu dan tetap luar biasa ya menjalani aktivitas di setiap saat ya, dari pagi hingga sudah di siang hari ini masih semangat kan pastinya. Apalagi Anda yang di Kabupaten Alor dengan cuaca hari ini yang lumayan hujan ya. Hujan di siang hari ini yang sangat menghambat aktivitas kita. Tapi harapannya masih semangat selalu untuk jalani aktivitas. Oke, seperti biasanya saya akan temani Anda dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, dan diawali dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih semangat dong pastinya untuk ikuti siaran Pro Dangdut di sore hari ini, di siang hari ini. Nah, Pro Dangdut kali ini seperti biasanya kita ditemani 12 lagu yang akan saya bacakan satu persatu lagunya. Ada yang pertama dari Aisyah Putri, Ganti Pacar. Yang kedua dari AKD Band Koplo, Kulo Nuwun. Yang ketiga ada Tri Serigala, Baban Ojol, Babang Ojol. Dan yang berikut dari Ardia Diwang, Probowati, Kuno Gudo, Keno Gudo. Dari Aulia Bintang Terindah, ada dari Dev Coast, It's Mike Biu. Dan ada dari Abalala, Aku Sing Berjuang. Ada dari Aida Saskia, Ayam Jago, Ahmad Keos, Di Gerang Sayang, Di Gerayang Cinta. Oke, ada dari Ana Laila, Kubawa, Ayu Andini, Janur Kuning, Ayu Ting Ting, Micin, Mikirin Cinta. Oke, 12 lagu ya, kurang lebih yang siap menemani kita di edisi Pro Dangdut kali ini. So, selamat menikmati Pro Dangdut kali ini. Untuk Anda yang mau bergabung, silahkan bisa bergabung bersama kami di siang hari ini melalui WhatsApp 081-339-027-972. Sekali lagi di WhatsApp 081-339-027-972. Silahkan bisa kirim salam, bisa pilih-pilih lagu, atau mau kasih kata-kata mutiara, kata-kata bijak, silahkan di siang hari ini. Oke, lagu pertama Aisyah Putri, Ganti Pacar.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, di siang seperti ini tapi di Kota Kalabahi ya. Dalam Kota Kalabahi kita merasa sudah gelap ya karena hujan dan mendung. Dan kalau hujan-hujan begini enaknya rebahan kali ya. Iya, itu sudah sangat-sangat pasti. Tapi boleh juga lah sambil ngopi, sambil dengar musik. Apalagi untuk yang sedang bekerja, iya kan? Sedang bekerja bolehlah sambil ngopi atau ngeteh, sambil ngemil-ngemil dan sambil dengar musik. Rehat sebentar kali, rehat sebentar ya untuk pekerjaannya. Karena memang hujan seperti ini mengundang mengantuk, pengen tidur. Tapi kerjaan juga menuntut ya, harus kerja gimana dong? Oke, sambil bekerja, sambil ngemil atau ngopi, sambil cemilan, sambil juga mendengarkan Pro Dangdut di sini ya bersama kami. Atau mungkin untuk pendengar setia semua yang ada di daerah pegunungan, untuk bapak, mama, kakak, adik yang mungkin lagi di kebun nih, sambil pantau Pro Dangdut juga istirahat sebentar ya, jangan karena rajin hujan juga ditabrak nanti akhirnya sakit. So untuk bapak mama kakak adik pendengar setia semua di Kabupaten Alor dan sekitarnya, untuk bapak-bapakku yang tercinta, mama-mama yang terkasih, yang rempong juga, kalau sudah hujan begini jangan lupa untuk istirahat. Dan yang mungkin sedang dalam perjalanan juga hati-hati dalam perjalanan, hujan seperti ini harus cari tempat berteduh ya untuk berteduh. Jangan paksakan diri untuk ngegas-ngegas di bawah hujan. Oke, seperti ada satu lagu ya, hujan-hujan berdua, jangan ya, jangan ditiru. Oke, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Monica di sini yang akan selalu senantiasa menunggu kalian. Yang mau bergabung silakan bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 081339027972. Mau pilih lagu silakan, atau mau berbagi pantun atau kata-kata bijak, atau mau salam-salam untuk keluarga tercinta, bolehlah. Silakan bergabung. Nah, karena tadi juga ada yang sudah salam-salam nih. Katanya titip salam dari kejauhan dari Malaysia nih buat Oma Lande di Pemancar, tepatnya depan kantor perhubungan rumahnya. Oke, salam rindu dari Kakak Seli Lande untuk sekeluarga, semoga Oma sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Ini dapat salam nih Oma di Oma Lande di dekat Pemancar ya, dari anaknya Kakak Seli Lande yang jauh-jauh dari Malaysia. Katanya sehat-sehat selalu untuk Oma. Ya, amin ya. Sehat-sehat selalu juga untuk kakaknya di Malaysia ya. Semoga kapan-kapan ada waktu bisa cepat pulang Alor. Oke, untuk Anda yang ingin memberikan salam-salam kepada keluarga, silakan di WhatsApp 081339027972. Oke, kita lanjutkan dulu lagu-lagu kita di siang hari ini. Dari Kenogudo kita beralih ke Aulia Bintang.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar tidak terasa kita sudah hampir usai nih di program Pro Dangdut edisi hari ini. Ya, lagu-lagu sudah kami hadirkan untuk Anda di siang ini. Dan saya Monica Lanma juga mau pamit ya dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita berjumpa lagi di Pro Dangdut edisi selanjutnya tentunya pendengar. Oke, lagu-lagu berikutnya akan kami hadirkan di saat ini untuk Anda ya. Tersisa 3 lagu, Ana Laila Ku Bawa Aku Capek dan dari Ayu Ting Ting akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Selamat menjalani aktivitas Anda, jangan kemana-mana, tetap pantau terus RRI Stasiun Produksi Alor karena sesaat lagi kami akan hadirkan juga untuk Anda dalam program Sore Ceria. Ya, obrolan dengan topik belajar memahami dunia anak bersama mahasiswa PG PAUD. Dan narasumber yang akan hadir di studio ini sudah on the way ke sini, tetapi hujan, terkendala hujan, so kita menunggu sedikit lagi ya untuk narasumber kita yang akan hadir untuk kita berbincang-bincang terkait dengan belajar memahami anak bersama mahasiswa PG PAUD. Oke, kita tuntaskan dulu lagu-lagu Pro Dangdut di Pro Dangdut edisi hari ini. So, tetap semangat menjalani aktivitas di siang hari ini sambil kami temani dengan lagu-lagu kesukaan Anda.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Tadi sore hari ini kami kembali update satu informasi untuk Anda pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Leato Selatan Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Distribusi kapal akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
3: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Oke, selamat sore pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi, saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor Sore ini, edisi hari ini. Dan kali ini kita dalam program Sore Ceria, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dalam program Sore Ceria kali ini kami akan hadirkan obrolan yang sangat luar biasa ya, untuk kita bahas bersama hari ini dengan topik belajar memahami dunia anak bersama mahasiswa PG PAUD. Oke, ini satu topik yang sangat luar biasa karena memang kita akan membahas nih bersama dengan anak mahasiswa dari program studi PAUD ya di hari ini. Dan sudah hadir bersama saya di studio ada Kakak Ariyati Bako, salah satu mahasiswi program studi PAUD Universitas Tribhuwana Kalabahi semester 4, dan juga ada Sri Handayani Ali, mahasiswa PAUD juga ya, sama dengan Kakak Ariyati. Sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Halo, selamat sore berdua.
1: Halo.
0: Oke, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Kabar baik, ya. Oke. Walaupun tadi hujan ya, hujan dan sedikit kendala. Ini dari rumah masing-masing atau dari kampus nih?
1: Dari kampus.
0: Dari kampus datang. Karena hujan, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di studio. Terima kasih. Nah, kita mau berbicara terkait dengan belajar memahami dunia anak bersama mahasiswa PG PAUD lah di sini. Selaku mahasiswa PG PAUD di Universitas Tribhuwana Kalabahi juga, mau tanya nih, kenapa masuk program studi PAUD? Kenapa memilih PG PAUD nih? Mungkin dari Kak Ariyati dulu, silakan.
1: Terima kasih. Kalau dari saya tuh, mengapa saya niat untuk masuk program studi PG PAUD? Salah satunya karena di kami punya kampung di Bantar itu tuh kebanyakan mahasiswa guru-guru itu lulusannya SMA.
0: Bantar mana nih?
1: Bantar Kabir, tapi di Desa Sidambabu. Kampungnya di Liang Lolong. Di situ kebanyakan guru-guru itu kebanyakannya lulusan SMA, ada yang SMP. Jadi dari situ saya punya niat untuk menjadi seorang sarjana guru PAUD untuk supaya bisa di mana bisa mengabdi di kampung sendiri.
0: Oke, jadi terinspirasi dari melihat kondisi pendidikan di lingkungan begitu. Ya, jadi ya, untuk ambil PG PAUD nanti kembali lagi ke sana.
1: Ya,
0: sih. Oke. Kalau dari Kak Sri sendiri, kenapa nih memilih PG PAUD?
2: Untuk saya sendiri alasannya hampir sama dengan Kakak Ari. Soalnya di sini saya memperhatikan di Kabupaten Alor ini kebanyakan sekolah itu guru-gurunya itu lulusan SMA, ada juga dari jurusan lain yang mengajar di situ. Saya memilih, oh ternyata PG PAUD ini mempunyai prospek kerja yang sangat luas. Saya memilih untuk mengambil program studi.
0: Ya, jadi lihat di sekolah-sekolah PAUD begitu. Jadi itu juga terinspirasi untuk ambil PG PAUD. Tapi ini PG PAUD dan ambilnya di Untrip nih. Ini juga kita mau tanya, kenapa nih ambil di Untrip? Ambil jurusan PG PAUD-nya di Untrip. Apakah karena ini pertama kali di Untrip jadi ayo masuk atau bagaimana?
1: Ya, mungkin begitu juga sih. Karena di kalau di Untrip kan baru bukanya di tahun 2024 kemarin. Itu kan peluang untuk kami untuk masuk di Untrip sebagai angkatan pertama juga. Di situ supaya peluang besar begitu untuk kami guru-guru PAUD supaya di mana kami saat lulus kami bisa mengabdi di sekolah-sekolah.
0: Selain peluang mungkin karena dekat juga ya di Alor.
1: Ya, dekat juga di Alor supaya ke turun di kampung atau ke pulang ke kembali ke keluarga begitu kan lebih gampang.
0: Iya, ini sangat bagus ya untuk anak-anak yang tidak mau merantau jauh dari orang tua. Oke, kalau dari Kak Sri sendiri kenapa nih mengambil karena kan di luar Alor juga ada lah. Kenapa nih pilih Untrip?
2: Kalau menurut saya dari Untrip, kuliah di Untrip karena kita bisa memahami karakteristik yang ada di Alor itu sendiri. Kan kita bisa mempelajari karakteristik anak di Kabupaten Alor seperti apa. Jadi sudah mudahlah, kita sudah mengetahui tentang anak-anak yang ada di
0: Kabupaten. Oke, berarti berpikirnya sudah ke depan ya. Oke, saya pilih di Untrip supaya dekat dan bisa nih kayak misalnya nanti turun magang atau turun praktek mengajar nih bisa dapat anak-anak Alor dan jadi memilih untuk di Untrip begitu. Nah, ini kita berbicara terkait dengan memahami dunia anak nih. Sebenarnya dunia anak tuh seperti apa yang dilihat dari sudut pandang anak PG PAUD? Mungkin dari Kak Ariyati dulu, silahkan.
1: Kalau dari saya tuh dunia anak tuh sangat menarik. Lebih bagus di dunia anak karena kita suka bermain senang-senang. Dibandingkan dengan orang dewasa tuh kayak ribet sih, kalau pribadi dari saya tuh dewasa sekarang tuh sangat pusing, sangat ribet sih kalau di dunia anak tuh sangat hobinya bermain. Tapi di mana mereka bermain tuh di situ mereka bisa belajar, karena di mana mereka belajar sambil bermain.
0: Sambil bermain. Ya. Bermain sambil belajar.
1: Ya.
0: Belajar sambil bermain. Kalau dari Kak Sri sendiri melihatnya seperti apa?
2: Kalau dari saya, kita melihat kalau setiap anak itu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda, dan juga cara belajarnya juga berbeda-beda juga. Dan juga merasa ingin tahu, imajinasi mereka itu sangat tinggi pada masa-masa anak usia. Jadi kita sebagai guru PAUD juga bisa memahami karakteristik anak juga, bisa mengetahui seperti apa perkembangan anak setiap anak.
0: Tapi kebanyakan orang bilang kalau anak-anak itu susah dipahami, itu kerasa tidak kalian berdua kayak misalnya ketemulah dengan anak-anak ini sudah turun praktek kan?
1: Ya, sudah.
0: Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman prakteknya bersama anak-anak ini, mungkin pertama kalinya turun atau mungkin sudah ada pengalaman-pengalaman sebelum masuk kuliah dan ketika turun praktek?
1: Kalau dari saya pertama kali turun mengajar di desa di Wolwat, di situ itu tuh ya lumayan sih ribet sih, tapi seru kalau mengajar ya, beradaptasi maksudnya kayak langsung dengan anak-anak itu sangat seru, tapi tidak terlalu ribet sih.
0: Kalau dari Kak Sri sendiri, seperti apa pengalaman pertamanya? Apakah memang benar kata orang anak-anak itu susah dipahami, itu yang Kak Sri rasakan atau tidak?
2: Menurut saya, anak-anak itu bukan susah dipahami, tapi cara kita sebagai orang dewasa itu bagaimana kita mencoba untuk memahami sudut pandang dari anak tersebut. Dan anak itu sebenarnya mereka ingin menyampaikan, menyampaikan emosi mereka atau perasaan mereka, tetapi tidak bisa dengan perkataan karena mereka masih sulit untuk berkomunikasi atau berbicara. Jadi mereka meluapkan emosi mereka itu dengan menangis,
0: marah, atau tindakan
2: mereka saja. Jadi kita sebagai orang dewasa itu yang lebih memahami anak seperti itu.
0: Jadi dari pengajarnya ya, dari guru PAUD sendiri yang harus benar-benar memahami. Tapi kalau misalnya berbicara terkait dengan pengajar ini kan masih dalam proses juga ya menjadi seorang guru. Selama yang dipelajari dari semester 1 sampai semester 4 ini, apa nih yang didapatkan dari materi-materi, kemudian praktek nih, turun praktek, terus kayak membandingkan, oke, yang saya pelajari seperti ini dan penerapannya seperti ini, apakah itu berhasil atau tidak begitu? Dari pelajaran-pelajaran di PG PAUD yang didapatkan, kemudian implementasinya di dunia ini prakteknya.
1: Kalau dari saya itu berhasil dari metode-metode yang kita pakai dengan materi atau teori yang dikasih oleh Bapak Ibu dosen untuk kami, dan kami mempraktekkan di lapangan di sekolah itu berhasil sih.
0: Kalau dari Sri sendiri, mungkin melihatnya seperti apa? Apa yang dipelajari? Atau mungkin dipelajari di kampus berbeda ketika turun lapangan, langsung syok karena melihat kayak sepertinya strategi-strategi yang dipelajari ini tidak mampan nih.
2: Kalau di kampus itu kan kita praktekkan kepada mahasiswa ya, kepada teman-teman. Jadi mungkin teman-teman itu kita bisa mengatur, kita bisa mungkin diskusi dahulu. Nanti seperti ini ya kalau kita praktek. Tapi kalau sudah turun ke lapangan kan berbeda sekali. Anak-anak itu kadang ada yang suka lari-lari, ada juga yang ribut, teriak-teriak, ada yang diam. Jadi sulit untuk kita, apalagi buat pertama kali ya turun.
0: Betul.
2: Jadi anaknya seperti ini. Jadi cara kita untuk beradaptasi saja sih kepada
0: ya beradaptasi, apalagi kalau misalnya sampai tantrum. Iya, kan ada anak. Dan itu kesabaran itu sangat penting,
1: sangat penting.
0: Berapa bulan tuh praktek untuk mengajar ke anak-anak?
1: Kalau kemarin turun mengajar tuh cuma 1 hari saja.
0: Oke.
1: Ya, nanti semester 5 ke depan baru.
0: Oke, baru. berarti turun observasi lah ya, masih dibilang observasi. Tapi dari pengalaman sehari itu sudah lumayan memberikan kesan atau tidak nih?
2: Sangat kesan.
0: Dan dari situ apa nih yang mungkin diperhatikan dan oke, saya sebagai pengajar nantinya akan menjadi pengajar PAUD, apa yang saya persiapkan? Atau mungkin persiapan dari observasi itu apa yang harus dipersiapkan nih untuk semester 5 saya turun praktek lapangan nih? Sudah ada tidak gambaran-gambaran seperti itu?
1: Menghadapi anak-anak nanti, terus nanti kayak berharap uji kayak nanti dengan guru-guru selama kayak mungkin kurang lebih 4 bulan itu
0: mungkin
1: jadi nanti kayak persiapan media-media
0: harus
1: cara
0: ya,
1: mengajar ya itu harus kayak dipersiapkan sebelum turun di lapangan nanti.
0: Tapi kuliah PG PAUD ini menurut Kak Ariyati dan Kak Sri ini menyenangkan tidak kuliahnya dulu ya, belum turun lapangan nih. Kuliahnya menyenangkan tidak? Apalagi kuliahnya di UNTRIP ini, menyenangkan tidak? Angkatan pertama nih. Gimana, menyenangkan tidak?
1: Kalau menurut saya itu menyenangkan, karena gimana kita apa ya? Kayak sangat seru sih, karena bisa praktek atau mendapat teori-teori dari dosen, praktek
0: langsung
1: kita,
0: praktek
1: ya,
0: langsung
1: nanti praktek. Dapat teori terus itu kita praktek juga di dalam kelas, dari situ kayak dimana juga membentuk kita punya karakter dan juga mental supaya dimana kita bisa nanti turun di lapangan, karena kita sekarang kan jadi calon guru nih, belum jadi guru, jadi di situ kita bisa
0: calon guru diri. Apalagi berhadapannya sama anak kecil ya,
1: anak kecil lagi kayak banyak anak kecil yang kayak masing-masing punya karakter berbeda-beda. Kita seorang guru juga harus memahami perbedaan karakter dari anak-anak sendiri.
0: Dan belajar di PG PAUD UNTRIP ini menyenangkan. Kalau dari pemahaman, dari pandangannya Kak Sri sendiri, seperti apa kuliah nih di PG PAUD UNTRIP?
2: Sama seperti yang Kakak Ari sampaikan, kuliah di PG PAUD itu sangat menyenangkan. Kita bisa belajar tentang bagaimana karakteristik, perbedaan karakteristik setiap anak itu. Kemudian juga kita bisa belajar tentang psikologi anak, bagaimana anak bisa bertumbuh, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan anak itu bisa berkembang, perkembangannya itu bisa bertumbuh dengan baik.
0: Nah, ini juga sudah jadi calon ya, calon ibu guru nanti, calon guru PAUD nanti nih. Apa saja nih menurut yang sudah dipelajari, mungkin dari penglihatan ya di sekeliling, mungkin untuk anak-anak PAUD atau mungkin dari hasil observasi lah, ada tidak kesalahan-kesalahan yang orang dewasa atau pengajar-pengajar PAUD itu lakukan sehingga kayak anak itu sebenarnya bisa nih dihandle baik-baik tapi semakin tantrum nih, kesalahan-kesalahan apa yang mungkin pernah dilakukan oleh pengajar-pengajar?
1: Kalau dari saya tuh saya belum pernah melihat kesalahan yang dilakukan tergantung dari gurunya saja, cara mengajarnya, cara dia menghadapi anak yang tantrum itu. Karena kita melihat bahwa anak usia dini itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi di mana kita salah satu ya, misalnya sebagai seorang guru tuh kita harus memahami karakteristik anak itu.
0: Itu yang paling penting ya,
1: itu sangat
0: paling penting memahami karakteristik anak, memahami apa yang anak mau ya. Berarti harus ikut nih, harus ikut apa yang anak-anak mau begitu. Kalau dari istri sendiri melihatnya seperti apa? Ada tidak? Ternyata anak-anak itu seperti ini, tapi ada nih juga kesalahan-kesalahan yang orang-orang dewasa atau guru-guru itu lakukan terhadap anak-anak.
2: Kalau dari menurut saya, kalau orang dewasa kita lebih ke orang tuanya terlebih dahulu ya. Kebanyakan orang tua itu lebih memaksa anak untuk mengikuti kehendak mereka, tidak mau mendengar melihat apa
0: kemauan anak,
2: ya kemauan anak seperti itu. Jadi mereka lebih banyak yang mengatur. Jadi anak sulit untuk bereksplorasi, sulit untuk mau belajar. Dia kayak dibatasi begitu. Kemudian suka marah-marah. Mungkin di sekolah anak-anak kalau marah kan mereka kayak lebih tantrum kan, jadi kayak tidak mau untuk percaya di rasa percaya diri mereka untuk termotivasi untuk belajar itu sulit. Jadi ya kebanyakan orang dewasa itu seperti itu. Kebanyakan jadi anak ya sulit.
0: Kadang memaksa anak untuk mengikuti kemauan begitu itu. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang ini kan berbeda juga ya dengan anak-anak zaman dulu. Nah, ini juga jadi satu tantangan nih, pelajari anak-anak zaman sekarang. Ada tidak mendapati anak-anak dulu itu kayak beda sekali dengan anak-anak zaman sekarang? Ada pernah dapati seperti itu? Karena kan kayak sekarang zaman juga sudah canggih, anak-anak jangankan anak PAUD ya, sebelum masuk PAUD saja sudah punya gadget dan permainan-permainan yang lebih apa, lebih canggih lah mau dibilang. Nah, itu juga menjadi satu tantangan untuk mungkin pengajar-pengajar. Ada tidak mungkin yang turun observasi atau turun praktek kemarin, ada tidak mendapati anak-anak yang ada seperti itu, kayak berbedalah dengan anak-anak yang sebelumnya atau yang dulu sama sekarang begitu?

0: sebagai seorang guru PAUD tuh harus memperhatikan anak dalam perkembangan mereka supaya dia tidak terlalu kecanduan dengan teknologi perkembangan sekarang.
1: Kalau dari istri sendiri melihatnya seperti apa?
2: Kita bisa melihat sekarang anak-anak kecanduan dengan gadget, dan juga kita sebagai seorang guru atau orang dewasa lah, kita harus lebih kayak mendampingi anak supaya tidak kecanduan dengan gadget. Dan juga kan gadget itu mempunyai faktor, ada positif juga, ada faktor negatif juga. Kita melihat kalau faktor negatif itu mereka kecanduan, kemampuan sosial emosi mereka itu terganggu juga, kemampuan komunikasi mereka juga terganggu karena mereka hanya komunikasi satu arah saja nih, tidak ada komunikasi dua arah, sehingga kemampuan bahasa mereka, cara komunikasi mereka itu terganggu juga, kurang optimal, dan juga mereka kayak sulit untuk mengekspresikan emosi mereka. Jadi kalau kami sebagai orang dewasa itu kita harus lebih mendampingi anak untuk bermain gadget seperti itu.
1: Apalagi di sekolah misalnya, ya, di sekolah itu harus dibatasi juga untuk biarkan mereka tuh bermain saja seperti itu.
2: Tapi untuk gadget itu ada positifnya juga karena kami di PGPAU juga ada belajar tentang teknologi, media digital. Di situ kami belajar tentang pembelajaran itu berbasis media. Jadi kita bisa menggunakan media digital juga, tetapi kita sebagai guru perlu pendampingan supaya anak tidak kecanduan.
1: Tidak kecanduan. Ya. Oke. Berarti ini juga salah satu perkembangan yang baik begitu, tapi harus dibatasi juga.
2: Dibatasi.
1: Punya aturan begitu. Nah, untuk pembelajaran anak-anak nih, untuk nih sebagai calon guru nih, kira-kira pelajaran-pelajaran yang diterapkan lah di anak usia dini atau anak PAUD itu kira-kira membaca kah, menulis kah, atau bagaimana nih penerapan pembelajarannya ketika nanti sudah jadi seorang guru PAUD nih turun ke sekolah, penerapan pembelajarannya seperti apa?
0: Kalau dari saya tuh membaca, menulis, terus itu menghitung, terus gimana mengajarkan anak tentang menggambar, mewarnai, terus ke kolase itu kan seperti harus menempel.
1: Dan itu penting tidak untuk maksudnya kayak penting sekali untuk diterapkan di anak-anak seperti itu pembelajaran.
0: Itu sangat penting karena di mana supaya perkembangan aspek perkembangan anak itu baik. Seperti bahasa, sosial emosional, kognitif, terus fisik motorik, seni dan
1: sebagainya. Itu paling dasar ya untuk anak-anak. Sangat bagus. Kalau dari istri sendiri melihatnya bagaimana tuh? Adakah yang paling penting-penting misalnya sudah jadi guru nih turun ke lapangan atau misalnya nanti praktek nih, apa pembelajaran yang pertama kali akan dilakukan untuk anak-anak, dan itu menurut Sri sangat-sangat penting untuk anak usia dini atau usia PAUD?
2: Oke, pembelajaran yang sangat penting seperti yang sudah disampaikan Kak Ari, pada anak usia dini itu mereka kita tidak lebih fokus kepada membaca atau menulis, kita lebih ke bagaimana, kan kita tahu anak usia dini itu kan lebih suka bermain ya. Jadi kita bermain sambil belajar. Di situ bermain sambil belajar kita dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan anak seperti yang sudah Kak Ari sampaikan, ada aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, seni, ada juga tentang fisik motoriknya juga seperti itu. Jadi kita sebagai guru PAUD bagaimana kita sekreatif mungkin lah memberikan media pelajaran untuk dapat mengembangkan ke-6 aspek perkembangan seperti media-media yang telah Kak Ari sampaikan.
1: Jadi itu sangat penting ya untuk anak PAUD gitu, dan itu juga perlu dipahami oleh siapapun ya yang kuliah kejuruan, misalnya kuliah jurusan PAUD begitu. Untuk calon-calon guru PAUD itu perlu penerapan itu di perlu belajar itu untuk nantinya menjadi pegangan di turun ke lapangan begitu. Nah, untuk anak untuk guru-guru nih, calon guru PAUD yang akan turun, apa nih tantangan terbesar nih menjadi seorang calon guru PAUD yang akan mengajar nantinya?
0: Kalau dari saya tuh tantangan mungkin kesabaran lah menghadapi anak-anak nanti. Karena di mana anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, emosional berbeda-beda. Jadi sebagai seorang guru itu juga harus mempersiapkan
1: sabar ya.
0: Anak-anak itu. Karena menghadapi anak-anak kecil itu sangat berbeda dengan orang dewasa.
1: Jadi tantangan dari Kak Ari sendiri itu kesabaran ya, kesabaran yang sangat kesabaran. Tapi selain kesabaran tidak ada lagi Kak tantangan-tantangan yang lain, misalnya mungkin dalam membuat media pembelajaran atau apapun itu.
0: Mungkin itu juga mungkin perlu dipersiapkan.

0: Kalau dari Sri sendiri, apa nih tantangan menjadi seorang calon guru PAUD?
1: Yang pertama menurut saya itu mental, soalnya kita menghadapi anak PAUD itu berbeda dengan anak SMP, SMA. Kebanyakan anak SMP, SMA kita kita menyampaikan materi, hanya membaca, anak bisa memahami, bisa paham. Tapi kalau anak PAUD, itu kita harus memahami karakteristik mereka, dan juga media yang kita berikan itu harus sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat anak. Anak tertarik tidak kita menggunakan media ini. Jadi kita membuat media itu tidak hanya membuat medianya saja, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan anak, juga sesuai dengan minat anak. Seperti itu.
0: Jadi itu yang menjadi tantangan juga ya, untuk harus mentalnya harus kuat. Tapi kesabaran juga ya.
1: Ada PAUD itu kan, ya kita tahu saja.
0: Iya, anak kecil nih harus butuh kesabaran juga untuk dia menghadapi anak-anak ini. Nah, dalam proses menjalani kuliah sudah semester 4 dan ini pastinya sudah persiapan-persiapan ya untuk bagaimana nanti turun di lapangan. Tapi untuk anak-anak sekarang nih, dari hasil observasi ini, melihat anak-anak yang sudah turun di observasi ini, ada tidak kayaknya saya pengen mundur lah dari PG PAUD ini, saya tidak mau melanjutkan, atau tidak ada nih, makin semangat nih, kayaknya saya sudah pilihan yang tepat nih masuk di PG PAUD. Bagaimana? Mungkin dari Kak Ari dulu, silakan.
2: Mungkin dari saya tuh
0: makin semangat
2: di depan, karena bagus sih kalau mengajar anak PAUD, walaupun butuh kesabaran. Tapi kalau dari saya itu mungkin tidak ada pantang untuk mundur, tetap semangat.
0: Ya sudah bulat nih tekad tidak mau mundur lagi,
2: tidak mau mundur
0: masih semester 4 nih, masih bisa lah. Oke, kalau dari Sri sendiri bagaimana, dari hasil ini, dari belajar sudah semester 4 dan mungkin observasi siap-siap turun ini, atau mungkin nanti setelah KKN atau setelah praktek mengajar sudah mau mundur nih karena pusing, atau tidak, sudah fix bulat untuk mau jadi guru PAUD?
1: Kalau saya sih tetap sih, soalnya anak-anak itu walaupun mereka nakal tapi mereka lucu, jadi walaupun ya lucu juga, kemudian mereka tuh orang, anaknya jujur, jadi kalau kita bisa mereka memberikan energi positif lah buat kita, walaupun kitanya ya kadang lagi malas-malasnya ke sekolah, tetapi pas ketemu anak pasti mendapatkan energi positif dari anak-anak juga.
0: Iya, nah ini berbicara terkait dengan anak-anak itu jujur, ya memang anak-anak itu sangat jujur dan polos. Pernah tidak menemukan hal-hal lucu atau unik dari anak-anak yang jujur dan polos ini, kayak mungkin bicara apa yang kayak mungkin buat ngakak atau buat makin emosi? Anda tidak pernah ketemu seperti
2: pernah,
0: itu?
2: Pernah, kalau saya itu pernah, karena waktu itu saya dengan kawan-kawan saya di kelas tuh praktik di Woolworths itu. Saat saya memberikan pendampingan, saat memberikan media kepada anak-anak untuk menghitung dan mewarnai, di situ ada salah satu anak yang dia menanyakan kepada saya, dia bertanya kepada saya, "Ibu, nanti ibu itu nanti cita-citanya mau jadi apa?" Jadi saya juga merasa lucu. Saya menjawab, ibu punya cita-cita sekarangnya jadi guru. Jadi sekarangnya ibu ada mengajar di adik-adik, di anak-anak ini. Oh begitu.
0: Oke, itu lucu ya. Dan ya, seru juga kalau berhadapan dengan anak-anak, karena misalnya kayak kita punya, kayak ada sesuatu lah, tiba-tiba datang ke anak-anak, tapi lihat anak-anak yang polos dengan pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu begitu, kita juga kayak punya masalah itu langsung hilang begitu. Jadi merasa seru juga. Kalau dari Sri sendiri, ada tidak pernah mengalami hal-hal lucu, hal-hal unik seperti itu?
1: Hal-hal rendam yang pernah saya temui, mereka anaknya jujur, jadi kalau melihat sesuatu atau mereka kayak ya omong saja begitu, polos-polos
0: lepas-lepas,
1: langsung ya lepas-lepas saja. Jadi ibu saya begini, ibu kenapa ini seperti ini, jadi kayak rasa ingin tahu mereka tinggi, dan ya apa adanya begitu. Jadi kalau kita bilang ambil hati atau apa, jadi itu kayak tidak seperti itu.
0: Ada saja hal-hal random yang
1: mereka
0: dan itu juga menuntut sebagai guru ya, calon guru ini harus belajar banyak ya. Memang betul, saya pernah juga magang budaya di museum, dan itu datanglah anak-anak kecil tuh. Jadi kita juga harus berusaha untuk kayak menguasai apa yang akan kita sampaikan. Jadi tidak kayak ketika ditanya kita malah aduh, malah ini. Jadi kita juga dituntut untuk harus belajar, harus bisa nih. Oke, anak ini bertanya ini dan harus menjawab seperti ini. Karena kan mereka tuh juga, ini kita nih sebagai guru misalnya itu berperan penting, karena apa yang kita sampaikan itu yang nanti mereka ingat juga ya. Jadi memang harus benar-benar siap, ya siap dengan baik gitu. Nah, untuk pembelajaran di UNTRIP sendiri untuk jurusan PG PAUD yang sangat luar biasa ini juga, menurut berdua nih yang sebagai angkatan pertama juga, PG PAUD hadir ini sangat-sangat punya nilai baik, nilai positif tidak untuk perkembangan guru-guru PG PAUD, mungkin untuk orang, untuk anak-anak yang punya niat untuk mau jadi guru PAUD begitu di Kabupaten Alor. Menurut kalian bagaimana dengan hadirnya PG PAUD ini, prodi PG PAUD ini?
2: Itu sangat baik hadirnya prodi PG PAUD di Menteri untuk sebuah talang lagi itu sangat bagus, karena di mana peluang untuk teman-teman yang atau guru-guru yang tamatannya SMA tapi mengajar di sekolah di itu PAUD, peluang untuk mereka di mana supaya mereka juga
0: bisa lanjutkan ya,
2: bisa melanjutkan ambil S1 di Menteri. Supaya teman-teman yang lulusan SMA yang sekarang juga kalau bisa mendaftar di prodi PG PAUD
0: yang mau jadi guru PAUD ya, ya silakan
2: melatih kesabaran.
0: Tapi menjadi guru PAUD itu sangat-sangat bagus. Kalau dari Sri sendiri melihatnya seperti apa dengan kehadirannya satu prodi PG PAUD di UNTRIP dan menjadi bagian dari ya, PG PAUD itu sendiri?
1: Menghadirnya PG PAUD ini kita ya sama yang seperti kakak Ari sampaikan. Jadi guru-guru yang masih SMA yang mengajar atau yang ambil jurusan yang lain seperti itu, mereka bisa, oh ada nih, ada kampus UNTRIP yang sudah memiliki jurusan PG PAUD, jadi tidak perlu jauh-jauh lah untuk keluar, ya bisa sambil mengajar juga, bisa belajar, bisa
0: sambil kuliah
1: juga di program PG PAUD.
0: Kalau ke Sri sendiri merasanya seperti apa dengan adanya program PG PAUD, mungkin secara pribadi?
1: Kalau saya sih pribadi buat apa, membuka peluang pekerjaan sih, karena ya sudah kita sampaikan juga, karena di Kabupaten Alor sendiri ini kan jurusan PG PAUD ini pertama, dan juga ya kita lihat kebanyakan guru pun SMA saja. Jadi dengan adanya PG PAUD kita sudah, oh ada guru yang berprofesi PG PAUD, jadi ya guru-guru yang lolos P3K itu bisa mendaftar P3K juga karena ya sudah mempunyai profesi.
0: Oke, nah ini kita sudah berbicara ya terkait dengan belajar memahami dunia anak bersama mahasiswa PG PAUD. Ya sudah banyak disampaikan, dan ini juga sedang mempersiapkan diri ya untuk memahami bagaimana bisa menjadi seorang guru PAUD. Itu harus benar-benar memahami ya, memahami karakter anak-anak, dan kita tidak bisa juga memaksakan kehendak seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita harus benar-benar ikuti sambil mengarahkan begitu, jadi mengikuti juga kemauan mereka, apa yang mereka ini, tapi sambil mengarahkan begitu. Oke, nah ini terakhir nih, apa yang mau dipesankan untuk orang tua juga, karena selain guru-guru PAUD ada orang tua juga ya, apa yang mau disampaikan nih kepada orang tua yang sedang mendidik anak-anak mereka?
1: Pesan untuk orang tua, kita sebagai orang tua madrasah pertama ya, sekolah anak pertama di rumah. Jadi kita memberikan contoh teladan yang baik, soalnya anak itu suka meniru orang dewasa. Dia anggap saja seperti spons, dia menyerap apa yang ada di lingkungannya. Jadi stimulasi yang kita berikan, parenting orang tua yang kita berikan kepada anak itu harus dengan baik, sehingga tumbuh perkembangan anak itu juga baik secara optimal, sehingga ia bisa menjadi orang lebih baik. Untuk dewasanya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, seperti fondasi utama.
0: Jadi orang tua juga menjadi fondasi pertama yang sangat penting ya, dan itu sangat-sangat penting sebelum masuk PAUD nih, ketemu dengan guru-guru cantik, guru-guru ganteng yang punya kesabaran sangat luas begitu. Oke, dari Kak Ari sendiri bagaimana nih pesannya untuk orang-orang tua?
2: Kalau dari saya tuh pesan untuk orang tua yang sementara ini mendidik anaknya di PAUD, itu pesan dari saya, terus memberikan dukungan kepada anak dan juga memberikan motivasi relasi ke depan tuh terbentuk dengan baik, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan, supaya di mana anak-anak bisa membangun bangsa dan negara ke depan.
0: Oke, jadi itu pesan-pesan ya untuk para orang tua. Mungkin terakhir sebelum kita menutup, apa yang mau dipesankan untuk calon-calon guru PAUD mungkin yang ada di UNTRIP atau dimanapun itu ya, sebagai calon guru PAUD yang nantinya akan mengajar PAUD, apa yang mau disampaikan, kemudian apa yang mau disampaikan untuk adik-adik yang mau mendaftar ke PG PAUD UNTRIP, silakan.
2: Kalau dari saya, pesan untuk teman-teman yang sementara
0: sebagai calon
2: ya, sementara kuliah ambil jurusan PG PAUD dan juga calon guru PAUD nanti, tetap semangat untuk berjuang terus untuk ke depan menjadi seorang guru PAUD yang hebat dan berkarakteristik yang baik, gimana membangun anak-anak ke depan, membawa generasi-generasi ke depan dengan baik. Dan juga untuk adik-adik yang baru saja lulus SMA, marilah bergabung dengan kami di program studi PG PAUD di Universitas Tribhuwana Kala.
0: Oke, kalau dari Sri ini apa yang mau disampaikan?
1: Kalau saya kepada penerima mahasiswa baru, marilah bergabung bersama kami keluarga besar program studi PG PAUD. Di sini kami bukan belajar hanya tentang teori saja, kami juga langsung praktek dan juga banyak pengalaman-pengalaman serulah yang ada di program studi PG PAUD. Jadi jangan belajar di luar, tapi kami juga punya program studi PG PAUD di Kabupaten Talas.
0: Jadi UNTRIP juga sudah punya PG PAUD. Jadi untuk adik-adik untuk yang mau bergabung di PG PAUD silakan bisa mendaftar ya. Oke, terima kasih berdua Kak Ariyati Bako dan juga Kak Sri Handayani Ali yang sudah hadir ya, berbagi cerita terkait dengan memahami dunia anak ya bersama dengan guru PG PAUD. Selamat mempersiapkan diri juga untuk semester depan akan berhadapan langsung nih dengan anak-anak dan itu akan memakan waktu yang juga lumayan lama dan kesabaran, semoga habis dari situ kesabarannya makin luas dan ini nanti mungkin kita habis dari situ kita akan mendengarkan cerita seru lagi bagaimana pengalaman PKL-nya nanti. Oke, sekali lagi terima kasih karena kita dibatasi dengan waktu. Kita akan akhiri obrolan kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih untuk Anda semua. Saya Monica Lanmai dan ada koordinator Pak Willy juga di studio mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, selamat sore pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Masih kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor. Kembali saya menyapa Anda, Monica Lanai di studio RRI Alor di sore hari ini. Setelah kita dari program Sore Ceria yang sudah kami hadirkan obrolan, kita berjumpa lagi di program Dialog Kentongan di hari ini, di mana kita membahas terkait dengan stabilitas kawasan, transformasi, dan pelayanan publik. Dan kali ini, pendengar, kami akan hadirkan dialog di sore ini dengan topik stabilitas sosial dan transformasi pelayanan publik. Dan sudah hadir bersama saya di studio ada narasumber Pak Setia Budi Laupada SHMH selaku dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tribhuwana Kalabahi. Kita sapa dulu, halo selamat sore Pak.
1: Selamat sore Kak Monik.
0: Oke, luar biasa sekali Pak. Gimana kabarnya Pak hari ini?
1: Ya, puji Tuhan sehat. Walaupun ada sedikit hujan tadi, tapi kondisi sehat.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di studio untuk kita mau membahas terkait dengan topik kita di sore hari ini, Pak. Dan sebelum kita juga mau membahas nih Pak, boleh tahu dulu nih aktivitas atau kesibukan Bapak lah akhir-akhir ini atau mungkin hari ini?
1: Oh iya. Kesibukan saya ya sebagai seorang pengajar tentu ada di kampus. Setiap waktu kerja untuk kegiatan kerjasama. Setelah itu biasanya pulang ke rumah. Banyak beraktivitas di luar rumah, ada kegiatan-kegiatan sosial, ada biasanya ada juga diskusi-diskusi terlibat dan juga banyak membantu pekerjaan-pekerjaan istri di rumah.
0: Oke, banyak sekali kesibukannya Pak, apalagi sebagai dosen ya, ini tentunya sangat banyak sekali kesibukan. Nah Pak, ini kita mau berbicara ya terkait dengan stabilitas sosial dan juga transformasi pelayanan publik. Sebelum kita mungkin membahas lebih jauh nih Pak, kita juga mau tahu dari sudut pandang Pak sendiri nih, boleh dijelaskan sedikit dulu termasuk terkait dengan apa nih yang dimaksud dengan stabilitas sosial dalam kehidupan masyarakat Pak?
1: Oh iya, baik. Kalau kita bicara tentang stabilitas sosial, berarti kita bicara tentang suatu kondisi, suatu keadaan yang stabil. Keadaan suatu situasi yang dalam suatu waktu tertentu yang normal, yang kondusif, yang memungkinkan untuk terbangun relasi-relasi sosial dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat. Karena memang pada prinsipnya kehidupan yang aman, tertib, damai, yang menunjukkan suatu keadaan yang stabil itu adalah kebutuhan semua orang.
0: Ya, dan itu sangat penting ya Pak.
1: Sangat penting kebutuhan semua orang. Dan bahkan kalau kita bercermin dari eksistensi hadirnya negara kita ini, sebenarnya tujuan utama yang paling pertama dari berdirinya negara ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata melindungi itu sebenarnya termaktub di dalamnya situasi sosial yang aman, nyaman, tertib, selaras, serasi, yang memungkinkan untuk kita hidup bersama sebagai warga negara dan masyarakat.
0: Betul. Ya itu yang paling dasar ya, yang paling dasar. dari terbentuknya negara ini juga paling dasar gitu. Nah dalam pandangan hukum ini sendiri ya, ini sangat penting nih, tadi sudah Pak sampaikan ya, stabilitas sosial, keamanan, ketertiban itu sangat penting. Dalam mungkin dalam pandangan hukum tata negara dan juga pelayanan publik, apa nih hubungan antara stabilitas sosial dan juga kualitas nih pelayanan pemerintah kepada masyarakat Pak?
1: Oke, jadi kalau kita sebenarnya bicara soal stabilitas sosial dan pelayanan publik, ini dua-duanya dalam konteks hukum tata negara itu kita tempatkan sebagai hak konstitusional, sebagai dari bagian dari hak asasi manusia yang diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar kita. Jadi situasi yang aman, tertib, damai, nyaman, yang menggambarkan apa situasi sosial yang kondusif itu, serta juga dengan pelayanan publik, kedua-duanya ini merupakan bagian dari hak dasar kita, bagian dari hak asasi kita yang diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar kita. Lalu yang kedua, kalau memang ini dia menjadi bagian dari hak dasar kita yang diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, maka pertanyaannya adalah ini menjadi kewajiban siapa untuk mewujudkannya, baik itu apa yang tadi sosial maupun juga pelayanan publik ini menjadi kewajiban siapa? Ya. Dalam konsep HAM yang kita anut, maka yang memiliki tanggung jawab utama untuk mewujudkannya itu adalah negara. Negara adalah penanggung jawab utama untuk mewujudkannya. Dan kemudian

0: yang prima bagi masyarakat. Jadi pemenuhan-pemenuhan kedua hak ini itu menjadi tanggung jawab utama negara. Sambil di Indonesia hak itu juga menjadi tanggung jawab moral warga negara untuk ikut mewujudkan.
1: Oke, Pak, ini kita masih membahas ya terkait dengan stabilitas sosial juga nih, Pak. Dan terkait dengan pelayanan publik juga nih, Pak. Apakah nih pelayanan publik yang baik ini dapat membantu mencegah konflik yang seringkali terjadi atau tidak nih menurut Bapak?
0: Ya, jadi kalau kita bicara apakah korelasi antara bagaimana stabilitas sosial dengan pelayanan publik. Ini bisa ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Bisa pelayanan publik yang baik itu kemudian menciptakan stabilitas sosial, dan bisa juga sebaliknya stabilitas sosial yang baik itu kemudian juga mendorong lahirnya pelayanan publik yang juga berkualitas. Ini kedua hal ini saling timbal balik. Tapi kalau kita lihat dari secara teori gini kan, kalau misalnya stabilitas sosial itu dia punya daya dukung ya untuk mewujudkan stabilitas sosial. Demikian juga kalau terjadi instabilitas sosial itu juga ada faktor-faktor penyebabnya. Ya, ada faktor-faktor penyebabnya. Katakan misalnya begini. Oh, kita mendapati suatu situasi di mana ini instabil. Tidak stabil. Pertanyaannya kenapa tidak stabil? Kenapa tidak stabil? Ketidakstabilan itu kan ada banyak faktor penyebab. Ya, ada banyak faktor penyebab. Ada faktor sosial, ada faktor persoalan hukum, ada faktor politik, ada faktor ekonomi, ada faktor mungkin kenakalan remaja dan berbagai macam faktor itu bisa menjadi penyebab pemicu terjadinya instabilitas dalam suatu wilayah tertentu. Lalu bagaimana hubungannya dengan pelayanan publik? Kalau misalnya katakan ada korelasi antara pelayanan publik yang tidak maksimal dengan instabilitas, maka itu berarti dominannya ada di faktor politik. Karena itu berkaitan dengan kebijakan. Pemerintah tidak mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat. Lalu kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat mungkin tidak terpenuhi dengan baik, tidak terlayani dengan baik. Maka kemudian itu bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Lalu kemudian menciptakan instabilitas. Itu dari aspek pemerintahnya. Tapi juga kalau dari aspek masyarakatnya, ketika kita menciptakan suatu situasi yang tidak stabil atau instabilitas, maka itu juga akan mempengaruhi kinerja pemerintah dalam memproduksi pelayanan publik, bisa terganggu. Makanya saya bilang tadi bisa timbal balik ini kausalitasnya.
1: Berarti timbal balik ya, tidak bisa ini juga disalahkan sepenuhnya ke pemerintah dan juga disalahkan sepenuhnya ke masyarakat begitu, atau menurut Bapak bagaimana?
0: Ya, jadi kualitas layanan publik itu kan sebenarnya menjadi hak kita. Masyarakat itu berhak untuk menikmati layanan publik yang berkualitas dari pemerintah. Tapi ada situasi di mana pemerintah tidak bisa memenuhi hak kita itu sepenuhnya, maka itu juga bisa berdampak pada terciptanya instabilitas. Ya, terciptanya instabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya instabilitas itu bukan karena faktor politik, faktor yang lain. Ini kalau yang tadi pertama itu faktor politik ya. Pemerintah tidak bisa itu, maka kemudian menciptakan instabilitas. Tapi kalau misalnya faktor yang lain yang menyebabkan ada instabilitas sosial, maka kemudian pemerintah juga tidak bisa bekerja dengan baik, dengan tenang untuk memproduksi pelayanan publik sebagai hak kita. Jadi kita tinggal lihat ini faktor penyebabnya yang mana.
1: Ya, oke, itu yang kita perlu lihat. Nah, ini kita juga berbicara terkait dengan stabilitas sosial, Bapak. Ini kita bicaranya tadi secara umum ya. Kalau misalnya kita melihat nih, karena kita tidak bisa pungkiri ya, Bapak, karena di alur ini juga akhir-akhir ini kita mengalami instabilitas ya, kalau mau dibilang, karena lagi konflik ke sana-sini nih, Pak. Nah, Pak, Bapak sebagai dosen dan juga sebagai akademisi lah, melihatnya ini seperti apa nih persoalan yang sedang kita alami di Kabupaten Alor, Bapak?
0: Baik. Yang pertama, sebagai pengajar hukum tata negara, saya menggarisbawahi bahwa ketika kita ada di dalam suatu situasi yang instabil di kota ini, kurang lebih 2 tahun setiap waktu kita disuguhkan dengan konflik yang terus terjadi, itu yang pertama adalah kegagalan negara di sini. Negara gagal memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Kenapa negara gagal? Karena itu menjadi tugas negara yang utama. Lalu untuk mewujudkan tugas negara itu, negara diperlengkapi.

0: dengan berbagai macam instrumen. Ada instrumen hukum, ada kewenangan, ada kekuasaan, termasuk juga instrumen penegak hukum ada di sana. Nah, karena itu memang negara semestinya responsif ini, belajar dari keadaan yang ada. Negara itu dia tidak hanya hadir untuk mengobati, tetapi dia juga harus memastikan untuk situasi-situasi instabilitas itu jangan sampai terjadi. Iya,
1: jangan sampai terjadi.
0: Nah, ini negara gagal dua-duanya. Baik dia tidak berupaya untuk jangan sampai terjadi situasi ini, dan juga gagal untuk mengobatinya, gagal untuk menyelesaikan soal ini. Nah, karena itu memang kalau Kak Monik tanya ini bagaimana, saya bilang yang pertama negara gagal. Negara gagal memenuhi hak konstitusional masyarakat untuk menikmati rasa aman. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari faktor yang lain, dari faktor non-negara, ini juga menunjukkan hasil dari pendidikan formal dan informal yang gagal. Hasil dari pendidikan formal dan informal yang gagal. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya yang berkonflik hari ini adalah anak-anak, katakanlah misalnya dia usia adalah 16 sampai 20 tahun, maka ini buah dari kegagalan 16 tahun yang lampau. Buah dari kegagalan orang tua menjalankan fungsi pendidikan informalnya di 16 tahun yang lampau. Artinya anak-anak itu tidak bertumbuh dalam bimbingan dan pendidikan orang tua. Dia bertumbuh secara alami. Dan karena itu karakternya dibentuk oleh lingkungan. Sekitar.
1: Ya.
0: Lalu begitu juga dengan pendidikan formal. Nampaknya pendidikan karakter kita di sekolah-sekolah gagal. Pendidikan formal kita. Termasuk juga gagal juga lembaga-lembaga keagamaan kita membentuk karakter generasi kita. Dan saya kira tanggapan saya begitu.
1: Oke, iya itu tanggapannya ya terkait dengan polemik yang akhir-akhir ini memang
0: terjadi
1: di Kabupaten Alor. Jadi dari sisi sebagai dosen tata negara ya, juga melihat bahwa negara gagal, tetapi juga ada pihak-pihak juga nih dari orang tua, pendidikan, keagamaan, semua kita mau dibilang kita gagal.
0: Kita gagal semua ini.
1: Sangat gagal. Dan tapi ini juga masih terkait dengan stabilitas sosial nih Pak. Ini beberapa kegagalan ya yang Pak katakan ini terkait dengan stabilitas sosial, kegagalan-kegagalan. Tetapi melihatnya untuk sudah nih ada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini juga, tapi tidak mampan. Ini juga yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Mungkin dari segi sebagai dosen tata negara nih Pak, mungkin melihatnya seperti apa? Sudah ada tindakan tetapi tidak bisa. Harusnya pemerintah itu seperti apa? Mungkin ada pertanyaan juga dari masyarakat yang seperti itu. Minta pendapat dari Pak nih.
0: Saya pengalaman begini Kak Monik. Saya melihat peristiwa ini seperti peristiwa berulang nih. Ini seperti sudah ada siklusnya. Kenapa demikian? Karena di awal tahun 2000-an itu sering itu konflik tuh. Konflik terlalu sering terjadi di Kota Kalabah. Dia berakhir mungkin di sekitar tahun 2006 atau 2007 sampai 2009. Sepertinya itu tenang. Kita sudah hampir 10 tahun itu nyaris tidak ada konflik. Kita sangat damai hidup di kota ini. Dan kemudian dia baru mulai lagi di 2-3 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini. Nah, ketika di awal itu, waktu di tahun 2000-an saya masih kuliah, ada suatu kesempatan kami berkesempatan untuk berdialog dengan bupati waktu itu dalam wadah Kemanuri, Himpunan Mahasiswa Nusa Kenari. Kami berkesempatan berdialog dengan Pak Bupati waktu itu, Bapak Hans, dalam kaitan dengan konflik yang terlalu sering terjadi di Kota Kalabah. Waktu itu kami bilang begini, Pak Hans, berhentilah menyelesaikan soal-soal dengan cara mediasi, karena itu kemudian akan ditangkap sebagai peluang untuk melakukan tindakan berulang. Itu tidak akan memberikan efek. Yang perlu sekarang itu penegakan hukum, supaya itu bisa memberikan efek jera. Karena pada prinsipnya begini Kak Monik, setiap orang itu sangat mendambakan kebebasan. Setiap orang itu mendambakan kebebasan. ketika orang yang begitu mendambakan kebebasan, begitu apa merasakan kebebasan, kebebasannya itu dikekang, itu dia akan kehilangan arah. Dan kalau dalam percakapan hari-hari kita, dia bilang dia titik batu itu. Maksudnya bagaimana? Kita ini kan semua orang-orang bebas. Kalau misalnya kita ikuti dengan penegakan hukum, lalu kemudian jelas pelakunya siapa, diidentifikasi, ditangkap, proses hukum, kemudian kebebasannya untuk sementara waktu itu diambil dulu, dia menjalani masa tahanan, masa hukuman, sambil kemudian dibentuk karakternya di lembaga pemasyarakatan, itu saya optimis bisa memberikan efek jera. Bisa memberikan efek jera untuk pemulihan, untuk stabilitas sosial di kota ini. Tetapi sepanjang penegakan hukum itu tidak ada, sepanjang masih pendekatan penyelesaiannya pendekatan-pendekatan politis, maka ini bahkan dia akan bisa menjadi komoditas, tidak lagi menjadi instabilitas yang ini, tapi bisa menjadi komoditas. Komoditas itu bisa menjadi komoditas politik.
1: Ini yang juga kita khawatirkan ya Pak. Kita khawatirkan ke depan kalau misalnya penegakan hukumnya tidak di ini dengan baik, karena memang juga beberapa kali itu tidak ya meresahkan masyarakat, dan masyarakat juga bilang kalau misalnya penyelesaiannya seperti ini itu sepertinya tidak ada efek jera, jadi harus ini penegakan hukum yang ini supaya bisa ada efek jeranya. Dan ini yang juga ditanyakan, tolong ditanyakan kepada Pak dosen nih, bagaimana pendapatnya Bapak terkait dengan konflik yang akhir-akhir ini terjadi dengan penanganan yang seperti ini, apakah ini sudah bisa atau memang pemerintah harus ada nih lebih tingkatkan penyelesaiannya begitu.
0: Ya. Jadi yang pertama untuk upaya apa kuratifnya, untuk ya, upaya pengobatannya penegakan hukum. Penegakan hukum harus jalan. Tidak bisa tidak. Stop, berhenti semua pimpinan daerah ini. Semua apa istilahnya itu pimpinan yang ada daerah ini, baik DPRD, pemerintah, bupati, wakil bupati, dan semua yang berpentingan, stop menyelesaikan soal ini dengan berdamai, dengan mediasi damai dan selesai. Itu kalau kita terus melakukan, kita itu apa ya, kita kan dengar ada peribahasa, kuda itu tidak, dia berupaya untuk tidak terantuk di dalam batu yang sama. Dia tahu kalau itu batu, dia pernah terantuk situ, dia akan upayakan untuk, kalau lewat situ lagi, dia upayakan untuk tidak terantuk di batu itu. Kalau kita sudah mengupayakan mediasi, berdamai dengan pendekatan-pendekatan humanis seperti itu, ternyata dia terus berulang, berarti ini tidak cukup efektif untuk menyelesaikan soal. Kita perlu memikirkan alternatif lain, bagaimana menyelesaikan soal. Nah, alternatif lain, yang pertama penegakan hukum untuk jangka pendek. Penegakan hukum jalan. Saya kadang tuh bingung, lah kita ini punya polisi tidak ya daerah ini? Kok intel tidak bisa mendeteksi juga ya? Intelnya tidak bisa mendeteksi juga bahwa kan ada konflik. Kok polisi tidak bisa melakukan tindakan pencegahan ya? Kok polisi tidak bisa menangkap pelakunya siapa? Nah, ini sebenarnya kita ini punya polisi tidak ya di ini daerah ini? Padahal itu simpel sebenarnya. Karena dia berpola sering berulang, maka sebenarnya peta potensi pelaku itu sudah ada. Karena kota kita juga terlalu sempit juga untuk mengenali. Untuk mengenali itu terlalu kecil juga. Dan polisi itu sebenarnya dibekali dengan apa keterampilan-keterampilan dan pengetahuan-pengetahuan untuk melakukan interogasi, untuk mengumpul fakta, itu kan sebenarnya dilatih itu. Tapi kenapa? Dan saya itu merindukan ada pelaku yang ditangkap, diproses hukum, kemudian media follow up itu semua orang tahu ada yang ditangkap, sehingga yang berikut itu rasa juga dia.
1: Iya, dan itu yang semua orang juga pada mengharapkan itu dan bertanya juga sama seperti Bapak ternyata. Dan kali ini juga Bapak juga bertanya ya, kita ada tidak nih ya. Nah, ini kita sudah berbicara ya terkait dengan stabilitas sosial dan sudah banyak juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari pendengar yang juga hari ini mungkin merindukan jawaban langsung nih dari Pak, dan sudah dijelaskan ya, semoga pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Dan ini kita kembali lagi ke transformasi pelayanan publik nih Bapak. Menurut Bapak nih, selama mungkin ini dan menurut pengamatan Bapak sendiri, apakah pelayanan publik nih di daerah ini sudah mulai bergerak ke arah lebih modern dan transparan atau belum nih Bapak?
0: Kak Monik, kalau kita bicara pelayanan publik, memang pelayanan publik itu hak yang harus dipenuhi oleh negara. Negara dalam pilih kemudian diwakili oleh aparatur negara untuk memenuhi hak pelayanan publik. Dalam undang-undang pelayanan publik kita itu, pelayanan publik diperlukan sebagai hak konstitusional, hak asasi yang perlu dipenuhi oleh negara. Tapi kalau kita bicara tentang wajah pelayanan publik, wajah pelayanan publik di Indonesia secara umum dan juga di daerah ini secara khusus, kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari ketersediaan aturan. Yang kedua, dari ketersediaan sarana-prasarana pendukung yang ada. Yang ketiga, dari aspek penyelenggara. Karena itu kalau kita bicara pelayanan publik memang luas sekali. Tetapi di kesempatan ini saya mau bilang, kalau kita bicara tentang kualitas pelayanan publik kita tuh sedang ada dalam suatu tantangan yang besar. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, ya. Lalu kemudian dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka pemerintah sebagai yang berkewajiban menyediakan pelayanan publik itu harus segera bertransformasi. Harus segera bertransformasi dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Metode-metode pelayanan publik yang konvensional itu harus segera disesuaikan dengan perkembangan digital saat ini. Kenapa demikian? Karena kalau wajah pelayanan publik kita di Indonesia termasuk di alur itu ada beberapa penyakitnya. Inefisiensi. Lalu kemudian high cost, biaya tinggi. Lalu kurang akuntabel, tidak transparan. Belum lagi kita bicara soal perilaku pelayan publiknya. Kita tuh sekarang sudah di paradigma pelayan publik yang friendly. Prinsipnya adalah citizen friendly. Itu paradigmanya. Tapi perilaku pelayan publiknya itu tidak friendly itu. Kakak bayangkan saja kita pergi ke kantor. Kita pergi itu seharusnya kalau friendly kita disapa. Aduh kakak, mari kau duduk. Kakak ada perlu apa? Aduh tante, mama ada perlu apa Yuk kakak duduk dulu Saya ini. Oh iya baik, kakak duduk, nanti saya hubungi ini untuk itu. Itu friendly. Tapi kalau kita tidak, kadang kita pergi ke tempat-tempat pelayanan publik, dia lagi asik main HP nih. Terus kita jawab, kakak, hai lu tidak bisa sabar sedikit kok. Nah itu perilaku pelayanan publik yang lambat. Padahal paradigma pelayanan publik itu sudah friendly.
1: Sudah friendly itu.
0: Undang-Undang 30 2014 itu sudah mendorong perilaku pelayanan publik yang friendly. Tapi pelayanan publik kita tuh masih yang, aduh klasik sekali, yang masih begitulah sudah. Begitu. Jadi itu kita bicara itu. Nah kalau begitu gimana kita mau bicara soal kualitasnya? Belum lagi kita bicara soal standar-standar pelayanan di pelayanan publik. Saya belum mendapati satupun juga instansi di alur ini yang kemudian dia punya SOP itu mengatur sampai jelas. Misalnya kalau misalnya masyarakat datang ke situ, katakan misalnya Dukcapil. Itu karena itu yang paling sering masyarakat datang ke situ. Di setiap loket itu, kalau dia friendly, dia harus disediakan, harus ada orang di situ yang dia tugasnya adalah menjemput setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik, mengkonfirmasi ke dia dan mengarahkan dia kemana. Tugasnya di situ. Lalu kemudian di setiap loket layanan itu harus tersedia limitasi waktu. Kalau kakak urusannya ini, maka di loket ini kakak punya berkas boleh tahan berapa menit di situ. Misalnya dia urus ini, oh berarti SOP-nya kalau untuk urusan ini dia harus diselesaikan dalam waktu 10 menit. Maka dalam waktu 10 menit dia harus selesai. kalau tidak selesai urusannya dalam waktu 10 menit, pejabat harus menjelaskan, minta maaf kakak, kakaknya tidak bisa selesai dalam waktu 10 menit karena kendalanya ini. Nah itu friendly, itu prima. Kalau kita jangan pak, jangan tanya. Itu sama dengan mencabut kumis harimau itu.
1: Itu lagi ya, itu yang masih jadi tantangan ya pak di.
0: Itu tantangan dalam pelayanan publik.
1: Pelayanan publik itu yang masih. Semoga ini habis dari sini sudah ada perubahan ya. Sudah ada perubahan nih, atau mungkin sudah ada SOP-SOP-nya. Tapi memang ini sangat penting ya Pak untuk di ini, karena memang kita juga sudah ada di era digital yang tadi Pak bilang sudah sangat-sangat friendly, tapi kita masih dibilang ketinggalan nih. Ketinggalan. Sangat ketinggalan begitu.
0: Dan karena kita ini itu baru tadi perilaku pelayan ya. Kita bicara dalam perilaku pelayan. Tapi kalau pelayanan publik dalam era yang seperti ini, kita ini kan hampir sekarang semua orang tuh pegang ini nih. Smartphone. Artinya kita harus memikirkan ada sistem pelayanan publik yang berbasis pada ini. Jadi kita memotong jalur pelayanan yang panjang. Kalau misalnya orang bisa duduk di tempat dan mendapatkan pelayanan publik, kenapa dia harus datang ke kantor? Kan tinggal sistemnya
1: yang diatur. Ada yang gampang-gampang kenapa harus sulit?
0: Ada yang gampang-gampang kenapa harus sulit? Jangan pakai prinsip lah. Kalau bisa di buat susah kenapa digampang? Jangan dibalik.
1: Itu harus ya, jangan dibalik
0: itu. Kalau bisa gampang kenapa harus dibuat susah gitu. Nah, kalau rakyat ini kan sebenarnya raja dan ratu yang perlu dilayani oleh para pejabat. Jangan dibalik seakan-akan pelayan itu yang harus itu paradigmanya sudah selesai di zaman raja-raja dulu. Bahwa raja itu adalah tuan yang memang harus dilayani oleh rakyatnya. Sudah dibalik sekarang, rakyat itu adalah tuan yang harus dilayani oleh pemerintahnya.
1: Ya, itu jadi tantangan-tantangan ya kita. Berarti ini Pak melihatnya transformasi pelayanan publik di Alor sendiri masih bagaimana nih Pak? Masih
0: kalau saya bilang tidak berjalan, mungkin tidak terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan okay. Kalau tidak berjalan. Tapi mungkin kita jauh panggang dari api.
1: Pak, ini lagi, apakah kita topografi kepulauan kita atau kita ada di daerah kepulauan juga menjadi satu tantangan atau bagaimana nih Pak melihatnya?
0: Di era yang demikian maju mobilitas dengan sarana transportasi yang sudah demikian lancar, era digital begini, saya kira itu alasan klasik.
1: Itu klasik. Okay. Klasik. Ya karena kan ada juga nih yang bilang karena kita memang di kepulauan, daerah kepulauan yang kadang susah juga dijangkau. Jadi itu klasik ya, Pak.
0: Itu klasik. Dulu okay. Dulu orang ke Kupang butuh waktu 1 minggu. Kemudian butuh waktu 1 jam. Butuh waktu 24 jam, ya. Hampir 24 jam. Hmm. Kemudian butuh waktu 6-8 jam. Sekarang butuh waktu 45 menit. Ya, maksudnya apa yang saya mau gambarkan bahwa kondisi-kondisi topografi itu tidak seperti dulu lagi. Hari ini walaupun belum sepenuhnya bagus, tapi orang bisa tinggal di Mataru, datang belanja di Kalabahi, kembali lagi ke Mataru. Yang dulu butuh waktu 3 hari. Orang datang hari 1 hari Kalabahi, pasar, besoknya pasar, lusanya kembali. Sekarang butuh waktu cukup 2 jam sudah selesai. Artinya persoalan topografi bukan persoalan utama lagi kita.
1: Iya, jadi tidak boleh lagi ya. Kalau mau dibilang itu dihilangkan sudah lah ya Pak, alasan-alasan seperti itu begitu. Oke, ini Pak ada juga. Kadang nih masyarakat nih mengeluh ya soal birokrasi yang lambat nih. Menurut Bapak apa nih penyebab utama ya hal itu masih sering terjadi Pak?
0: Birokrasi ini kan kerja dalam sebuah sistem. Birokrasi ini kerja dalam sebuah sistem. Nah, kemudian sistem itu dikendalikan oleh orang. Orang-orang yang ada, yang pertama kita perlu mengevaluasi spirit pelayanannya. Jiwa melayaninya maksud saya. Jiwa melayaninya. Karena kalau orang itu datang dengan jiwa melayani yang tinggi, kalau bisa cepat atau lebih cepat lebih baik. Itu kalau orang datang itu. Iya. Tapi kalau orang datang itu tidak dengan jiwa pelayanan yang tinggi, maka akan menciptakan segala macam alasan untuk membenarkan perilakunya. Ya, untuk membenarkan perilakunya. Itu kalau kita bicara soal, aduh bagaimana ini apa pelayanan publik di Alor. Apalagi kalau kita melihat ke belakang. Terus terang Kak, kalau kita itu di Indonesia bagian timur, termasuk paling dalamnya, itu orang sebut itu dengan istilah daerah PNS. Daerah ASN. Kenapa? Bahwa menjadi PNS, menjadi ASN itu primadona. Karena itu kalau di masyarakat tuh, karena kita jumpai, aduh saya anak sudah jadi orang. Gitu. Bapak anak jadi orang bagaimana Bapak? Aduh dia sudah jadi PNS di sini.
1: Iya.
0: Oh berarti Bapak anak yang lain itu masih binatang ya, belum jadi orang. Tapi maksudnya itu menggambarkan bahwa menjadi itu menjadi primadona. Lalu terus pertanyaannya apa dampak, apa hubungannya dengan pelayanan publik? Karena itu menjadi primadona, maka ketika orang menjadi ASN, menjadi PNS itu spirit mendorong untuk melayaninya melayani. Kecil.
1: Iya, betul.
0: Iya. Tapi ini semata-mata ini sebuah prestis itu supaya bisa jadi orang. Supaya bisa jadi orang. Karena itu sudah jadi orang, lupa orang juga dia.
1: Iya. Itu yang tertanam ya dalam.
0: Karena ini supaya kita bisa jadi orang, kita bisa mendapat diakui di keluarga, dapat diakui di masyarakat, maka kita memang harus jadi PNS.
1: Itu jadi fokus utama, jadi pencapaian fokus utama. Begitu. Lah,
0: karena itu jiwa untuk melayaninya tidak dominan. Betul. Tidak dominan. Padahal kalau yang dominan itu adalah jiwa melayani, bahwa silakan jadi PNS itu pilihan. Mau menjadi PNS itu pilihan pekerjaan, mau jadi ASN itu pilihan untuk bekerja. Tapi itu menjadi alat untuk kita melayani. Nah itu berarti akan bagus. Lalu yang kedua, karena ini dia bekerjanya sistem, aparat-aparat kita yang begitu itu juga minus inisiatif. Kita tuh masih sistem patron. Jadi pokoknya di atas perintah bagaimana, kita tinggal ikut saja. Kita tidak berinisiatif untuk tidak ada kita itu berinisiatif.
1: Betul,
0: semua itu sangat terpaku, sangat pada itu. Kita tidak bisa begitu. Karena kita ini, apalagi yang pelayan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dia enggak bisa, tidak bisa yang bergantung pada itu. Dia harus berinisiatif, dia harus lebih kreatif. Karena dia yang secara teknis berhubungan langsung dengan masyarakat.
1: Iya, ini saya sangat sepakat dengan Pak.
0: Itu kita tidak punya, kita kita punya sistem komando.
1: Dari sistem atas komando. Bilang apa tidak sudah? Tidak melihat dulu apa kebutuhan yang memang mendesak, yang memang harus ini, tetapi dari atas kalau sudah perintah apa
0: itu ya. Atau kalau tidak ada perintah dia tidak mau buat. Padahal orang berinisiatif, karena kita yang secara langsung berurusan, karena itu secara teknis kita yang mengupayakan, maka kita yang tahu situasinya. Ya,
1: betul.
0: Jadi kita yang berinisiatif untuk itu, sepanjang inisiatif itu tidak bertentangan dengan peraturan. Nah itu lakukanlah gitu. Tapi
1: Oke, jadi itu ya, kurang inisiatif juga. Dan kembali lagi ke motivasinya nih, mungkin kayak pelayanan-pelayanan publik ya, ini kita berbicara terkait dengan pelayanan publik bagi masyarakat, dan ini dampaknya ke masyarakat. Dan ini luar biasa sekali ya, sudah sangat membuka pemikiran kita, pemikiran masyarakat juga, mungkin yang sedang menonton, yang sedang mendengarkan juga nih untuk Bapak. Dan ini kan kita melihat ya, tadi mengeluh ya soal birokrasi. Dan menurut Bapak juga nih, bagaimana nih peran hukum dalam memastikan masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang adil dan merata? Ada tidak, bagaimana peran hukum?
0: Ada beberapa. Yang pertama, kita punya perangkat peraturan yang cukup banyak mengatur. Ada undang-undang pelayanan publik. Undang-undang 252/2009, undang-undang pelayanan publik. Itu sudah mengatur di situ hak dan kewajiban masyarakat, bagaimana sikap-sikap yang harus dilakukan oleh pemerintah. Lalu kemudian ada undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang secara khusus mengatur bagaimana perilaku-perilaku harus seharusnya perilaku pemerintah itu dan hak-hak masyarakat. Masyarakat bisa menggugat, atau masyarakat bisa menggunakan hak gugatnya ketika mendapati pelayanan publik yang menurut dia merugikan dirinya. Hanya memang kita memang karena minus literasi, tidak banyak yang paham soal baik itu sebagai penyelenggara maupun sebagai masyarakat. Kita kurang paham tentang apa itu hak-hak dan kewajiban kita dalam kaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik. Karena itu kita masih bertindak sesuai dengan kebiasaannya, biasa begitu, tapi bukan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh aturan hari ini. Kakak, bayangkan kalau misalnya kita sadar, kita bisa dong menggugat atau melaporkan pelayan publiknya manakala dia berlaku kasar dengan kita. Manakala dia berlaku kasar dengan kita, bisa kita laporkan dia. Itu bagian dari kita menuntut hak kita untuk diperlakukan secara baik oleh negara melalui aparatur-aparaturnya. Hanya memang banyak kita belum paham soal soal itu. Saya kadang berguyon dengan ada kadang juga ada mahasiswa yang dari unsur ASN, dia saya bilang kadang-kadang bapak-bapak ini berpegang teguh pada loyalitas. Loyalitas. Karena itu sampai-sampai loyalitas itu mengalahkan aturan. Saking loyalnya bapak-bapak, saking loyalnya ibu-ibu pada atasan itu sampai melanggar aturan. Karena atas nama loyalitas itu bapak-bapak bisa tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan, dan itu berbahaya, berbahaya sekali bagi kualitas pelayanan publik, publik kita.
1: Oke, ya ada, ternyata ada nih dasar-dasar hukumnya yang mengatur, tetapi mungkin itu kembali lagi tadi bapak sampaikan kita kurang saja di literasi mungkin terkait dengan hal-hal seperti ini ya. Nah, ini juga kita sudah banyak berbicara ya terkait dengan stabilitas sosial dan transformasi publik yang sudah di ini. Bapak, jika ini kita melihat kondisi Kabupaten Alor saat ini di sektor pelayanan publik yang menurut Bapak, apa nih menurut Bapak masih perlu diperhatikan serius nih? Ini yang paling urgent lah mungkin menurut Bapak dari sisi pelayanan publiknya.
0: Yang pertama berkaitan dengan pelayanan pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, pendidikan, kesehatan, lalu juga ada pelayanan-pelayanan administrasi di yang bersifat administratif di kantor-kantor, itu menjadi prioritas utama, sambil juga pelayanan publik dalam aspek-aspek yang lain, misalnya penyediaan infrastruktur, sarana-prasarana dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya, ya, pendidikan, kesehatan itu menjadi perhatian utama, prioritas utama pemerintah seharusnya, karena itu berkaitan dengan kita membangun peradaban dan investasi untuk kehidupan ke depan. Dengan memberikan prioritas itu di masa sekarang, maka kemudian hasilnya memang tidak secara langsung nampak hari ini, tetapi untuk waktu yang akan datang situasinya akan menjadi lebih baik, tapi kalau itu tidak diperhatikan maka saya kira ini bisa. Lalu yang kedua, selain pendidikan dan kesehatan, saya lagi-lagi kembali ibarat kendaraan, birokrasi sebagai mesin yang menggerakkan kendaraan ini perlu direparasi penuh nih. Ini perlu diperbaiki full. Perlu diperbaiki full. Karena soal utamanya ada di situ. Dan perbaikan itu tidak hanya perbaikan di level bawah. Perbaikan menyeluruh. Perbaikan menyeluruh. Saya kira momentum pergantian sekda yang baru saja terjadi sekretaris daerah kita baru saja dilantik hari Jumat atau Kamis baru saja dilantik. Beliau orang yang cukup profesional, mumpuni dari sisi pengetahuan, integritasnya tidak diragukan sebagai seorang ASN, integritasnya tidak diragukan. Nah, ini menjadi kekuatan besar bagi kita di tingkat atas sebagai pimpinan mesin birokrasi. Kita telah mendapati seorang yang mumpuni, punya kapasitas yang cukup. Nah, bagaimana beliau mengkoordinasikan dengan unsur-unsur bawah? Ya. Saya mungkin subjektif ya, tapi kita merindukan, bisakah ada 10-20 orang yang seperti itu di daerah ini maksudnya. Integritasnya oke. Integritasnya oke. sepanjang ini ya, sepanjang ini Pak Sekda ini yang sekarang integritasnya tidak diragukan, integritas diri, kemampuan intelektualnya oh apalagi cukup, kedisiplinan oke. Dan ini yang kita butuh di birokrasi kita.
1: Pemimpin seperti ini yang
0: dibutuhkan. Ini yang kita butuh di birokrasi kita. Ini kalau misalnya dia begini, paling tidak perlu semua, tapi di setiap instansi itu ada beberapa orang yang seperti ini. Saya kira itu virus positif yang bisa menyebar ke sana, dan dengan sendirinya pelayanan publik itu pasti prima. Tapi kita walaupun mendambakan pelayanan publik yang prima bagaimanapun juga, kalau mesinnya ya masih begitu,
1: kita
0: mungkin itu mimpi.
1: Oke, iya, mesin harus ini ya, harus yang baik biar bisa mendorong semuanya. Jadi ini kita sudah mendapatkan satu yang masih bisa lah ya untuk ini. Kalau mau dibilang ya kita mau ini, karena memang kita melihat perkembangan akhir-akhir kita ini, kita berbicara terkait dengan stabilitas sosial dan transformasi pelayanan publik, dan masyarakat juga sangat merindukan bagaimana pelayanan publik yang baik. Karena akhir-akhir ini juga banyak nih yang mengeluhkan terkait dengan pelayanan publik juga di Kabupaten Alor sendiri. Nah, Bapak dalam melihat kondisi kita di Kabupaten Alor seperti ini nih, bagaimana nih menurut Bapak pentingnya kolaborasi antar pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi dan juga media nih untuk menjaga stabilitas daerah kita, Bapak?
0: Kita itu punya kearifan-kearifan lokal yang kita miliki. Lalu sebagaimana tadi, memang negara bertanggung jawab penuh untuk menciptakan stabilitas politik. Kita ini Indonesia. Indonesia itu kita berpegang teguh pada semangat kebangsaan kita itu kekeluargaan. Semangat kebangsaan kita itu semangat kekeluargaan. Itu fondasi dasar ketika negara ini berdiri, itu semangat kekeluargaan itu fondasi dasar. Apa wujud dari fondasi, apa wujud tindak lanjut dari semangat kekeluargaan itu? Karena semangat kekeluargaan itu kemudian menghasilkan dua sikap. Ada sikap tolong-menolong untuk urusan-urusan privat, dan kemudian ada sikap gotong-royong untuk urusan-urusan publik. Jadi untuk urusan-urusan privat, urusan-urusan pribadi manusia dan manusia, pribadi-pribadi dan pribadi, urusan-urusan itu ada tolong-menolong di sana. Sedangkan untuk urusan-urusan yang bersifat publik, urusan-urusan kenegaraan, itu ada sifat ada gotong-royong. Dalam kaitan dengan stabilitas politik, kita perlu bergotong royong. Kita perlu bergotong royong untuk menciptakan situasi sosial yang kondusif, yang stabil. Nah, bagaimana kita bergotong royong? Yang pertama, pemerintah perlu membuka diri. Pemerintah perlu membuka diri bahwa menyelesaikan soal begini tidak bisa sendiri. Ini tanggung jawab kita bersama. Marilah pemerintah sebagai yang menguasai segala fasilitas, punya uang, punya aparatur, punya fasilitas, pemerintah yang punya. Marilah memfasilitasi, kita duduk bersama, sama-sama kita memikirkan. Jangan hanya memfasilitasi yang sifatnya insidentil. Yang insidentil itu yang ke pasar kerusuhan, datang, damai, selesai, itu insidentil, dia tidak menyelesaikan soal itu. Tapi mari kita duduk bersama untuk merumuskan apa kebijakan yang pas untuk persoalan ini. Kita meletakkan kebijakan. Lalu juga sambil meletakkan kebijakan, masing-masing kita mari kita bersepakat. Masing-masing kita melakukan apa untuk situasi ini. Pemerintah tidak bisa merasa ini menjadi urusan pemerintah sendiri. Masyarakat tidak bisa merasa yaitu menjadi urusan pemerintah. Marilah kita bergotong royong.
1: Dibutuhkan kolaborasi.
0: Kolaborasi ya? Ini, kalau kolaborasi itu bahasa ininya, kita ini gotong royong. Indonesia itu dibangun atas dasar semangat gotong royong, semangat kekeluargaan. Dan gotong royong itu dalam urusan-urusan publik, termasuk dalam menciptakan stabilitas sosial, ya, termasuk dalam menciptakan stabilitas sosial. Nah, ini yang tidak jalan. Saya tidak tahu kenapa.
1: Kita bertanya kepada siapa ya? Ya ini
0: kalau kita tanya pada rumput yang bergoyang juga.
1: Itu lagi, kita bertanya kepada rumput yang bergoyang ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini kolaborasi juga sangat penting ya. Kita ini masih sangat, saya nih bersemangat sekali nih untuk mau membahas lebih banyak, tapi karena kita dibatasi oleh waktu nih Pak, ya masih banyak hal yang mungkin nanti kita akan diskusikan bersama atau dialog bersama lagi di RRI, mungkin nanti kami akan ini. Terakhir nih Bapak, apa nih harapan Bapak untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan juga terkait dengan topik kita ya, stabilitas sosial dan transformasi pelayanan publik nih, apa yang mau Bapak sampaikan, pesan apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat mungkin, atau kepada pemerintah dan semua yang ada di daerah Alor, Bapak silakan.
0: Oke, yang pertama berkaitan dengan isu yang pertama soal stabilitas ya. Sosial. Untuk pemerintah, tolong penegakan hukum. Kita semua cinta daerah ini. Upaya-upaya persuasif untuk mendamaikan tidak cukup efektif untuk menciptakan stabilitas sosial di daerah ini. Saatnya, mari penegakan hukum. Karena penegakan hukum, aparat penegak hukum bekerja secara profesional. Tidak sulit bagi polisi untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Ungkap saja, tidak apa-apa. Jangan memelihara, membasmi tikus dengan membiarkan rumah terbakar. Tangkap tikusnya, selamatkan rumahnya, selamatkan isi rumahnya. Bagi pemerintah, bagi lembaga agama, sampai hari ini saya mungkin yang belum menemukan ada sikap apa yang perlu dilakukan oleh lembaga agama untuk menyikapi hal ini. Miris sekali. Ada sikap apa? Tidak ada. Satu sikap yang tegas, resmi dari lembaga agama berkaitan dengan persoalan yang terjadi ini. Bahwa ada hadir tokoh-tokoh agama dalam itu insidentil. Tapi sikap yang tegas sebagai lembaga agama dan kemudian sikap tegas itu diikuti dengan aksi-aksi nyata untuk melakukan ini apa? Karena ini dia adalah manusia yang melakukan dan dia adalah manusia yang korban. Manusia itu yang dalam konteks politik disebut sebagai warga negara, dalam konteks agama disebut sebagai umat atau sebagai jemaat. Nah ini apa? Pemerintah silakan penegakan hukum, lembaga agama apa? Orang tua. Masa orang tua tidak bisa memastikan anaknya itu ada di rumah atau tidak? Jadi tantangan. Setiap lingkungan kita punya RT RW. RT itu paling mengenal siapa warganya. Dia bisa tahu siapa warganya yang terlibat dalam konflik itu. Lalu tindakannya apa? Mesin itu kenapa tidak bisa digerakkan untuk mengcover semua itu? Itu dalam kaitan dengan stabilitas sosial. Lalu dalam kaitan dengan pelayanan publik. Yang pertama, saya kira ada banyak kita perlu bertransformasi. Kita sudah di era digital, maka model-model pelayanan yang klasik, yang masih
1: lama, masa lampau
0: perlu kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi informatika yang begini
1: sedang pesat-pesatnya
0: ini. Ya, supaya kalau orang bisa tidak perlu datang ke kantor, dia bisa mendapatkan pelayanan publik. Ya sudah begitu. Sekarang ini kan orang bilang boleh hidup di dalam tempurung. Dulu kan orang tidak boleh seperti kata dalam tempurung. Ya sekarang boleh hidup dalam tempurung. Asal di dalam tempurung itu ada 4G.
1: Ada jaringan. Nah
0: iya, asal dalam tempurung itu ada 4G. Dunia begini terbuka ini, begini begini mudah nih. Ciptakanlah sistem yang bisa mendorong itu. Lalu kemudian yang kedua, perlu berbenah juga dalam sistem pelayanan. Satu yang saya rindukan itu, saya ingin mendapatkan di rumah sakit, di dukcapil, di instansi-instansi yang itu ada jelas di situ SOP-nya diatur durasi waktu pelayanan. Jadi oh ya, dia 20 menit, oke? Setelah 20 menit belum selesai, pejabat itu wajib menjelaskan, mohon maaf Bapak Ibu atau Bapak Mama minta maaf ya. Sebenarnya Bapak sudah selesai Bapak urusin 20 menit tapi ada kendala ini. Jadi belum bisa selesai. Jadi Bapak bersabar lagi sekitar 10 menit. Jadi orang itu ada kepastian bagi dia. Betul. Kalau tidak ada kepastian itu kan menjadi ruang untuk dipermainkan. Dan bisa juga menjadi ruang untuk menciptakan pungli. Nah, jadi tolonglah diperbenah itu. Jadi pembenahan-pembenahan paling pertama itu pembenahan mesinnya. Birokrasi sebagai yang memproduksi pelayanan publik itu tolong dibenahi, ditata baik-baik, paradigmanya dibangun supaya pelayanan publik menjadi lebih prima, citizen friendly, spirit 30 2014 itu memang benar-benar kita terapkan.
1: itu pesannya ya untuk pemerintah, untuk masyarakat juga, untuk tokoh agama dan lain-lainnya pesannya.
0: Ya, maaf, untuk masyarakat dalam kaitan dengan pelayanan publik, ini hak kita untuk mendapatkan pelayanan publik. Karena itu kalau misalnya kita merasa ada hak-hak kita yang dilanggar, kita merasa diperlakukan secara tidak layak dalam kaitan dengan pelayanan publik, jangan takut untuk melaporkan.
1: Jangan takut untuk melapor.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak. Mungkin terakhir dulu deh ini, karena tadi masyarakat secara umum ya, mungkin ke pemuda-pemudinya, remaja dan ini Pak, pesannya.
0: Pemuda-pemudi, kami mantan pemuda. Kami ini mantan pemuda, saya juga mantan pemuda. Tidak ada pahlawan dalam konflik sosial. Kita hanya adalah penjahat. Dalam konflik itu kita hanya penjahat, kita bukan pahlawan. Jangan bangga karena terlibat dalam konflik, menyesal karena telah terlibat dalam konflik.
1: Oke. Jadi jangan bangga ya ada dalam barisan yang membuat konflik. Itu.
0: Karena kita penyakit.
1: Ya, karena itu bukan pahlawan. Betul, penyakit sosial ya. Jadi jangan coba-coba untuk para pemuda-pemudi, para anak remaja-remaja yang baru naik-naik daun, jangan coba-coba ya untuk ada dalam hal-hal seperti itu.
0: Karena berapapun juga yang Anda, berapa besar kontribusi Anda di dalam konflik sosial itu, sampai kiamat dunia ini Anda tidak akan dianggap sebagai pahlawan.
1: Betul. Tidak akan diperhitungkan.
0: Tidak akan diperhitungkan itu.
1: Oke, mari buatlah sesuatu yang bisa diperhitungkan
0: yang
1: ya Pak,
0: positif.
1: Yang positif dan positif, bisa positif. Dicontohkan. Oke, terima kasih Bapak, ini sangat luar biasa dan sudah kita membahas ya terkait stabilitas sosial dan transformasi pelayanan publik di hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan di hari ini. Dan pendengar, kita dialog kita berakhir sampai di sini. Mungkin nanti kedepannya kita akan undang lagi dengan topik-topik menarik lainnya untuk Bapak di studio RRI Alor. Dan pendengar, pemirsa, terima kasih juga Anda sudah terus mengikuti kami. Saya Monica Lanmai dan ada koordinator Pak Willy mengucapkan terima kasih dan selamat sore, selamat menjalankan aktivitas. Di sore hari ini juga kita jangan kemana-mana karena kita akan ikuti bersama penyampaian Warta NTT yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Atambua.
2: Pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
3: Dampaknya terhadap masyarakat, masyarakat petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
2: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market.
5: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day dan Night Market di halaman Plaza Perizinan Atambua setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut disambut antusiasme masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena menjadi wadah untuk berjualan sekaligus tempat rekreasi masyarakat di akhir pekan. Puluhan pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menjual berbagai jenis makanan olahan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga mainan anak. Anak sejak pagi hingga malam hari, kawasan Plaza Perizinan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati suasana santai sambil berburu kuliner dan produk lokal. Kembalinya pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang mengaku sangat terbantu karena dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung setiap pekan membuat para para pelaku UMKM semakin optimis terhadap perkembangan usaha mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Elisa Simbolon, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali digelarnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Car Free Day dan Night Market memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan dan memperoleh keuntungan. Elisa mengatakan setiap pekan jumlah pengunjung terus meningkat sehingga dagangannya ramai dibeli masyarakat. Ia juga menilai lokasi jualan saat ini lebih tertata dan memiliki areal yang lebih luas dibanding sebelumnya sehingga pembeli tidak lagi berdesakan saat berbelanja.
6: Sekarang kami merasa senang, Kak, karena sudah kembalinya UMKM bazar. Kita merasa untung juga, Kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja sekarang udah ada lapak walaupun seminggu sekali. Kami merasa untung dan sangat senang. Alhamdulillah ramai terus, Kak. Sudah habis juga di jam 8:30. Ada dimsum kukus, dimsum goreng, dan lumpia goreng. Semoga pemerintah selalu memberikan wadah untuk UMKM jualan terus, biar UMKM di setiap daerah kita makin maju.
5: Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Cinta Noverita. Ia mengaku mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjajakan nasi, kue, dan cilok. Menurutnya pada malam minggu jumlah pengunjung jauh lebih ramai, sehingga dagangannya sering habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Cinta berharap kegiatan Car Free Day dan Night Market dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah karena sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menciptakan ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat.
6: Jadi kayak banyak, jadi sekarang sudah habis. Terus kayak banyak hiburan, jadi orang lebih rame. Kan minggu lalu orang belum tahu kan ini ada ini acara, jadi yang datang dikit aja, hari ini lebih banyak. Semoga ada terus kita supaya kami bisa dapat ini pendapatan lebih lah, pokoknya, dan hiburan tambah rame di Atambua.
5: Dengan kembali dilaksanakan Car Free Day dan Night Market oleh pemerintah, diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
4: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat, Polda NTT, dan BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor. Sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, dan barang bahan dasar besi disita aparat.
7: Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat dan Polda Nusa Tenggara Timur, serta BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang. Dalam razia dan operasi tersebut, tidak ditemukan adanya narkoba atau barang haram lainnya, namun sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, paku, kawat, dan pisau pemotong berbahan dasar besi berhasil disita oleh aparat.
8: Ya, kami tidak menemukan narkoba maupun barang-barang terlarang lainnya, namun kami di sini hanya menemukan kartu remi, kaca, ada pecahan kaca, pemantik ada 2 buah, besi ada 3 buah, besi kecil ini kawat, dan paku, kabel listrik ini apa casan, listrik ya. Pisau cukur ada 4 buah, paku beton ada 1 buah, cutter 2 buah.
7: Dalam razia tersebut juga turut melibatkan personel Samapta Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu terpisah Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meminta agar sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan.
9: Kalian bisa mengatakan yang mau berbuat baik, kalian lebih tingkatkan lagi. Jadi kalian tidak sendiri, ada kami para pimpinan kalian yang siap mensupport kalian. Seperti yang sudah dilakukan oleh Heri Berenus, biasanya Heri Berenus support. Ketemu ini langsung lapor saya, izin Pak Kapolda, bla bla bla, oke, kita support.
7: Sinergitas jangan menjadi kendur, bersama-sama dan bekerjasama memberikan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga masyarakat.
4: Pemostingan APBDes di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei.
10: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sempat belum memposting RAPBDes 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Lasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa pertanggal 4 Mei 2006 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDes dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN, di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD, sehingga dalam minggu pertama bulan Mei semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDes mereka.
11: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026 progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDes 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDes ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu. Sebelum posting itu, desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDes, sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDes ini, pada prinsipnya itu mereka sudah melakukan klarifikasi 1 sampai dengan 2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBDes. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDes. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting. Hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDes. Untuk desa yang belum melakukan posting ini, ada desa Loiram, Keun, dan Siang Timur, Nekakepe, Melero, Maulisi, dan Sone.
10: Sementara PLT Dinas PMD TTU, Blasius Kolomeko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDes dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
4: ...646 kakak penerima manfaat Kelurahan Umanen telah mendapatkan penyaluran beras JCP tahap 1.
12: Pemerintah Kelurahan Umanen mulai melakukan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 bagi 646 kepala keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari mendorong kesejahteraan masyarakat yang tersebar di Kelurahan Umanen. Lurah Umanen Wihilmus Suri kepada RRI mengatakan bantuan beras CPP merupakan program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Dengan itu, program ini diluncurkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat serta menjaga ketahanan pangan keluarga. Yang menguraikan mengenai jumlah yang diterima per kakak mendapatkan bantuan 20 kg beras dan minyak 4 liter yang dibagikan kepada masyarakat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan juga berdasarkan desil 1 hingga desil 4.
13: Untuk di Kelurahan Umanen kita total penerima manfaat sebanyak 646. Kita salurkan dari minggu lalu sampai dengan saat ini baru tersalurkan itu yang sisanya 78 yang belum tersalurkan dari jumlah 646.
12: Menurutnya setiap penerima manfaat menerima

0: Tapi langkah yang saya ambil itu saya menggantikan dengan para janda, duda, baik itu yang berkeluarga yang tidak maksudnya ekonominya di bawah, yang menjawab desir 1 sampai 4 itu, mereka yang menggantikan yang pindah Kalimantan, bahkan pindah penduduk dari Kelurahan Umanen.
1: Ia juga menekankan bahwa bantuan yang disalurkan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain, melainkan harus dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia mengatakan jika ditemukan adanya praktik penjualan bantuan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. RRI Atambua, Kristiadi Mau melaporkan.
2: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium.
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octivanus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni, terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
4: Yudisium itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali, karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu diejawantahkan dalam kurikulum, kalau dulu KKNI sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali apa sebelum mereka terjun kepada pasar kerja, mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah apalah, kompetensi mereka sudah mumpuni.
3: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Datusoko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
5: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Suwingi ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Ya. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
3: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Batawona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif.
6: Lingkungan belajar yang produktif dengan dan juga balance

0: Adapun tema Yudisium Sarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis MBGG memutar 6 triliun rupiah di NTT, sehingga Emmanuel Melquiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, saya Henikas Nube mengucapkan terima kasih.
2: Demikian rangkaian informasi dari RRI.

perkenalkan nama saya Ayat. Jabatan saya di sini sebagai asisten pelatih dari Naga Muda U17. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang telah menyiarkan banyak acara termasuk Piala Dunia 2026. Anda semua ikut

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Stop tawuran, stop berkelahi di Kabupaten Alor. Mari kita ciptakan suasana yang kondusif, menciptakan suasana yang damai ya di Kabupaten Alor tercinta kita ini. Semoga dengan lagu ini bisa didengarkan oleh kita semua. Dan mari kita ciptakan kedamaian di negeri tercinta kita, Kabupaten Alor. Oke, saya kembali menyapa Andi dalam program Alor sore ini setelah kita mengikuti bersama penyampaian Warta NTT sore. Gimana kabarnya hari ini? Apakah masih sehat, masih semangat, atau sudah pada loyo nih di sore hari ini? Tapi saya berharap kita semua masih semangat ya. Kalau hidup harus semangat, jangan loyo-loyo, jangan lemah-lemah. Ya kadang memang lemah, loyo dan lain-lain itu kita rasakan, tapi mari kita harus lawan dengan semangat yang terus membara-bara tanpa dibatasi cuaca dan juga waktu ya. Walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat setengah 6 ya, tapi semangat kita harus tetap siang. Panas membara ya, walaupun tadi hujan, tapi semangat kita juga harus tetap membara. Oke, saya akan terus menemani Anda dengan memberikan informasi-informasi juga tentunya yang bermanfaat. Dan satu informasi ya untuk Anda di sore hari ini, pendengar. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik Timur Tengah. Ketegangan di jalur Selat Hormuz disebut mempengaruhi stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional. Puan juga menyatakan Indonesia masih menghadapi tekanan ekonomi global. Selat Hormuz juga menjadi salah satu jalur perdagangan energi dunia. Dan menurut Puan, pendengar, gejolak global berdampak pada harga energi dan bahan bakar minyak. Kondisi tersebut juga memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Puan mengatakan gangguan rantai pasok global berdampak pada biaya logistik dan juga distribusi, sehingga menurutnya kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketahanan energi nasional. Gejolak global berpotensi memicu inflasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut juga berdampak pada biaya operasional sektor industri dan transportasi. Dan pendengar, Puan juga mengatakan sektor UMKM turut terdampak kenaikan biaya operasional. DPR juga mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan nasional. DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah bersama Bank Indonesia juga melakukan mitigasi arus keluar modal asing. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda yang ingin membaca lebih banyak informasi bisa langsung di portal rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar, kita sudah ada pada pukul 18:03 dan waktunya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita diproduksi dari Pro 1 RRI Atambo. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor Sore ini.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pihak Avian Burns apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Belu karena bisa kolaborasi dalam mengadakan kegiatan positif di Kabupaten Belu. Pelayanan publik jadi fokus utama Bupati Belu, instruksikan OPD lakukan inovasi. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube.

0: Berita pertama, pihak Avian Brands apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Belu karena bisa kolaborasi dalam mengadakan kegiatan positif di Kabupaten Belu.
1: Semarak kegiatan dalam rangka mendukung visi Atambua sebagai kota festival kian terasa. Usai pembukaan resmi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Belu, Vincentius Mau, momen istimewa dilanjutkan dengan sambutan dari Marketing Manager Avian Brands, Regina Sukoco, yang hadir langsung jauh dari Surabaya untuk memeriahkan acara lomba finishing Avian Brands di pelataran Plaza Perizinan Kabupaten Belu. Dalam sambutannya, Regina mengungkapkan rasa senang dan bangga bisa hadir serta bertemu langsung dengan masyarakat Belu, serta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Belu yang telah memberikan kesempatan berharga bagi Avian Brands untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif tersebut. Ia kemudian memaparkan secara singkat mengenai kegiatan inti lomba tersebut yang berfokus pada teknik pengecetan dan penyempurnaan hasil akhir atau finishing menggunakan produk unggulan Avian Brands, yaitu Boyo, cat khusus untuk kayu yang dikenal memiliki kualitas dan hasil tampilan istimewa.
0: Pelayanan publik jadi fokus utama Bupati Belu, instruksikan OPD lakukan inovasi.
2: Peningkatan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Belu saat ini. Karenanya seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD diminta bekerja dengan program kerja yang jelas serta menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Demikian ditegaskan Bupati Belu Willy Brotuslai berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ada saat ini. Dikatakan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu masih berada pada tingkat yang rendah sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia berharap ke depan pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan hingga menjadi yang terbaik di tingkat provinsi bahkan di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan yang optimal juga akan mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3: Harus bisa mendukung visi dan misi Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu. Dan pelayanan publik di Kabupaten Belu terjun bebas. Terjun bebas dari yang terbaik, terjun ke level yang sangat rendah. Saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi.
2: Menurut Bupati Willy Lai, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen terus melakukan berbagai pembenahan di sektor pelayanan publik, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan sistem pelayanan, maupun penguatan inovasi di setiap OPD. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan profesional, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Progres pembangunan koperasi desa kelurahan di kelurahan mencapai 76, dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Progres pembangunan koperasi Merah Putih yang dibangun Kodim 1605 Belu di wilayah Kelurahan Umanen terus menunjukkan perubahan secara signifikan dan telah mencapai progres pembangunan kurang lebih 76%, di mana pembangunan ini menjadi salah satu pusat penggerak ekonomi warga di tingkat kelurahan. Lurah Umanen Wihelmus Surikehi menyampaikan pembangunan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan dalam menurut mendukung kesejahteraan. Menurut Musyrik, keberadaan Kopdes Koplur akan memberikan manfaat nyata mulai dari kemudahan akses permodalan, pengembangan usaha kecil hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
5: Sejauh ini pembangunan Koperasi Merah Putihnya itu sudah hampir 76%. Itu atapnya sudah, terus lantai juga sudah, dindingnya tinggal dinding dari sebelah kiri dan penopi depan yang belum terpas. Kalau dampaknya bagi masyarakat sekitar, membantu untuk kita membantu untuk masyarakat Ciumanen dalam dia ini kan memang sembako untuk mereka. Kalau belanja mungkin tidak lagi ke kota, kalau ke kota kan buang-buang ojek, mungkin mending mereka belanja di sini karena harganya itu lebih di bawah dan sangat menguntungkan masyarakat.
4: Selain itu, pemerintah kelurahan juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak pembangunan guna memastikan kelancaran proses pembangunan hingga tahap penyelesaian. Dura Umanen berharap setelah selesai dibangun, Kopdes dapat dikelola secara profesional dan transparan agar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi warga. Dengan capaian progres yang sudah mencapai 76%, pembangunan Kopdes di Kelurahan Umanen diharapkan segera rampung dan dapat dioperasikan demi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. RRI Atambua, Kristendi Mau melaporkan.
0: Usaha retail minimarket pengelolaan BUMDES Desa Kabuna memberikan omset pendapatan di atas 60 juta rupiah per bulan.
6: Badan usaha milik Desa BUMDES Lentera Kabuna Kabupaten Belu dengan usaha retail mulai operasional pada Maret 2006. Sektor usaha retail minimarket Freshmart tersebut memberikan sumbangsi besar pendapatan asli desa PADES Desa Kabuna Belu. Pendapatan di atas 2.500.000 per hari, rata-rata omset per bulan 60 juta rupiah. Bendahara BUMDES Lentera Kabuna Maya Barreto kepada RRI mengungkapkan Freshmart Lentera Kabuna menyiapkan berbagai kebutuhan pokok yang bisa dibelanjakan masyarakat, harga jual pun cukup kompetitif.
7: Kalau kita paling ininya itu 2 juta, paling banyaknya itu 2,5 bisa per hari, 2,5. Ada juga orang luar yang lewat sini. Kita di sini aquanya, biasa aqua yang 600 mil itu harganya 3,5 saja. Biasanya di kios kiri kanan di sekitar sini itu 5,000, tapi kita jualnya cuma 3,5. Pembantu saat sini kan khususnya kita kan setiap tahun kan penyetoran PADES, jadi dengan ini bisa membantu masyarakat juga karena di sini barang-barang murah, jadi jangkau oleh masyarakat.
6: Minimarket Freshmart Desa Kabuna tepat di depan kampus keperawatan Akper Universitas Timur Atambua dibuka pukul 6.30 pagi dan tutup pukul 21.30 WITA. Berbagai macam bahan kebutuhan pokok tersedia. Letaknya pun cukup strategis. Ruas jalan lintas perbatasan memberikan kemudahan berbelanja selain masyarakat umum dari negara Timur Leste mampir berbelanja. Harga terbilang cukup kompetitif, bahkan terdapat barang dijual di bawah harga kios pengecer. Semisal aqua botol sedang harga Rp5.000 per botol, minimarket Kabuna Mart dijual Rp3.500 per botol.
0: Pemostingan APBDES di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei.
8: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sempat belum memposting RAPBDES 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Plasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa per tanggal 4 Mei 2006, dari 13 desa yang belum menetapkan APBDES dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN, di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD. Sehingga dalam minggu pertama bulan Mei, semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDES mereka.
9: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin itu saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026, progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDES 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDES ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu sebelum posting itu, desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBD. Sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBD ini, pada prinsipnya itu mereka sudah melakukan klarifikasi 1-2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBD. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang perlu melakukan posting APBD. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting, hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting, karena sudah melalui tahap klarifikasi 1-2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBD. Untuk desa yang belum melakukan posting ini, ada desa Loerang, Keun, dan Siang Timur, Nekakete, Melelo, Maulisu, dan Sone.
8: Sementara PLT Dinas PMD TTU, Blasius Kolomeko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDES dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, terkait dengan rute penerbangan langsung dari Kota Baru menuju Jakarta, diperkirakan segera beroperasi secara resmi mulai Juni mendatang. Pelaksanaan tugas Duta Besar Malaysia, Farzami Sarkawi, mengumumkan rencana tersebut saat berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Kehadiran jalur transportasi udara terbaru ini diharapkan mampu mempererat konektivitas antar wilayah bagi warga pada kedua negara tetangga. Malaysia memproyeksikan target volume perdagangan bilateral mencapai angka $30 miliar melalui berbagai inisiatif kolaborasi strategis berkelanjutan. Ia pun melaporkan rencana kunjungan otoritas wilayah Kelantan dalam rangkaian penguatan diplomasi olahraga pada minggu mendatang, di mana momentum lari alumni pun Putrajaya Jakarta menjadi wadah bagi ribuan peserta untuk merayakan persaudaraan serumpun melalui kegiatan olahraga bersama. Ia pun memproyeksikan perluasan kerjasama bisnis intensitas demi meningkatkan kesejahteraan finansial bagi kedua negara. Stabilitas hubungan diplomatik tercermin melalui partisipasi aktif para pelari dalam agenda olahraga tersebut. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pihak Avian Burns apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Belu karena bisa kolaborasi dalam mengadakan kegiatan positif di Kabupaten Belu. Pelayanan publik jadi fokus utama Bupati Belu, instruksikan OPD, lakukan inovasi. Saya Hendika Esnube, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

0: penitipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sesaat lagi Anda akan mengikuti

0: Ya, kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu pakai bendera warna apa?
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat malam pendengar kami. Update satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Pendengar dari Jakarta dikabarkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM terus menggenjot perluasan kesempatan kerja bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Hal ini disampaikan Menko PM Muhaimin Iskandar saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Perluasan kesempatan kerja bagi peserta didik yang baru menamatkan jenjang pendidikannya itu akan dilakukan melalui program SMK Go Global. Program ini dikaitkan, maksud kami dikatakan Menko PM akan menyasar peserta didik SMK dari kelompok ekonomi miskin ekstrim. Menko PM menyebut sebagai langkah strategis pemerintah, program ini nantinya akan membina dan melatih keterampilan para peserta, sehingga hal ini dijelaskannya akan menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing di tengah persaingan global yang kompetitif. Lebih lanjut, Menko PM yang juga biasa disebut Cak Imin ini menargetkan para peserta program tersebut mencapai 500 ribu peserta. Ia mengatakan target keikutsertaan lulusan SMK dalam program ini secara akumulasinya hingga pada tahun 2029. Dan program ini telah menyalurkan tenaga kerja SMK yang siap berdaya saing global. Pada Jumat 3 April, Kemenko PM menyampaikan pihak terkait telah mengirimkan 200 lulusan SMK ke Jepang. Pendengar, demikian Menko juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas penyaluran program SMK Go Global. Setidaknya pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk menyalurkan tenaga kerja lulusan SMK yang berdaya saing ke negara mereka.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya
0: ayo, terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Gitu. Mau tidur ya, mau beleja. Mau makan sambil kakak makan, mau mandi apa? Habis mandi, maju mau beleja terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Oke, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah dengan setia mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Dan di malam hari ini kita sudah berada pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi di program Alor Pagi dan Alor Sore tentunya di hari esok. Semangat selalu menjalani aktivitas di malam hari ini. Tetap semangat dan bersyukur untuk apapun itu yang Anda dapatkan di hari ini. Dan siap menyambut hari baru tentunya dengan segala sesuatu yang baru, berkat baru tentunya ya, dalam aktivitas di hari esok. So, terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penataan organisasi di lingkungan unit pelaksana teknis, masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal di atas, perlu dilakukan konsultasi publik atas rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital dan rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital. Unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital merupakan unit pelaksana teknis Kemkomdigi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, selamat malam. Berjumpa lagi bersama tim Attambua Malam. Ada saya, Antikima, yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan mini drama dengan judul Bukan Salah Takdir, produksi RRI Ambon.
2: Ya, itu kan bukan lagi hal-hal yang istilahnya tersembunyi sih, tapi dia sudah menjadi persoalan sosial yang dampaknya akan pada berpengaruh pada ekonomi, mental, terus juga berdampak dalam istilahnya kriminalitas lah yang berkaitan dengan hukum. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu bahwa diperlukan kerjasama sih dari berbagai pihak, baik pemerintah, keluarga, sekolah maupun masyarakat untuk mencegah semakin banyaknya.
3: Ayah, jadi gimana ini?
4: Ayah juga gak ada ide, Bu.
3: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
4: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Ya, kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah? Hah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat, nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: Aduh, takut ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling.
0: Iya. Ayo kita lari, ayo.
2: Mali.
1: Ayo, Bu, cek, Bu.
0: Ibu capek, ayo. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita tabrak.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum.
1: Ayah, ayah, ayah, tolong, tolong suamiku meninggal, tolong, tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepet bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah,
2: alah.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Attambua, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Sekarang pukul 19.32 menit dan malam hari ini kita akan bersama ya dengan founder komunitas Belajar of Tilun dari Kabupaten Timur Tengah Selatan terkait dengan kegiatan mereka ya, bagaimana visi mereka, program sampai tantangan yang mereka hadapi seperti apa begitu ya. Dan kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama foundernya, founder komunitas Belajar of Tilun ini ya, sebuah komunitas yang fokusnya itu pada pengembangan kapasitas masyarakat melalui metode belajar yang relevan dengan lingkungan sekitar begitu ya. Kita sudah bersama dengan Kakak Neno Anderia Saluk yang sudah bersama kita di ujung telepon. Selamat malam Kakak Neno. Iya, disapa ya, Kakak Neno ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Selamat malam Kak.
0: Iya, selamat malam Kakak Neno. Apa kabar hari ini?
1: Iya, kabarnya baik Kak.
0: Kabar baik. Bagaimana ya, dengan anggota komunitasnya juga? Apakah semuanya baik-baik saja begitu?
1: Iya Kak, kalau kita di sini untuk saat ini semua baik-baik saja.
0: Semua baik-baik. Semoga baik terus begitu ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik. Kakak Neno, ini kita mau bicara tentang komunitas Belajar of Tilun yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya.
1: Iya, Kak.
0: Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih awal mula berdirinya komunitas ini?
1: Iya. Nah,
0: ini pendirinya sendiri adalah Kakak Neno begitu ya?
1: Iya, benar. Iya,
0: baik, Kak.
1: Iya, Kak. Jadi sebenarnya awalnya adalah saya karena juga berasal dari kampung dengan berbagai pengalaman yang saya rasakan sebagai orang kampung yang kemudian bersekolah di kota, saya juga merasa terpanggil untuk kembali ke kampung untuk melakukan sesuatu. Jadi awal mulanya adalah mau membuka semacam taman bacaan gitu Kak. Tapi seiring perkembangannya waktu ya, yang kita lakukan adalah kita mengembangkan semacam pendidikan alternatif. Itu dengan metode pendekatannya pendidikan kontekstual. Jadi anak-anak ini belajar terkait dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Budaya, makan, pakaian dan sebagainya gitu.
0: Baik. Kalau ini berdirinya di TTS ya, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kalau boleh tahu tepatnya di mana? Di Kota Soe-nya kah atau di mana nih?
1: Iya Kak, kalau komunitas Belajar of Tilun ini lokasinya di Desa Webo, Kecamatan Kuan Fatu.
0: Baik, sejak kapan berdirinya?
1: Berdirinya dari sejak Juli 2020. Jadi hingga saat ini sudah berjalan 6 tahun.
0: Baik. Kalau untuk anggota komunitasnya sendiri berasal dari mana saja?
1: Iya Kak, jadi ini sebenarnya kita terbuka untuk siapa saja yang mau belajar gitu Kak.
0: Iya.
1: Jadi kita memang sedikit berbeda dengan sekolah formal. Kalau sekolah formal itu anak-anak harus mendaftar dulu. Kalau kita terbuka untuk siapa saja yang mau belajar.
0: Berarti
1: nah, ini terbuka untuk kok. Iya Kak.
0: Berarti untuk
1: tidak terbuka untuk orang-orang di desa Ebo, dan juga orang-orang di desa tetangga gitu Kak.
0: Tapi sejauh ini umum ya, tidak ada batasan usia begitu. Siapa
1: iya,
0: saja yang belajar.
1: Sekali. Iya benar.
0: Baik, ini namanya.
1: Tapi memang sejauh ini yang paling banyak yang belajar itu adalah anak-anak Kak, dengan anak-anak muda.
0: Banyak ya. Baik. Nah ini namanya Of Tilun begitu.
1: Iya Kak.
0: Apa ada makna tersendiri begitu dari nama ini, mungkin ada atau ada filosofi yang terkandung di dalamnya begitu?
1: Iya Kak, jadi sebenarnya nama Of Tilun ini adalah semboyan dari kampung Desa Ebo ini ya. Jadi sebenarnya Of Tilun itu sebenarnya bahasa kiasan, kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya mengayomi dan mengumpulkan orang-orang yang ada di sini untuk melakukan sebuah gerakan menuju sebuah tujuan gitu.
0: Baik. Ini suka sudah cukup lama ya, sejak tahun 2020 berarti sudah hampir 6 tahun berjalan.
1: Iya, hampir 6 tahun.
0: Baik. Nah, sejauh ini program-program apa saja yang sudah dijalankan oleh komunitas ini?
1: Iya, Kak. Sejauh ini yang kita lakukan adalah lewat di program pendidikan. Selain pendidikan kontekstual yang saya jelaskan tadi, kita juga membantu beberapa anak yang secara ekonomi tidak mampu kuliah. Kita juga membantu menakar yang kuliah, atau kita mencari donatur yang bisa membantu mereka untuk mereka kuliah. Selain itu juga kita mengajak beberapa anak muda untuk kembali bertani dan itu bisa membantu perekonomian mereka gitu.
0: Baik, ini sudah berapa banyak anak muda begitu yang mereka terbantu begitu dengan donatur-donatur yang ada?
1: Sejauh ini kita sudah ada 6 orang, 6 orang yang kita bantu untuk kuliah. Tahun ini juga kita sedang mempersiapkan 3 orang untuk kuliah lagi.
0: Baik, semuanya dari donatur begitu?
1: Ada 2 orang yang tahun lalu baru kita berhasil dapat KIP, KIP kuliah, kalau yang lain itu donatur, Kak.
0: Baik, baik. Ini donaturnya berasal dari mana saja? Dari mungkin dari donatur lokal ya di TTS, atau mungkin ada dari daerah lain begitu?
1: Iya, donaturnya dari daerah lain, Kak. Dari ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, Kak.
0: Baik, jadi komunitas ini menjadi apa namanya media begitu ya, untuk bisa mendapatkan donasi begitu untuk adik-adik yang ingin berkuliah begitu.
1: Iya, benar kan.
0: Nah, ini kan untuk program-program ini, karena ini tujuan komunitas ini adalah untuk pembelajaran begitu ya, bagi masyarakat umum siapa saja boleh belajar begitu. Nah, terkait dengan program-programnya, apakah memang menyasar untuk semua masyarakat begitu? Karena tadi disampaikan bahwa memang semua untuk umum begitu, tapi banyak sekali ada anak-anak begitu yang mereka ikut dibandingkan dengan orang dewasa begitu.
1: Iya, Kak. Kita sudah 1 tahun terakhir ini kita sudah ada gerakan semacam sekolah orang tua. Kita fokus kepada orang tua, mereka belajar bagaimana cara mendidik anak gitu. Karena kita melihat cara kita mendidik anak di komunitas ini memang sedikit berbeda dengan orang tua. Jadi kita ingin ada kesamaan pemahaman terkait dengan pendidikan anak. Termasuk ada kelas juga untuk orang tua bisa belajar bagaimana mengolah pangan lokal yang bisa dimanfaatkan baik untuk anak-anak konsumsi sebelum ke sekolah maupun di rumah lah gitu kan.
0: Baik, yang memberikan pemahaman itu, yang memberikan sosialisasi itu?
1: Yang berikut saya itu dari kami sendiri juga kami mendatangkan teman-teman yang punya kompetensi di bidang itu, Kak. Bisa melalui Zoom, ada yang juga bisa kita lakukan pertemuan langsung gitu, Kak, offline.
0: Baik, luar biasa ya semangatnya ini bersama teman-teman ya, Kakak Neno bersama teman-temannya di komunitas. Nah, ini tadi disampaikan bahwa banyak anak-anak yang ikut begitu ya, dibandingkan dengan orang dewasa begitu, walaupun memang programnya ada begitu. Nah, ini bagaimana cara komunitas mengajak masyarakat supaya mereka terlibat aktif, bukan hanya anak-anak mereka saja, tetapi orang tua juga mereka mau aktif begitu dalam kegiatan belajar ini, seperti yang tadi sudah disampaikan.
1: Iya, Kak, sebenarnya ini juga gampang-gampang sulit ya, Kak. Nah, tapi yang kami lihat adalah anak-anak ini jadi pintu besarnya kami untuk kita juga masuk ke orang tua. Nah, kami melihat juga sebenarnya sudah ada kesadaran dari orang tua untuk menyekolahkan anak. Nah, kesadaran itu yang kami manfaatkan untuk kami masuk ke orang tua. Kami juga menjelaskan bahwa menyekolahkan anak bukan hanya kita siap secara ekonomi, tapi kita juga harus mendidik mereka bertanggung jawab sebagai orang tua, bagaimana mengasuh mereka, bersama mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Jadi orang tua yang ada di sini juga mereka senang, mereka tertarik dengan program sekolah orang tua ini. Mereka ingin belajar juga bagaimana mengasuh anak, bagaimana menyiapkan makan untuk anak, dan bagaimana menyiapkan masa depan untuk anak.
0: Berarti komunitas ini juga memanfaatkan potensi lokal begitu untuk bahan pembelajaran begitu.
1: Iya, benar Kak. Jadi salah satu contohnya adalah anak-anak kami ini sudah sangat sangat terampil membuat tempe dari kacang-kacang lokal. Jadi anak-anak yang kami didik ini mereka sudah buat tempe dan sudah jualan di desa sendiri, di kampung sendiri. Jadi baik ini salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan potensi yang kita punya untuk anak-anak bisa belajar gitu.
0: Baik, sejauh ini nih Kak Neno ya, hampir 6 tahun berjalan, tantangan apa saja yang paling sering dihadapi ketika melakukan pendampingan pembelajaran di masyarakat?
1: Sebenarnya paling sulit itu adalah bagaimana membangun mindset orang tua bahwa apa yang kita lakukan ini punya tujuan, punya manfaat yang baik untuk masa depan anak-anak gitu, termasuk masa depan kampung kita sendiri. Karena banyak orang tua di sini yang pendidikannya masih sebatas SD, SMP. Jadi untuk kita menjelaskan ini memang butuh waktu yang tidak sedikit gitu kan. Jadi kalau sampai masuk ke tahun ke-6 ini baru kita perlahan berhasil masuk, kita bikin kelas orang tua, baik kami itu adalah sebuah prestasi. Karena untuk membuat orang tua percaya kepada kita, mau tertarik untuk bagaimana sama-sama kita membangun pendidikan ini jadi yang baik, itu tidak gampang.
0: Baik, nah ini juga menjadi salah satu usaha harus ekstra keras begitu ya, istilahnya bagaimana membangun kepercayaan begitu ya para orang tua terhadap komunitas ini begitu ya, sudah mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik, dikasih belajar begitu. Nah ini bagaimana nih membangun komunitas, membangun kepercayaan para orang tua ini untuk anak-anak mereka supaya bisa dididik oleh komunitas ini?
1: Iya, sebenarnya salah satunya adalah mereka juga melihat perubahan di anak-anak mereka sendiri. Bahkan ada beberapa orang tua juga mengaku ketika kita melakukan pertemuan dengan orang tua, ada orang tua yang bersaksi bahwa mereka melihat ada perubahan dari anak-anak mereka gitu, baik dari segi mental maupun pengetahuan. Begitupun kita mendapat pengakuan juga dari sekolah formal bahwa tanpa kehadiran kami mungkin anak-anak yang mereka didik ini tidak sebagus sekarang gitu. Jadi mereka juga mengakui bahwa kehadiran kami itu menolong mereka sehingga ada anak-anak yang sebenarnya mereka tidak mampu tangani di sekolah, baik dari segi pengetahuan dan karakter, ternyata di OF Tilun mereka bisa belajar dengan baik dan itu sangat terlihat di sekolah. Kemudian orang tua juga ada beberapa orang tua yang percaya kepada kami juga bahwa kami ini sedang mentransfer hal-hal baik, sehingga kepercayaan yang sudah dari awal kami coba tanamkan itu terus bertumbuh gitu ya Kak. Karena sampai sekarang sejak kita mulai juga kita tidak pernah berjalan mundur, tapi kita selalu berjalan maju.
0: Harus maju.
1: Di sisi lain juga ya kita punya relasi dengan teman-teman yang ada di tempat lain, yang punya hati untuk bisa membantu anak-anak di sini. Jadi anak-anak yang kita lihat punya kemampuan, punya potensi, kita bisa bantu dengan beasiswa untuk mereka bisa berkuliah. Jadi kepercayaan itu semakin hari ini semakin bertambah.
0: Baik, berarti sudah ada perubahan nyata yang sudah dirasakan oleh masyarakat begitu ya, akan hadirnya komunitas ini. Baik, nah ini yang menjadi tantangan juga nih Kak Neno, bagaimana supaya komunitas ini menjaga keberlanjutan program supaya tetap berjalan, bukan hanya 6 tahun, 10 tahun, bahkan selamanya begitu.
1: Iya Kak, jadi
2: ini kami, saya mau cerita bahwa kami ini juga seperti yang tadi saya bilang bahwa kita disupport oleh teman-teman baik beasiswa dan termasuk kami disupport untuk jika kita membutuhkan guru gitu kak, fasilitator istilah kami di sini gitu. Karena awalnya saya kembali juga saya sendiri ya kak gitu. Nah sekarang ini kami, saya mencoba untuk melibatkan anak-anak dari sini yang baru selesai kuliah. Belum mereka mengajar sekolah formal tapi masih ada waktu di sore hari. Saya melibatkan mereka, mengajar mereka untuk bagaimana kita sama-sama membangun komunitas ini gitu kak. Jadi bagi saya ini salah satu strategi jangka panjang bagaimana komunitas ini akan terus berjalan walaupun kemudian saya juga tidak ada di situ lagi gitu kan. Jadi saya ingin anak-anak yang kami didik juga nanti, anak-anak yang sudah mendapatkan beasiswa ini, mereka punya komitmen untuk kembali ke Weibo untuk mengabdi waktu itu dan terus melanjutkan program dan gerakan yang kita sudah lakukan ini.
0: Baik, Kak Neno. Melihat berbagai macam program yang dijalankan begitu ya, kerjasama dibangun dengan berbagai pihak ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, apakah di sini juga ada dukungan dari pemerintah begitu untuk komunitas ini?
2: Sejauh ini kak, kami belum pernah mendapat dukungan dari pemerintah. Kami hanya di satu tahun kemarin ada aspirasi dari masyarakat ke kami, kalau memang memungkinkan kami membuka PAUD untuk anak-anak. Jadi setelah menjaring aspirasi itu, tahun lalu kami mencoba rintis PAUD dengan pendekatan yang sama seperti pendekatan yang kami lakukan. Dan baru kemarin kami mencoba mengajukan permohonan izin, tapi belum, sampai sekarang belum belum ada kabar lanjutan gitu kak. Jadi mungkin ke depan kalau sudah ada izin ya mungkin kita akan mendapat support dari pemerintah, tapi sejauh ini belum, sejauh 6 tahun ini belum pernah.
0: Baik, semoga ada kabar baiknya nanti ya Kak Neno.
2: Iya Kak.
0: Baik, nah ini kalau untuk komunitas ini juga mengangkat nilai budaya begitu dan kearifan lokal untuk proses belajar mengajar.
2: Iya Kak.
0: Oke, baik Kak Neno, sebenarnya masih ingin berbincang lebih jauh lagi tentang komunitas ini mungkin di lain waktu, tapi karena memang keterbatasan waktu begitu ya. Dari Kak Neno sendiri, apa harapan Kak Neno terhadap generasi muda yang ada di desa?
2: Iya Kak.
0: Cara umum di Kalimantan Selatan begitu.
2: Iya Kak. Kalau dari saya ya pengetahuan itu ada di kampung. Jadi kita orang-orang kampung itu punya pengetahuan lokal yang semestinya pengetahuan itu jangan mati, tapi terus kita gali, kita kembangkan dan perlu kita pertahankan. Karena pengetahuan itu yang membuat orang tua kita, nenek moyang kita bertahan dan kita ada sampai saat ini.
0: Baik.
2: Itu saja kak.
0: Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat ya, supaya mereka mau terus semangat untuk belajar ya, berkembang bersama lingkungan sekitar, kemudian mau mendukung anak-anak mereka untuk belajar?
2: Pesan saya, pendidikan yang relevan saat ini adalah pendidikan kontekstual. Pendidikan yang bagaimana mengenal jati diri, dari mana kita berasal. Jadi jika ada pendidikan kontekstual yang kita, dibangun oleh seseorang dimanapun itu, bagi saya masyarakat itu perlu mendukung, karena itu pendidikan yang sangat relevan dan kita butuhkan saat ini.
0: Baik Kak Neno, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan begitu ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan motivasi bagi kita semua untuk bisa terus belajar begitu ya, bisa terus peduli dengan lingkungan sekitar seperti yang sudah Kak Neno bersama dengan anggotanya begitu ya, teman-temannya di komunitas belajar Oftilun ini supaya bersama-sama membangun masyarakat yang lebih mandiri, lebih berdaya seperti itu.
2: Ya, terima kasih Kak.
0: Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam Kak Neno, salam juga ya, untuk teman-teman juga adik-adik di komunitas of Tilun.
2: Ya Kak, selamat malam Kak.
0: Selamat malam. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian perbincangan kita bersama dengan Kakak Neno Andrea Saluk, founder komunitas Belajar of Tilun yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang sudah berbagi ceritanya, yang sudah menginspirasi kita begitu ya, tentang bagaimana mengembangkan kapasitas masyarakat melalui pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk sama-sama membangun masyarakat yang bisa lebih mandiri, juga lebih berdaya seperti itu. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar, karena di pukul 20 nanti kita akan ikuti warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik. Sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh gak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jam-Jam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minyator Replika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarot untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, persiapannya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi asrama haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, kan ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lagi. Kita juga ada yang disediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Ya, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
4: nggak pas.
3: Paskanlah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan, musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan

0: suka gitu ya penjualannya.
1: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur, dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nurbi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tuli Piloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Satu koma lima Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Attambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 20.41, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen Protestan. Dan malam hari ini kami akan hadirkan satu renungan dengan judul Melibatkan Tuhan bersama dengan Ibu Skolastika Peong STH.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia Radio RRI Atampu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk kita semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Di hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari, bahkan sampai pada saat hari ini. Tuhan begitu baik, masih menjaga kami, memelihara kami, masih, oh Tuhan, menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di hari ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak-Ibu saudara sekalian, di hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema melibatkan Tuhan. Sekali lagi, tema renungan saya pada hari ini yaitu melibatkan Tuhan. Bicara soal melibatkan Tuhan, pasti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu punya peran penting dalam kehidupan kita, atau kita bisa berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan kita. Dia yang punya langit dan bumi, bahkan seluruh yang ada, ya, semua yang ada, bahkan kehidupan kita, nafas kita pun, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang rentan sekali dengan kejatuhan, rentan sekali dengan kelemahan. Kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya, maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang percaya akan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sedang percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya." Wow, betapa dahsyatnya firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melibatkan Tuhan, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya, dalam kehidupannya. Seperti ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar perkataan kita saja, tetapi bahkan hati kita juga harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, percayakanlah dirimu. Ya, kita harus mempercayakan diri kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pikirannya kita, sebab pikiran kita kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Tetapi yang Tuhan mau di hari ini kita lakukan adalah mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang kita berkata di mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tidak percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati kita atau seluruh hati kita. Segenap kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Dia tidak akan hidup dalam kecemasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupannya. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, sebab kita terbatas. Tetapi mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya akan mengakui Tuhan atau mengingat Tuhan. Ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka diingatan kita harus ada Tuhan. Jangan kita sudah berjalan jauh baru kita ingat, oh iya ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Oh iya ya, saya lupa berdoa. Oh iya, saya lupa bertanya sama Tuhan. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia akan ingat Tuhan dalam segala hal. Dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan ingat Tuhan. Dia mau bekerja, dia ingat Tuhan. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dari dia buka mata, dia akan ingat pribadi yang menolong kehidupannya, yaitu Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan, maka dalam ingatan kita taruhlah Tuhan. Taruhlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Taruhlah Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hati kita, dalam pandangan kita. Ya, ingat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan dosa pun kita sudah takut. Aduh, takut. Jangan. Ini menyakiti hati Tuhan. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia tidak akan gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan gampang melakukan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Dia akan benar-benar menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam ingatannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Hanya Tuhan dan setiap perkataan-perkataan firman yang diingat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kita harus sudah siap mengingat Tuhan dalam segala hal. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6 dalam versi BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau melihat hari-hari

penurunan keharmonisan. Kalau kita mau lihat hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka taruh dalam ingatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang baik. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segala-galanya. Ketika kita ingat Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Ya, Dia akan menunjukkan bahwa ini tidak benar, tapi ini yang benar. Dia akan membuka kepada kita hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar untuk ingat Tuhan dalam segala hal. Jangan seperti lagu sekuler, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Jangan. Ingat Tuhan.

kita ingat Tuhan supaya kita bertindak hati-hati. Kita ditunjukkan kepada Tuhan jalan mana yang harus kita lalui, dan kita akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan, maka kita sudah siap ikut aturannya Tuhan. Kita sudah siap untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, atau jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sok pintar, ya. Tetapi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini adalah aturan daripada Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Dan engkau harus menjauhi segala kejahatan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiga hal yang perlu kita lakukan dalam melibatkan Tuhan. Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Yaitu kita harus ingat Tuhan dalam segala hal. Yaitu kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya, harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tiga hal ini kita lakukan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup melibatkan Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus percaya kepada Tuhan. Kami harus ingat akan Tuhan. Dan kami harus siap melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Hamba berdoa hari ini untuk mereka yang sedang mendengarkan siaran radio mimbar agama Kristen pada hari ini. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bila firman Tuhan ini tidak saja berlalu begitu saja, tapi kami boleh mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami dan mampukan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Tesongonya.
1: Atem Dua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atem Dua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atem Dua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Muda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu dahil, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama.

Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat akan kami hadirkan untuk Anda lewat info budaya ya. Pendengar, kali ini kita akan mengenal Mangokal Holi, yaitu tradisi Batak memindahkan tulang leluhur sebagai penghormatan. Dalam tradisi masyarakat Batak, ada sebuah ritual adat yang syarat makna penghormatan terhadap leluhur yang dikenal dengan Mangokal Holi. Tradisi ini adalah prosesi menggali kembali tulang belulang anggota keluarga yang sudah lama dimakamkan di kubur begitu untuk dipindahkan ke makam keluarga begitu ya. Dan menurut penjelasan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 2, ritual ini menjadi salah satu cara masyarakat Batak untuk menjaga hubungan spiritual dengan leluhur mereka, sekaligus untuk memperkuat identitas keluarga dan marga seperti itu. Dan Mangokal Holi ini adalah ritual ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk menggali kembali tulang belulang dari makam anggota keluarga, kemudian dipindahkan, disemayamkan di makam keluarga seperti itu. Dan sebelum mereka melakukan ritual ini, keluarga besar biasanya terlebih dahulu mereka melakukan berbagai rangkaian adat. Salah satunya adalah di tahap awal adalah mereka meminta izin dan restu kepada pihak hula-hula, yaitu keluarga dari garis ibu yang memiliki posisi penting dalam struktur adat Batak. Selain hula-hula, pihak keluarga juga mengundang bonaniari, tulang, juga kerabat lainnya untuk bisa hadir dalam proses adat tersebut. Dan tahap berikutnya yaitu Martonggo Raja, yaitu musyawarah keluarga untuk membahas tentang persiapan ritual begitu. Dan Martonggo Raja ini dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan Mangokal Holi untuk membahas penentuan hari baiknya, kemudian berapa biayanya, kemudian tata cara pelaksanaannya seperti apa, kemudian pihak mana saja yang akan diundang begitu. Dan puncak ritual ini adalah penggalian makam leluhur yang mereka lakukan itu secara bergantian oleh anggota keluarga sesuai dengan urutan adatnya begitu. Jadi setiap anggota keluarga yang hadir dikasih kesempatan untuk menggali makam secara bergantian. Dan penggalian ini biasanya diawali oleh pihak bonani ari, kemudian dilanjutkan oleh tulang, dan selanjutnya oleh pihak para anak atau keturunan laki-laki begitu ya. Dan bonani ari mereka akan melakukan penggalian, diawali dengan penggalian dengan 3 kali ayunan cangkul, kemudian disusul dengan tulang pihak para anak dengan ayunan yang sama begitu. Nah, setelah semua tulangnya itu ditemukan, tulang tersebut dibersihkan kemudian dipindahkan ke tambak keluarga begitu ya. Dan tulang ini dibersihkan dari tanah, kemudian mereka bungkus dengan kain yang warnanya putih. Dan dalam beberapa praktik adat begitu, tulang ini juga mereka biasanya dilumuri dengan kunyit sebagai simbol kesucian dan penghormatan. Jadi kunyit ini fungsinya adalah untuk mengawetkan warna tulang belulang sekaligus sebagai pelambang kesucian dan penghormatan seperti itu. Nah, ini adalah sedikit tentang upacara Mangokal Holi, tradisi Batak memindahkan tulang leluhur sebagai penghormatan.

0: Karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Indonesia
1: mari. Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa

Pendengar Pro 1, di Kepulauan Riau ada tradisi perahu jong.

permainan tradisional yang masih eksis sampai dengan saat ini. Warga mereka akan saling beradu cepat ya, di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, ternyata masih ada permainan tradisional yang tetap bertahan sampai dengan saat ini ya. Salah satunya adalah balap perahu jong yang dimainkan oleh para nelayan Melayu di pesisir Kepri begitu ya, di Kepulauan Riau. Dan pendengar, sejarahnya permainan perahu jong ini sudah dilakukan sejak masa kerajaan Johor Pahang Riau Lingga masih berjaya. Permainan ini digunakan sebagai hiburan untuk para nelayan yang tidak bisa melaut karena cuaca buruk. Mereka akan saling beradu cepat perahu jong, dan perahu ini terbuat dari kayu pulau atau metangoh yang ringan dan mudah untuk dibentuk. Ukurannya sendiri bervariasi, ada yang panjangnya 50 cm sampai 2 meter. Sedangkan untuk tinggi layarnya sendiri itu disesuaikan dengan panjang kapal jong. Kapal dengan panjang 1,5 meter, layarnya bisa setinggi 2 meter seperti itu. Dan perahu jong ini bergerak dengan tenaga angin. Jadi tidak setiap waktu bisa dimainkan, tergantung dengan musim dan kecepatan angin yang bertiup. Di zaman sekarang, perahu balap jong ini sudah menjelma menjadi atraksi budaya dan festival yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Dan tahun ini, balap perahu jong ini digelar di Pantai Lagoy Bintan Utara, dan sudah dilakukan di awal bulan April lalu. Dan ini bukan pertama kali balap perahu jong ini digelar. Penyelenggaran ini sudah dimulai sejak tahun 2024 dan banyak sekali diminati oleh para wisatawan dan komunitas-komunitas penggemar perahu ini. Dan tahun ini sendiri hadir 526 peserta yang mewakili 31 komunitas perahu jong. Mereka tidak hanya datang dari Pulau Bintan saja, tetapi ada dari Pulau Karimun, Batam, bahkan ada juga dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura seperti itu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, beka bulu adalah salah satu kain tradisional dalam budaya Karo. Kain tersebut dikenakan oleh laki-laki yang memiliki fungsi adat yang kuat, terutama dalam upacara pernikahan, kematian, ritual penghormatan terhadap leluhur, serta pesta kerja tahun. Di tengah zaman modern, beka bulu ini tetap menjadi simbol kebangsaan bagi laki-laki Karo. Kain tradisional ini bukan hanya sekedar pakaian, melainkan penanda identitas, status sosial, kedewasaan, tanggung jawab lelaki dalam adat, dan keterikatan adat juga marga. Ini yang disampaikan oleh budayawan Karo sekaligus akademisi Unimed, Dr. Pulumun Ginting. Dan ia mengatakan motif garis dan susunan warnanya mencerminkan falsafah hidup orang Karo, yaitu kesederhanaan, ketegasan, dan keterikatan dengan marga juga ada. Dan ia mengatakan bahwa beka bulu ini adalah bukti bahwa budaya Karo tidak hanya tentang tradisi visual saja, tetapi ada filosofi yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Dan kain ini menjadi simbol kebanggaan dan warisan budaya yang harus terus dijaga di tengah arus perubahan zaman. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih untuk kebersamaan Anda di informasi tentang kebudayaan, adat istiadat, tradisi ya. Masih banyak adat istiadat, tradisi dari Indonesia yang beraneka ragam yang akan kami sampaikan nanti di lain waktu, begitu ya. Tetap bersama kami nanti di pukul 22, kami akan menemani Anda semuanya di Ruang Rindu.

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, dari Nur Afni Oktavia Senandung Doa mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Ada Sayanti yang menemani Anda semuanya di Ruang Rindu malam ini. Yuk, yang mau gabung silahkan di 0812-460-10202, bisa langsung telepon lewat WhatsApp, pesan suara juga boleh ya. Tapi saya bacakan dulu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Lagunya apa saja yang bisa menemani aktivitas Anda di malam hari ini, yang mungkin masih ada di tempat kerja ya, yang kebagian jaga malam, atau yang lagi dinas malam, yang lagi dalam perjalanan juga. Ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Ada berapa? 12 lagu. Ada Katon Bagaskara, Selembut Awan. Ada Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Kemudian ada Nugi, Pelukis Malam. Ada Serina, Ku Di Sini. Ada Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah. Sophia Lajuba, Tiada Kata. Ada Josh Groban, I Believe. Ada Natalia Imbruglia, Torn. Kemudian ada Ronan Keating, This I Promise You. Ada Sheryl Crow, Good Is Good. Kemudian ada Linkin Park, Somewhere I Belong. Kemudian ada Christina Teria, A Thousand Years ya. Untuk Anda semuanya, silahkan yang mau gabung di 0812-460-10202. Ya, saya tunggu partisipasi Anda semuanya di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Baik, saya terima satu penelpon, orang pertama yang bergabung di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bapak Rindu, Oh, Yanti masuk malam.
2: Iya.
3: Kasian banget.
2: Iya, harus ya.
3: Gak apa-apa, dilatih ya. Tanya-tanya kakak Teresnya juga dilatih, gak apa-apa. Nomor satu apa tadi?
2: Nomor satu Katon Bagaskara, Selembut Awan.
3: Terus nomor dua?
2: Nomor dua ada Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki.
3: Ah, sudah itu aja. Mantap.
2: Yang nomor dua ya?
3: Ya, nomor dua aja.
2: Oke, okay, baik. Ditunggu lagunya. Silahkan. Ya, tidak lebih dari 5 orang ya.
3: Iya, betul.
2: Karena waktunya ini mepet sekali. Betul.
3: Tapi minta ini nanti musik jazznya yang bagus ya.
2: Bagaimana?
3: Musik jazznya yang bagus-bagus, yang bisa temani sampai jam 12 ya.
2: Oke.
3: Okay. Ini mantap sekali. Oke, spesial buat kalian aja. Pulang hati-hati ya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, okay. Terima kasih. Baik, Mas Edi, terima kasih sudah bergabung. Iya, selamat malam.
3: Satu-satu, yang lain satu rata aja ya, waktunya enggak ada.
2: Iya. Baik.
3: Malamnya kurang hati-hati, oke.
2: Oke, baik. Mas Edi, terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagunya nomor 2 ya. Di belakangnya Mas Edi, silakan yang mau gabung. Iya, lagunya apa saja? Saya bacakan lagi ya. Ada Katon Bagaskara, Selembut Awan. Yang nomor 2-nya sudah di request sama Mas Edi. Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Kemudian ada Nugi, Pelukis Malam. Serina, Ku Di Sini, Tidak Kemana-mana ya. Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah. Ada Sophia Lajuba, Tiada Kata. Ada Josh Groban, I Believe. Ada Natalia Imbruglia, Torn. Kemudian ada Ronan Keating, This I Promise You. Ada Sheryl Crow, Good Is Good. Ada Linkin Park, Somewhere I Belong. Christina Perry, A Thousand Years ya. Yang mau gabung silakan di 0812-460-10202. Kalau tidak bisa lewat telepon, silakan pesan suara juga boleh. Saya bisa terima malam ini. Yang mau gabung, ayo dong. Sudah pukul 22 lebih 17 menit nih. Kita hanya sampai di jam 11 malam ya. Baik, satu penelpon, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak.
2: Selamat
4: Yanti.
2: Malam juga Kakak Bella.
4: Baru dengar Kak Yanti suara.
2: Elka. Kak Yanti suara. Iya. Selamat berjumpa kembali dengan saya.
4: Kak Yanti, apa kabar?
2: Kabar baik.
4: Sehat selalu.
2: Amin. Kak Bella juga semoga sehat selalu.
4: Itu yang kalian terbaik buat selalu juga.
2: Syukurlah, alhamdulillah.
4: Goyanti,
2: iya.
4: Lagunya Aku di Sini.
2: Aku di sini. Kalau tidak di sini berarti di sana.
4: Di sana.
2: Pokoknya hanya itu sa. Kalau soalnya di sini di sana, tidak kemana-mana.
4: Salam-salamnya buat Kak Yanti bersama Ultru yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar yang sudah gabung maupun yang belum gabung, yang lagi tanggal Radio FM 2 di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam. Salam sehat semuanya. Salam beristirahat. Tuhan Yesus menyertai buat Kak Yanti. Terima kasih, pulang hati-hati kata-kata.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam juga. Salam untuk keluarganya juga ya Kakak Bella. Semoga semuanya sehat, aktivitasnya lancar ya, panjang umur. Apalagi pokoknya doa yang baik-baik sah begitu ya, untuk semuanya, bukan hanya untuk Kabila saja, tapi untuk semua pendengar RRI atau buah di mana saja berada yang selalu pantau siaran kami ya sampai dengan saat ini. Baik, selamat malam lagi untuk yang lagi jaga malam, yang lagi piket malam, semangat terus bersama Pro 1 RRI Atambua. Baik, saya terima lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam juga. Dengan siapakah ini?
5: Dengan Yeri di ND.
2: Aduh Kakak Yeri, apa kabar?
5: Kebetulan kabar baik. Saya penelpon ketiga Kak.
2: Iya, betul sekali.
5: Oke, mau minta lagu Christina Perri.
2: Langsung ya, lagunya itu Christina Perri. Baik, saya siapkan spesial untuk Kakak Yeri saja. Baik, silakan
5: salamnya
2: Kak.
5: Salamnya pertama-tama buat Kak Yanti bersama operator yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
2: Oke, betul ya.
5: Lalu untuk Mas Edi yang penelpon pertama tadi, selamat malam. Terus untuk Bapak Tendi Alor, Kakak Yuven, ada Mama Ina di Niki-Niki, ada ini siapa? Ada Marina di Atambua, teman-teman dari Endi, ada Bunda Ima, ada Fitri, ada Om Papi, ada Marcel. Untuk Putra Tenga di Fakfak, Bang Hadi di Nias, Bung Nasron di Sulawesi Tengah, ada Om Jakobus, Felix Sena di Kesemenanu, ada Marni juga. Untuk siapa lagi, aku agak lupa-lupa ini. Untuk Om Anus di Atambua juga, selamat malam. Singkatnya saja, semua pendengar setia radio Prosatu Atambua dimana saja pun Anda berada yang lagi pantau di acara Ruang Rindu, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini. Buat Kak Yanti, thank you.
2: Baik, terima kasih juga Kakak Yeri, sehat selalu juga ya, semuanya lancar jaya. Di belakangnya Kak Yeri, selamat malam.

0: dan tetap amin. Semangat.
1: Iya. Aktivitas hari ini lancar kah?
0: Puji Tuhan, lancar.
1: Semuanya lancar jaya.
0: Semuanya lancar karena berkat Tuhan.
1: Amin.
0: Semua melancarkan.
1: Ya, oke. Okay. Baik, silakan Bunda Ima.
0: Lagu apa yang disiapkan malam ini?
1: Lagunya ini hanya 12, sudah Bunda Ima orang keempat ini. Ada Katon Bagaskara, Selembut Awan, kemudian ada Nugi, Pelukis Malam, ada Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah, ada Sophia Lajuba, Tiada Kata, Josh Groban, I Believe, ada Natalia Imbruglia Thorn, kemudian ada Ronan Keating, This I Promise You, ada Sheryl Crow, Good Is Good, ada Linkin Park, Somewhere I Belong.
0: Tiada Kata.
1: Tiada Kata dari miliknya Rio Febrian ya, nomor 5.
0: Iya. Oh, bunda kira pemiliknya dari Ade Yanti. Oke, salam-salamnya.
1: Iya, boleh.
0: Siapa-siapa yang sudah gabung? Sorry,
1: yang
0: ya.
1: Sudah gabung ada Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Yeri di ND.
0: Wih, ada Yeri.
1: Iya.
0: Oke.
1: Orang
0: berarti bunda penelpon keempat.
1: Keempat.
0: Iya. Salamnya pertama ya, tentunya buat Ade Yanti bersama operatornya. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di RRI Atambua semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat beristirahat bersama keluarga. Teman-teman yang ada di Atambua, ada Paman Boksi yang mewakili, ada Bunda Desi di Kepa mewakili semua. Terus ada Adik Yeri, selamat malam Adik Yeri. Semoga sehat selalu bersama teman-teman yang ada di Ende. Ada siapa tadi, Adik Bella ya?
1: Iya, Kakak Bella.
0: Iya, salam kenal. Terus ada dari Bang Palu, Bang Nasrun, Putra Tenga di Fak-Fak. Ada Bunda Wigati, Oma Deva. Dan
1: baik,
0: semuanya ya, tanpa okay. terkecuali yang sudah gabung, yang sudah menyapa. Selamat malam dan terima kasih atas sapaannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin.
0: Buat Adik Yanti, terima kasih atas waktunya. Bunda kembalikan di studio.
1: Baik,
0: dengan
1: terima kasih. Selamat malam, Bunda Ima.
0: Terima kasih juga saya.
1: Sehat selalu, bahagia selalu. Supaya bisa tetap gabung di Pro 1 RRI Atambua. Baik, okay. Bunda Ima. Saya akhiri ya, Bunda Ima ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Sekarang sudah 4 menelpon ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tuan Dewi Putra, pemimpin redaksi harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu sudah sampai di penghujung waktu ya. Sehingga saya harus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Ada dari Katon Bagaskara, Selembut Awan saya hadirkan untuk Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Jazz Music Pro 1.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Inti Kima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti. Edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor, pendengar kami kembali pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur Alor. Pendengar, selamat pagi, selamat hari Rabu untuk pendengar setia dimanapun Anda berada. Yang sudah bangun dan beraktivitas di pagi hari ini, tetap semangat selalu untuk aktivitasnya di hari ini. Jangan lupa sebelum bangun dari tempat pembaringan, berdoa dulu mengucap syukur atas nikmat Tuhan yang kita rasakan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan jangan lupa bahwa segala aktivitas apapun itu yang akan Anda lakukan di pagi ini dalam doa dan ucapan syukur agar semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik sampai nanti malam menjelang. Oke, pendengar, di pagi hari ini saya akan menemani Anda dalam program Mutiara Pagi mengawali siaran kita di pagi hari ini, karena saya akan temani Anda mulai dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita awali dengan Mutiara Pagi. Kali ini kita dalam Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dalam program Mutiara Pagi kami akan hadirkan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan yang akan mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. So, tetap pantau terus dan selamat beraktivitas sambil kami akan temani aktivitas Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Oke, kita langsung saja. Kau Mengenal Hatiku dari Yosua Abraham.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

terus dan menenangkan hati dan merenungkan satu kisah luar biasa dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama tentang seorang raja bernama Hizkia. Nah, ini mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam ayat 1 pasal 19 dari kitab 2 Raja-Raja. Segera sesudah Raja Hizkia mendengarnya, dikoyakannyalah pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita semua. Sahabat setia Radio Republik Indonesia, dimanapun saja berada, ini adalah kisah dari Raja Hizkia. Kalau kita baca di dua pasal, pasal 18 sampai 19, itu kita dapat mengetahui kisah daripada Raja Hizkia ini, di mana kota Yerusalem itu dikepung oleh oleh Raja Asyur yang mengutus utusannya bernama Sanherif. Bayangkan sahabat berada di posisi Raja Hizkia dengan kota Yerusalem sedang dikepung oleh tentara Asyur yang dipimpin oleh Sanherib. Asyur saat itu adalah negara superpower di dunia yang belum pernah terkalahkan. Mereka bukan hanya membawa senjata tetapi juga intimidasi psikologis ya. Nah, utusan Sanherib ini berdiri di depan tembok kota dan berteriak, "Jangan biarkan Hizkia menipumu. Allahmu tidak akan sanggup menyelamatkanmu." Ya. Sahabat setia RRI Alor dimanapun berada, mungkin saat ini ya, mungkin saat ini sahabat merasa seperti Yerusalem yang dikepung. Ya. Yerusalem yang terkepung, dikepung oleh masalah ekonomi yang selalu tidak ada jalan keluar, dikepung oleh vonis dokter yang menakutkan, atau dikepung oleh kata-kata intimidasi yang mengatakan sahabat tidak punya masa depan. Atau mungkin kita sebagai orang Alor yang sementara ini bergumul dengan persoalan, pertikaian, perkelahian yang sementara ini berkecamuk ya. Kita dihantui oleh perasaan rasa takut ya. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita lihat di sini bahwa Hizkia melakukan sesuatu yang sangat krusial ya. Ia tidak membalas ejekan itu dengan makian. Ia tidak balas ejekan itu dengan makian. Ia juga tidak mengandalkan kekuatan militernya yang terbatas. Ya. Tetapi dalam ayat 1 bacaan yang kita baca di pasal 19 2 Raja-Raja tadi, dia katakan segera sesudah Raja Hizkia mendengarnya, dikoyakannya pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Ini sebuah sikap kerendahan hati yang mau serahkan seluruh totalitas masalah persoalannya di tangan Tuhan. Ya. Hizkia membawa surat ancaman dari Sanherib ke Bait Allah, ke rumah Tuhan. Ia bentangkannya di hadapan Tuhan dan berdoa. Ia mengakui kedaulatan Tuhan di atas segala bangsa. Hizkia tahu bahwa masalah ini bukan lagi soal kekuatannya melawan Sanherib, melawan Asyur, tapi soal iman melawan ketakutan. Ya. Sahabat setia RRI Alor dimanapun berada, jawaban Tuhan yang didapat, tenanglah bagianku yang bekerja,
itu perkataan

Tuhan. Itu firman Tuhan. Tuhan menjawab melalui Nabi Yesaya di dalam pasal 19 ayat 6 dan 7. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke rumah, ke negerinya. Aku akan membuat dia mati reba oleh pedang di negerinya sendiri. Dan sejarah mencatat, tanpa satupun anak panah dilepaskan oleh tentara Hizkia. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memukul kala perkemahan Asyur. Yerusalem terluput bukan karena strategi perang, tapi karena lutut yang bertelut. Sahabat setia RRI Alor yang terkasih, ada pesan singkat dari kisah ini untuk kita semua dalam aktivitas hari ini. Yang pertama, heningkan suara intimidasi. Jangan fokus pada besarnya suara Sanherib atau masalah. Jangan fokus pada masalah, sahabat. Fokuslah pada besarnya kuasa Tuhan kita. Yang kedua, bentangkan masalah di hadapan Tuhan. Jangan simpan beban sahabat sendirian. Berdoalah secara spesifik. Katakan to the point dengan Tuhan. Katakan apa yang menjadi tujuanmu, apa yang menjadi masalahmu. Tuhan, inilah surat tagihan saya. Inilah persoalan daerah ini, perkelahian, pertikaian di mana-mana. Inilah hasil laboratorium pemeriksaan kesehatan saya. Saya serahkan padamu, Tuhan. Ya. Tuhan punya cara yang tidak terduga. Pertolongan Tuhan seringkali datang dalam cara yang tidak masuk akal bagi logika kita sebagai manusia. Tugas kita adalah percaya. Tugas Tuhan adalah menyelamatkan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Terlalu banyak pertikaian yang sementara ini terjadi di Alor. Namun bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya, para sahabat setia RRI Alor dimanapun berada, serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Tuhan akan bertindak. Jangan dengan kekuatan sendiri, jangan dengan pengetahuan sendiri, dan jangan dengan caramu sendiri. Pakai lutut untuk berdoa. Jika setiap orang tua, setiap pemimpin, setiap pribadi mau merendahkan diri seperti Raja Hizkia merendahkan diri di hadirat Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. Nyatakan itu dan buktikan bahwa Tuhan punya kuasa melebihi segala kuasa di kolong langit ini. Alor ada di dalam penyelamatan Tuhan. Alor ada di dalam karya keselamatan Tuhan. Pemuda-pemudi ada di dalam kuasa kendali Tuhan. Yang bagian kita, kita lakukan. Mari, lutut yang bertelut, itu yang menjadi kerinduan Tuhan buat Bapak Ibu sahabat sekalian. Biarlah renungan pagi ini menguatkan setiap langkah kita bahwa kita berjalan bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang mau percaya dan menyerahkan seluruh hidupnya dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Ajarlah kami memiliki hati seperti Hizkia saat kami terkepung oleh persoalan hidup. Biarlah kami tidak panik, melainkan datang menyembah-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup membungkam
setiap ancaman dalam hidup kami. Tolong kami semua ya Tuhan, pelihara kami semua, berkati kami semua, masyarakat, umat Tuhan di daerah Kabupaten Alor ini, dalam pergumulan-pergumulan sosial, dalam pergumulan-pergumulan pribadi, dalam pergumulan-pergumulan yang tak terkira. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau memiliki hati seperti Raja Hizkia. Kami mau berserah diri kepada Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau berlutut dan menyembah-Mu dan memohon. Kami angkat tangan, Tuhan turun tangan bagi persoalan pribadi kami, bagi persoalan keluarga kami, bagi persoalan daerah kami, bagi semua pergumulan hidup kami. Kami tahu Tuhan kami punya kuasa. Kami tahu Tuhan pegang kendali hidup kami. Tuhan berkati. Kami percaya hari ini kami melangkah bersama Tuhan. Kami menyaksikan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tidak ada kekuatan manapun yang sanggup menandingi kuasa Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan, berkati pimpinan kami, berkati para orang-orang tua kami, berkati anak-anak muda kami, berkati kami semua, berkati anak-anak kecil, berkati, pulihkan kota Shalom ini di dalam nama Yesus. Kiranya Shalom Allah bertakhta di setiap hati para pendengar setia Radio Republik Indonesia, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di daerah ini, mulai dari bayi yang ada di dalam rahim sampai kepada para lansia lanjut umur. Ada kuasa Shalom Allah bertakhta di setiap hati mereka, sehingga hanya kuasa kehendak Tuhan yang terjadi di dalam pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa, kami yakin kuasa Allah bekerja menyertai dan melindungi kami dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami di hari ini. Berkati siaran Radio Republik Indonesia dalam segala pergumulan. Tuhan memberkati, terus jadi berkat untuk masyarakat Alor ini. Terpujilah nama-Mu, mengampuni kami, mendengar doa sembahyang kami. Kami sudah serahkan hidup kami, kami yakin Tuhan menyertai kami. Demi Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kita sudah ada pada pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi di Relay dari Pro 1 RRI Atam.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita.

0: itu rasionya 0,51 sekian, jadi masih rugi. Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang
1: sepanjang lokasi kurang lebih 100 meter ini untuk sampai di sini. Terkait dengan masyarakat.
2: Warta Berita Rabu 13 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Bumdes Lentera Kabuna, usaha retail minimarket maju berkembang omset per bulan 60 juta rupiah.
3: Pengelolaan badan usaha milik desa Bumdes, desa Kabuna, Kabupaten Belu memberikan dampak positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga melalui Bumdes membuka lapangan kerja. Terdapat tiga kegiatan usaha dalam pengelolaan Bumdes desa Kabuna, sektor retail, usaha minimarket Resmar, pertanian, budidaya hortikultura, dan penjualan pakan. Direktur Bumdes desa Kabuna, Fred Bele, kepada RRI saat ditemui Senin 11 Mei 2026 menjelaskan Bumdes desa Kabuna penyertaan modal anggaran dana desa ADD tahun 2025 yakni sebesar 280 juta rupiah, 20% dana desa untuk pengelolaan Bumdes. Pada awalnya direncanakan budidaya pertanaman hortikultura, hitung-hitungan rasio keuntungan kecil dianggap merugi. Pada akhirnya fokus usaha perdagangan dengan buka minimarket Freshmart Bumdes Lentera Kabuna.
0: Semua pengadaan fisik di desa itu disuplai oleh Bumdes Lentera Kabuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan tambahan modal 280 juta, pendapatan modal 20% dari dana desa. Nah, itu kami alokasikan untuk sebenarnya hortikultura awalnya. Karena itu sinkron dengan permintaan program dari Kementerian Pertanian. Tetapi setelah kami analisa, itu rasionya 0,51 sekian, jadi masih rugi. Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern konsepnya, lebih terbuka karena kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timur, ada pusat mahasiswa di sana, kita juga dekat puskesmas, ada SD juga, dan juga jalur utama Timur Leste.
3: Ia menyebut membuka minimarket peluang usaha menjanjikan dekat Universitas Timur, Tembua, Puskesmas, Sekolah, dan Jalur Utama Timor Leste, pengunjung mencari kebutuhan tersedia. Hal ini menurutnya salah satu potensi desa yang harus dikelola secara baik untuk pendapatan ekonomi.
0: Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang berusaha kami tangkap. Mungkin harga sedikit lebih kompetitif. Betul. Karena Bumdes itu punya fungsi dua. Fungsi pertama fungsi sosial. Fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kami Bumdes bertanggung jawab mengantarkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan masyarakat dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor dua. Kenapa? Supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi.
3: Ia mengungkapkan secara regulasi Bumdes memiliki dua fungsi. Fungsi sosial menjadi nomor satu. Bumdes bertanggung jawab menghantarkan semua kebutuhan sedekat mungkin dengan masyarakat, harga lebih ekonomis. Selanjutnya fungsi komersial, bisnis tetap bisa beroperasi.
2: Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memagari ex-TPA Tublopo dengan kayu gamal supaya tidak boleh ada lagi masyarakat yang membuang sampah pada lokasi tersebut.
4: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memagari lokasi bekas tempat pembuangan akhir di Tublopo dengan kayu gamal sepanjang 100 meter. Langkah ini diambil setelah TPA Tublopo ditutup sejak April 2026 dan aktivitas pembuangan dialihkan ke TPA Kenep kilometer 9. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Petrus Manbait saat diwawancarai rri.co.id di lokasi tersebut. Menurut Petrus bahwa pemasangan pagar yang dilakukan pihaknya diikuti puluhan PNS, P3K dan tenaga PJLP atau kontrak daerah sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian ex-TPA liar itu. Dari pemagaran ini sebagai bentuk menjaga lingkungan maupun jalan umum ke arah Tublopo hingga ke Morisu dan sebaliknya ke kota Kefunano, sehingga pembuangan sampah harus di TPA Kenep dan tidak boleh ada warga yang membuang sampah lagi di Tublopo.
1: Melaksanakan pembersihan TPA kita dalam hari ini kita tutup untuk tidak dilakukan pembuangan lagi di tempat ini. Kita akan pindah ke lokasi baru di Kender untuk kita pindah tempat pembuangan. Karena itu kita pagar keliling sepanjang lokasi kurang lebih 100 meter ini untuk tidak ada warga masyarakat lagi yang buang sampah di sini. Baik, terkait dengan masyarakat yang di sekitar ini, kita akan membuka kerjasama dengan Pak Camat selaku kepala wilayah dan kepala desa untuk melakukan pengawasan, terutama yang tetangga di sekitar lokasi ini. Mereka juga menjadi pengawas bila ada yang buang bisa menyampaikan kepada kita. Selain itu juga ini kita sementara ini tuh kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk bagaimana mempertegas edaran dari Pak Bupati terkait dengan penanganan sampah di wilayah itu. Sebelum kita tertibkan ini juga sudah ada edaran dari Pak Bupati terkait dengan penertiban sampah dalam kota, termasuk pembuangan yang diarahkan ke PTA. Ya, hari ini kita tidak seluruh, ini seluruh pegawai yang ada, baik PNS, P3K, dan juga TJLP sebagian yang datang untuk kita coba pagar manual pakai kayu, karena kalau pagar yang lebih, kelasnya lebih di atas, ya, sementara kita efisiensi ini membatasi semua penganggaran, sehingga untuk penertiban kita pagar pakai kayu yang ada. Kalau kedapatan, ya kita ada aturannya itu perda tentang penanganan sampah, itu kita pasti kita tindak secara hukum. Kita lihat ketentuan yang ada dan kita koordinasi untuk penertiban.
4: Sementara Ferdinandus Avenpa selaku warga Tublopo menyampaikan bahwa ia dan keluarganya akan membantu mengawasi oknum-oknum yang selama ini sengaja membuang sampah di lokasi tersebut. Berdasarkan pengamatannya, selama ini setiap malam banyak mobil pribadi, mobil pickup, dan truk para pengusaha besar dalam kota Kepulauan yang membuang sampah di Tublopo. Dari TTU, Staf Pusat melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga Alor. Kupang diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 63 hingga 92%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 78 hingga 98%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 74 hingga 98%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 73 hingga 91%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 75 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 82 hingga 97%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 59 hingga 86%. Demikian informasi perkiraan cuaca yang kami sampaikan untuk Anda, dikutip dari situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya, Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino atau Godzilla dengan perkuat koordinasi dan pencegahan.
5: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kabupaten Belu. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla yang diprediksi berpotensi memicu kemarau panjang serta cuaca ekstrim. Bupati menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
6: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Saya menghimbau kita semua yang ada bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
5: Bupati Wililai berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif menjaga sumber-sumber air dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Diakuinya kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mengurangi risiko krisis air dan dampak lain yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Belu juga akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pemostingan APBDES di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei. Reporter Steph Kosat kembali menurunkan laporannya.
4: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sempat belum memposting RAPBDES 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Plasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa per tanggal 4 Mei 2026 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDES dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN, di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD, sehingga dalam minggu pertama bulan Mei semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDES mereka.
7: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin itu saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026, progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDES 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDES ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu sebelum posting itu, desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDES, sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDES ini, pada prinsipnya itu mereka sudah melakukan klarifikasi 1 sampai dengan 2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBDES. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDES. Kemudian kemarin sudah ada yang datang Polri. Hari ini masuk dari Sungai Purujung, tetapi kami mendapatkan informasi dari Bundu Desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa Polri, karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa Polri APBD. Untuk desa yang belum melakukan Polri ini, ada Desa Loeram, Keun, dan Siang Timur, NKKT, Melero, Maulisi, dan Sone.
4: Sementara PLT Dinas PMD TTU, Blasius Koloneko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDES dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: SD Santa Angela Atambua kembali menggelar turnamen futsal Saint Angela Cup 2 tahun 2026. Egi Arojo melaporkan.
8: SD Santa Angela kembali menggelar turnamen futsal Saint Angela Sport Competition Cup 2 di tahun 2026 dengan tema Tunjukkan Sportivitas, Eratkan Solidaritas. Kepala SD Santa Angela Atambua, Suster Benedikta Antonia CD OSU, ketika ditemui RRI menjelaskan bahwa turnamen SASC Cup kedua tahun ini akan berlangsung sejak 11 hingga 18 Mei 2026 mendatang. Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa kegiatan turnamen futsal yang diadakan tahun ini merupakan bagian dari program sekolah dalam mendukung pengembangan potensi peserta didik di bidang olahraga. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga disebut menjadi ajang kompetisi olahraga antar sekolah dasar dan menjadi wadah pembinaan karakter, pengembangan bakat, dan penguatan persaudaraan di kalangan peserta didik.
9: Harapan seperti yang tadi kita bicara soal sportivitas dari anak-anak SD ya, menang bukan menjadi nomor satu, tetapi pembinaan yang menjadi nomor satu. Dan hal ini anak-anak diharapkan mereka itu bermain jujur, bisa saling menghargai sesama pemain maupun lawan.
8: Suster, ini kan tahun kedua, apakah ini akan menjadi event setiap tahun?
9: Ya, memang rencana kita untuk kegiatan ini akan diadakan setiap tahun dan dilakukan setelah ujian sekolah.
8: Di akhir wawancara, Suster Benedikta Antonia Sede menuturkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang secara mental, sosial, dan fisik. Sebelum menutup penyampaiannya, Suster Antonia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition Cup 2 di tahun 2026.
2: Lurah Omanen Kabupaten Belu menilai program MBG membantu pemenuhan kebutuhan anak dan secara ekonomis penghematan uang jajan.
10: Lurah Omanen menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
11: Kemarin baru satu lokasi, itu tepatnya di SD Wekatim. Itu dengan ini, dia pun jumlah penerima manfaat sebanyak 417, yang di dalam situ ada terbagi dalam dua kategori, yaitu dua kelompok, itu ada porsi besar dan porsi sedang. Di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat, Kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
10: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Yang menambahkan orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
11: Sangat membantu di keluhan Umanen, khususnya itu di SDWK Timun, karena kebiasaan yang anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue ya. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen. Kalau pulang mungkin haus mau beli es apa. Jadi harapan saya selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
10: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. RRI Atamboa, Kristiani Mau melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, penolakan terhadap proposal perdamaian yang diajukan Iran menunjukkan tingkat ketidakpercayaan Amerika Serikat masih sangat tinggi. Ini diperburuk dengan tekanan militer serta rivalitas politik yang terus berlangsung di antara kedua negara. Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada atau UGM, Nur Rahmat Yuliantoro, mengatakan Washington memang terus berupaya menekan Teheran. Namun Iran juga tidak mau menyerah begitu saja. Menurut Rahmat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memandang Iran sebagai ancaman strategis di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Iran merasa selama bertahun-tahun berada dalam tekanan politik, ekonomi, dan militer dari Washington. Meski begitu, Rahmat menilai adanya situasi di tengah ketegangan tersebut. Menurutnya, baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama berusaha menghindari perang terbuka, meskipun keduanya mengambil posisi yang frontal. Rahmat mengatakan peran negara, mediator, dan organisasi internasional akan menjadi sangat krusial untuk meredam eskalasi konflik. Upaya menjamin perdamaian di kawasan dinilai semakin sulit tanpa keterlibatan pihak ketiga. Rahmat menambahkan, baik Trump maupun rezim Iran sama-sama mempertahankan posisi keras masing-masing. Presiden Amerika Serikat menggunakan pendekatan maksimum pressure, sementara Iran merasa kehormatan dan kedaulatan negaranya tidak dapat diganggu-gugat. Trump sebelumnya menolak usulan Iran menanggapi proposal perdamaian yang diajukan Washington. Penolakan tersebut jelas membuat prospektif perdamaian di kawasan tersebut semakin tidak jelas. Harga energi global pun ikut melonjak akibat blokade Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak terbesar di dunia. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bumdes Lentera Kabuna Usaha Retail Minimarket maju berkembang, omset per bulan 60 juta rupiah. Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memagari XTPA Tublopo dengan kayu gamal supaya tidak boleh ada lagi masyarakat yang membuang sampah pada lokasi tersebut. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

7,2 RRI Stasiun Produksi Alor, kami kembali menyapa Anda pendengar di pagi hari ini. Semangat pagi di pagi ini, gimana kabarnya? Sudah pada beraktivitas atau belum nih? Oke, pada beraktivitas ya. Yang masih tidur, ayo bangun karena ini sudah pagi dan sudah harus menerima hari baru dengan aktivitas yang baru. Dan di pagi hari ini juga jangan lupa ya untuk segala perlengkapannya, apalagi yang sudah bersiap-siap nih untuk mau ke sekolah atau ke kantoran. Untuk ibu-ibu yang mungkin lagi rempong mempersiapkan sarapan untuk anak-anak, atau mungkin lagi mempersiapkan diri juga untuk pergi kerja juga, jangan lupa ya untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk anak dan juga untuk suami tentunya sebelum beraktivitas ya kan. Dan untuk bapak-bapak juga, jangan bangun pagi langsung menuju mengambil parang atau langsung ngerokok. Harus bantu dulu ya ibu-ibu untuk urusin tuh anak-anaknya agar kerjaan lebih enak kan ya. Kerjasama itu sangat penting. So di pagi-pagi seperti ini kerjasama itu sangat penting agar

hari yang akan kita lalui itu merasa lebih ringan karena dikerjakan bersama. Jangan biarkan mama-mama kerja sendiri lalu bapak-bapak bikin lain ya. Dan anak-anak juga bangun pagi itu jangan lupa ya bantu orang tua untuk beres-beres rumah atau mungkin sekedar bantu orang tua cuci piring ya sebelum beraktivitas atau sebelum berangkat ke sekolah. Dan jangan lupa juga sebelum berangkat ke sekolah harus berdoa, sebelum berangkat beraktivitas harus berdoa, ingat sarapan dan minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Oke, semangat pagi untuk kita semua dimanapun itu kita berada dan beraktivitas. Jangan pantang menyerah untuk hari ini ya, karena ini masih pagi, harus semangat sampai nanti kita disambut sore menuju malam hari. Oke, Monica akan temani pendengar setia dimanapun itu dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan ya untuk kita semua di pagi hari ini. So, selamat beraktivitas sambil kami temani dengan lagu-lagu yang tentunya akan membuat semangat di pagi hari ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Baik, terima kasih. Saya Ridwan Miho, selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, senang sekali menyampaikan selamat pada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi sekali di udara

Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Satu informasi di pagi hari ini untuk Anda pendengar. Banyak orang masih menganggap sepele ya aktivitas jalan kaki. Nyatanya, jalan kaki dalam waktu 30 menit saja sudah memberikan banyak manfaat. Aktivitas ini ternyata ampuh bantu cegah stres dan diabetes, apalagi jika dilakukan secara rutin setiap hari. Nah pendengar, jalan kaki mungkin terkesan ringan dibanding olahraga lainnya seperti lari. Padahal aktivitas ini juga memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya. Meski begitu, pendengar, jalan kaki rutin itu harus disertai gaya hidup sehat juga agar manfaatnya semakin terasa. Nah, ini beberapa keuntungan ya yang akan kita dapatkan kalau kita rajin berjalan kaki setiap hari. Yang pertama akan menurunkan berat badan. Nah, jalan kaki 30 menit setiap hari bisa membakar 150 kalori, bahkan lebih jika kita langkahnya dilakukan lebih cepat. Dan menariknya, olahraga ringan ini sangat aman bagi ibu yang ingin mengecilkan perut setelah melahirkan. Nah, yang kedua, pendengar, bikin badan lebih segar. Jalan kaki melancarkan aliran oksigen dan mengaktifkan hormon peningkatan energi agar tubuh kita kembali merasa segar seketika. Efek positif ini secara otomatis akan membuat badan terasa jauh lebih bertenaga dalam menjalani rutinitas harianmu. Nah, ini bagus.

kali ya sebelum beraktivitas, cobalah untuk jalan-jalan 30 menitan. Kan itu juga bagus tuh. Nah, yang ketiga, jaga tulang tetap kuat. Nah, ternyata jalan kaki punya dampak positif ya. Yang satu ini, jaga tulang tetap kuat. Nah, jika kita rutin berjalan kaki, ini sangat ampuh untuk mencegah pengerosopan tulang agar tubuh tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Yang keempat, pendengar, tingkatkan sistem kekebalan alami. Nah, rutin jalan kaki juga terbukti ampuh mempertebal imun sehingga tidak mudah terserang berbagai macam penyakit infeksi. Studi juga menunjukkan orang yang rajin jalan kaki setiap hari jauh lebih jarang jatuh sakit dibanding mereka yang malas-malasan. Yang kelima, pendengar, jaga mood tetap stabil. Nah, rutin berjalan kaki juga sangat efektif melepas hormon endorfin yang ampuh memperbaiki suasana hati serta meredakan rasa cemas berlebihan. Yang keenam, jaga kadar gula darah. Nah, ini juga rutin jalan kaki ini ternyata terbukti ampuh menurunkan resiko diabetes karena mampu meningkatkan sensitivitas insulin agar tubuh bekerja lebih maksimal. Oke, yang ketujuh dan terakhir, turunkan resiko penyakit jantung. Nah, jalan kaki juga efektif nih untuk menurunkan kolesterol jahat seperti serta menjaga tekanan darah agar jantung lebih sehat dan tetap kuat. Oke, ini informasi pagi, masih pagi dan sebelum beraktivitas boleh nih dicoba ya, jalan-jalan sekitar 30-an menit lah sebelum mempersiapkan diri untuk beraktivitas di pagi hari.

Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mito Salak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita, jadi ingat, tetap ikut, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Oke pendengar, setelah kita tadi mendengarkan bersama Jalan Kaki 30 Menit Sehari, solusi ampuh cegah stres dan diabetes, kali ini saya akan update informasi terkait dengan konsumsi gula berlebihan waspada bisa picu diabetes hingga penyakit jantung. Nah pendengar, rasa manis sering dianggap mampu memperbaiki suasana hati seseorang saat merasa lelah atau tertekan. Namun konsumsi gula berlebihan justru meningkatkan resiko gangguan kesehatan serius pada usia muda. Tubuh mengubah glukosa menjadi cadangan energi setelah mengkonsumsi makan atau minuman manis. Nah sayangnya, kebiasaan mengkonsumsi gula tambahan kini semakin umum dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pendengar, kami kutip dari berbagai sumber dan ada beberapa bahaya ya ketika mengkonsumsi gula secara berlebihan. Yang pertama, diabetes mellitus. Nah, kadar gula darah tinggi dapat mengganggu kerja insulin dan meningkatkan resiko resistensi insulin secara bertahap. Yang kedua, kerusakan pada ginjal. Kadar gula darah tinggi berkepanjangan dapat mengganggu fungsi ginjal dalam menyaring racun dan cairan tubuh. Yang ketiga, penyakit jantung. Kelebihan berat badan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner akibatnya konsumsi gula tambahan. Yang keempat, bisa mengalami obesitas. Nah, penumpukan lemak akibat gula berlebihan dapat meningkatkan berat badan dan memicu rasa lapar berlebihan. Yang kelima, penyakit lemak hati. Nah, gula dalam darah juga diurai menjadi glukosa sebagai energi dan fruktosa yang jarang dibutuhkan tubuh. Kelebihan fruktosa membebani hati, memicu lemak hati dan meningkatkan risiko penyakit non-alkoholik fatty liver disease. Dan yang keenam, terakhir, tekanan darah tinggi. Nah, studi dalam jurnal Hypertension meneliti hubungan konsumsi gula berlebihan dengan risiko penyakit jantung pada 2.696 responden. Pendengar, hasil penelitian menunjukkan asupan gula berlebih dapat meningkatkan tekanan darah dan memperbesar risiko gangguan. Karena itu masyarakat perlu membatasi konsumsi gula tambahan demi menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit kronis. Pola makan seimbang dan gaya hidup sehat juga dapat membantu menurunkan risiko berbagai penyakit akibat konsumsi gula berlebihan.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, kita sudah ada pada pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Tasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
3: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran